alamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

8, 98,9 FM Radio Suka Berharang Nunggal Genah Merenah Ngerana. I'm so sorry I come late again. Nanggung atuh dah pas lagi nyuapat. Eh lagunya habis. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah kirimin chat WhatsApp-nya di pagi hari ini. Dan mari kita bacain saja. Selamat pagi buat Kang Ade, siang pagi hari ini hadir katanya ditemenin segelas kopi hitam kupu-kupu. Hadir nyimak. Seperti kopi hidup kadang pahit tapi layak untuk dinikmati. Lagunya pengen November Rain, November Rain dari GNR. Aku hidup ini memang pahit, tapi udah banyak yang menikmatinya. Justru ada banyak yang kepengen kopi tong dikocek cenah ngarah naon ngarah pahit. Tapi tenang naon ada dinten satu jam sakieu mah kopi tadi gulaan gini. Karena teteh neng dia nemenin. Ya. Ada pun RR juga selamat pagi. Assalamualaikum Daul, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Alhamdulillah bisa mendengarkan teteh siaran lagi. Lagunya pengen dari Kertas Band, Kekasih yang tadi anggap.

Iya, dari Putra RR katanya lagunya Kertas Band Gak Kasih yang tadi anggap dikirim buat Teteh aja yang semakin giung. Biarin biar nyerit gula. Tanpa pemanis buatan. Si Repal pasti bingung. Bingung. Sebelen enggak?

0: Repal. Haso kadon ngetik deui. Assalamualaikum hadir. Waalaikumsalam. Lagunya Jamrud Pelangi di Matamu. Di mataku enggak ada pelangi.
1: Indahnya rasa yang
0: di mataku ini adanya
1: menemukan.
0: Lain lagi kalau di mata dia gitu. Jadi di mata dia itu segala ada, dunia ada di sana semuanya. Jadi aku tidak perlu keliling dunia untuk melihat dunia luar, cukup dengan melihat matanya saja ya.

Repel dipanggil cantik sama orang lain. Kan kamu cantik buat aku. Heh. Kalau siapa? Lama Aici Pokek, selamat pagi. Lagunya Lumpur dan Berlian yang ada Ulpi cari teh. Ya, gak ada lumpur, gak ada berlian. Pokoknya tadi ger nyari Ulpi teh berlian gak nemu-nemu. Mohon maaf Mama Ai, lagunya gak ada. Dulu ada, tapi gak ada. Ya as I say gitu. Jadi kadang-kadang lagu tuh kadang sekarang ada, kok besoknya gak ada gitu. Nah sekarang ada, udah kemarin gak ada, kok sekarang jadi ada gitu. Gak tahu dah. Gak ngerti aku pun. Jatuh cinta terakhir. Indra Dogar, selamat pagi. Assalamualaikum pagi Teteh Ulpi cantik. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Semoga sehat selalu Teteh cantik. Amin, terima kasih. Salam buat Cesuti di Ramai. Ada Mi Angelin juga, selamat pagi. Salam pagi Teteh. Selamat pagi Teteh pagi. Request lagunya Viva Forever. Makasih Teteh Ulpi. Sama-sama Mi Angelin, selamat pagi.

0: Haji Orga, selamat pagi. Yang pagi hari ini juga sedang lalajo Neng Upi, benar gitu. Siga nama gitu, udah geranya Kang Eta mah cenah ke lalajo, cenah lalajo radio. Ada Ruhi, selamat pagi Ruhi. Pagi tete pagi, genti ku abi ref lagu ya. Jadi tuk jatuh cinta kelima. Iya. Kumaha ne malah kaum hawanya. Geus moal ne malan deui. Ting belower sagalana oge eta. Tidak perlu kata-kata jiga na teh eta mah.
1: Kau kemana? Seumur hidupku mencari tuk jatuh cinta terakhir.
0: Terakhir Mang Ruhi gitu. Jadi kalau misalkan Anda ketemu dengan seseorang, bisa aja dia itu bukan cinta pertama Anda, but bisa juga dia adalah cinta terakhir Anda. Gitu.
1: Aku masih
0: ya sudahlah, kita bahasnya di jam 9, jam 8 kesana lah tentang relationship ya. Jadi asa kaidean gitu ta. Nanti kita cari-cari informasinya, semoga ada gitu. Selamat pagi buat Pak Al, Teh Ulpi, Abi Oge, Ayah. Ayahnya. Tos mandi, tos makan ge kena mesin jahit selongkrong jikan merek kopi tanpa gula lamun cek sleng. Pinteran muka di mana ya Mang Ieu. Lamun cek sleng teh amat terlalu manis geuning teh cenah. Kan ada yang manis. Makanya tanpa gula kan ada si ininya yang ludah manis gitu. Ieu cenah kopi na aa terus sambil ningalikeun abi aana ngopi na cenah gitu. Mayan cek si ingin nate awet gula di dapur.

Oke, okay, buat Pak Queen juga selamat pagi yang hadir juga pagi hari ini nyimak nabarinya seh ulu ayah ku getol. Tadi seh saminggu teh kalah numpuk tuh beres nyalira. Ada beres nyalira seh kuas sorangan nabarang kalasian deh. Aneh wae. Air supply Mickey lock out nothing at all. Duh, ini banyak yang pilih lagu Watson ya kumaha ieu ya, kudu cap cip cup meureun teteh ulpitenya saha anu diputerkeun ya kuotana sedikit soalnya untuk lagu-lagu western ya. Oke okay lah selamat pagi aja nanti nu gede milih ke nu kabagian laguna kitu ya. Sok we sarapan heula sambil nunungguan. Dengan lagunya diputer, mau cek utol pilih puter, mau gitu ya. Jadi sok we sambil sarapan ini. Barat udah daripada sarapannya dingin ya. Jangan biarkan sarapan Anda dingin. Dia pernah hangat tetapi Anda mengabaikannya. Ayah Nabila selamat pagi. Assalamualaikum teteh yang cantik dan wangi. Waalaikumsalam. Walau belum kedengaran tapi sudah terduga teteh yang siaran. Sudah semriwing aromanya ke situ merenannya. Selamat pagi temani susu yang tidak diseduh. Mau lagunya pas band judulnya Persib. Nah harus susu mana kudu diseduh atuh. Es kumaha atuh diperulukeun. Punya tina termos na ada Pak Al, kadeh teh terlalu manis na bisi kaburu jam medut bakal kewe antosan duit ke jam salapan mainnya gampil atuh. Kumaha lamun nanya si cewek nate ayah gaduh mantan cek si cowok nate gaduh cina. Berarti abi teh sanes nu terakhir merenan. Ya terakhir atuh ayeuna harita masih keneh mah atuh ya ieu mantan makan yang udah-udah lin ya gitu kan ieu mantan teh yang udah-udah yang pernah lewat hidup kita kan duh tuannya enggak punya mantan sih begini deh kalau enggak punya mantan. Ada repal yang bisa diseduh jadi tangeuy we nya si eta. Selamat pagi semuanya yang lagi jogging juga selamat pagi. I give it for you only lah. Ya, selamat pagi aja.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Yang 7.31 saat sekarang ini wargi masih di Halo Selamat Pagi. Ulfina Wili di sini yang nemenin Anda semuanya. Ini penyiar yang beda daripada yang lain katanya. Ganjen katanya. Biarin aja. Orang this is my apa ya? I have to do what I have to do gitu. Ya kudu profesional lah. Terus kenapa Ulfi mesti siaran sambil nangis-nangis gitu, mewek-mewek kan gak banget. Ya biarin kalau orang lain terhibur, why not? Kenapa kacang? Enggak. Akrai, jadi begini ya guys. Dari awal tadi, dari pas opening, Ulfi udah bilang, ada banyak nih pagi-pagi kalau hari Sabtu Minggu tuh biasanya kan yang jalan pagi berseliweran sampai Ulfi pas jalan ke sini juga dari rumah mau pas siaran ke sini, ada banyak orang yang ke sana, yang mau pulangnya, yang mau berangkatnya gitu ya. Yang jalan pagi ya karena pagi hari ini harus siaran, jadi Ulfinya enggak jalan pagi dulu, enggak jogging dulu, nanti besok deh dilanjut gitu. Itu dari awal ya, pas dari opening tadi aku bilang seperti itu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada yang ngebahas gara-gara aku kirim salam, ucapin selamat pagi buat yang lagi jogging, you are so dumb. Sorry to say, I have to say that gitu. Jadi apa-apa itu, tolong disimaknya dari awal sampai akhir gitu. Ibarat kalau nonton Persib kita ya. Itu, kan sering tuh remontada Persib ya. Jadi tolong ditonton sampai akhir gitu ya. Dan kalau lagi teteh neng siaran, tolong didengar sampai awal gitu. Jadi you have no right to curse me like that gitu. Okay, I don't mind. Sok aja silahkan. Everybody want to say want to say about me apapun yang ngomong tentang silakan ya, karena tidak semua orang suka sama seseorang, tidak semua orang tidak suka sama seseorang, itu ya bebas-bebas aja tergantung orangnya gitu. Kita juga tidak memaksakan untuk seseorang menyukai kita kan. But maaf nih ya kalau sampai mengumpat, aku nggak mau gitu dengernya gitu. Kalau sekedar ngomongin seperti itu nggak apa-apa sih ya, secara nggak sengaja. Aku tuh udah transfer takop dosa tak ditransfer tak kan ngomong kentah. Senang-senang aja aku mah. Jadi lebih ringan gitu timbangannya nanti ya. Pengen if you want to say something just tell gitu sama seseorang, but not curse. Don't ever curse anyone. Jadi jangan mengumpati seseorang ya. Jangan ngomong yang enggak-enggak. Maksudnya jangan ngomong yang enggak-enggak. Jangan ngomong yang tidak-tidak pada seseorang gitu ya. Jadi intinya begini. Kita ini tidak pernah tahu perjuangan seseorang untuk melewati takdirnya. Kan gitu. Tidak pernah tahu perjuangan seseorang seperti apa. Jadi kalau misalkan you don't know anything gitu. Kalau misalkan Anda tidak bisa apa-apa, Anda tidak tahu apa-apa, ya minimal jaga lisan lah, jangan sampai nyakiti orang lain gitu. It's okay orang lain punya kekurangan. You too kan? Anda juga kan? Gak mungkin manusia gak ada kurangnya. Ada kurangnya, ada lebihnya gitu ya. Namanya juga manusia. Okay, I'm okay with that. Dan terima kasih Pak Irfan sudah ngasih infonya seperti itu ya. Tentang orang yang too short gitu ya. Otaknya itu kayak too short gitu ya. Ngasih informasi tentang orang-orang yang memang pendek itulah, gimana ya, pendek itulah pemikirannya, gitulah pokok namanya. Iyalah, kalau begitu mah kita lanjut yang kenu panjang aja, udah tinggalin aja yang pendek-pendek. Kita kenu panjang-panjang aja adalah info Persib kembali yang kita hadirkan, ya. Jadi Persib ini, wargi, tidak hanya merombak pemain, Persib juga lakukan perubahan di staf kepelatihan, gitu. Dan diantaranya adalah melepas Miro Petrik. Jadi tidak hanya berhenti merombak pemain, Persib juga mulai melepas staf pelatih gitu. Terbaru ada Miro Petrik yang resmi dilepas oleh Persib Bandung. Dan selama era kepelatihan Boyan Hodak, Miro Petrik ini bekerja sebagai pelatih fisik skuad Maung Bandung gitu. Dan Miro Petrik ini resmi dilepas Persib pada hari Jumat yang kemarin ya, di tanggal cantik pula dilepasnya ya. Tapi tak sepatah kata. Di saat ada beberapa orang yang ingin menyatukan,
di tanggal cantik kemarin, tapi ada juga ternyata yang melepaskan. Miro Patrick ini yang dilepaskan di tanggal cantik kemarin. Ya, sosok Miro Patrick adalah kunci dari ketahanan fisik para pemain Maung Bandung. Dan program fisik Miro Patrick ini membuat Persib menjadi juara Liga 3 di musim beruntun gitu. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan mengapresiasi dedikasi, profesionalisme dan kedisiplinan Miro selama bekerja di bawah Boyan Hodak. Miro telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perjalanan Persib dalam beberapa musim terakhir. Dengan dedikasi, dengan disiplin dan profesionalismenya, ia membantu menjaga performa dan kebugaran pemain. Begitu kata Aditya dikutip dari Kompas.com. Berkatnya tim mampu tampil kompetitif di berbagai kompetisi dan kami mengucapkan terima kasih atas seluruh kerja keras dan kontribusi yang telah diberikan untuk Persib. Begitu kata Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat tersebut. Ya, dan peran Miro Patrick sebagaimanapun tidak bisa dikesampingkan ya, karena ia mampu bekerja sama, berkoordinasi dengan staf kepelatihan dan seperti Goran Paulik, Igor Tolik, Yaya Sunaria dan jajaran pelatih kiper seperti Luizino Pasos gitu, Mario Josic dan I Made Wirawan dalam beberapa musim terakhir. Persib akan tetap menyambut Miro sebagai layaknya legenda. Dan terakhir, manajemen Persib ini mendoakan yang terbaik untuk karir pelatih kebangsaan Kroasia tersebut. Dan kami mendoakan yang terbaik untuk Miro Patrick dalam perjalanan karir berikutnya. Semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkahnya, begitu kata Aditya. Sebelumnya, Persib juga sudah melepas banyak pemain di bursa transfer. Persib baru saja melepas 7 pemain di bursa transfer jelang bergulirnya musim 2026-2027. Dan manajemen baru saja melepas 6 pemain di bursa transfer ya. 4 di antara 6 pemain tersebut berstatus sebagai legiun asing. Tadi udah dibahas Hawaii, tapi untos tadi di wartosan lah gitu. Nyelihat ya, itu ayah barbak enggak. Itu dia infonya, berarti belum ada info yang terbaru lagi termasuk siapa yang datang, pemain-pemain rekrutan Anyar belum ada gitu infonya. Nanti kalau sudah ada malah data nanti juga pastinya menyerepet gitu. Jadi ditunggu saja begitu. Ya itu dia infonya di jam 7 sampai jam 8.

bakal baca-baca lagi apa namanya chat yang sudah masuk di sini ya di 081-222-81101. Nanti kita bakal bacain ya, termasuk kita bakal cariin juga lagu-lagunya. Mohon maaf kalau misalkan tidak suka, kalau anggapan Anda penyiar rote cenah ganjen beda jeung nu saya. Matiin dah tuh radionya, banting kalau bisa. Nah kalau berani mah kesini ya tuh, nge-WA-nya jangan ke orang lain. Berani gak? Punya nyali gak? Tunggu deh pokoknya. Oke, okay, I don't expect everybody likes me. Enggak berharap, tidak semua orang disukai sama semua orang. Tidak, seseorang tidak bisa memaksakan untuk suka sama orang lain juga gitu. Jadi, ya it's okay. Oke, kita mah ketawain aja, senyumin aja, alhamdulillah gitu. Hidup ini memang ada lovers dan juga hater ya. Mana lovers, Ulfi lovers, Ulfi haters. Itu dia sebabnya lagu Kota Kara juga yang berjudul Haters. Karena menurut faktanya di kehidupan ini memang seperti itu ya. Tidak semua orang suka dan ada yang membenci juga gitu. Kadang-kadang ada yang membenci tanpa alasan juga gitu. Ada masalah apa sama dia? Kok langsung sebenci itu? Kadang seperti itu kan ya. Jadi untuk membenci itu mungkin tidak perlu ada alasan. Begitu juga untuk mencintai, tidak perlu ada alasan untuk mencintaimu, Cina. Akrei. Kita lanjut lagunya lagi aja. Dan nanti juga kita bakal balik lagi. Itu baca-baca chat WhatsApp Anda di sini. Tetap di sini di 98,9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal. Genah, merenah, ngarenah.

0: keur naon ceung?
1: Ieu keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermatsel, Den.
0: Naon ceung?
1: Cermatsel.
2: Leres para wargi. Cermatsel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermatsel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermatsel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermatsel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermatsel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Ya, Wargi Setia masih di halo, selamat pagi. Wargi di sini masih nemenin Anda semuanya pagi hari ini. Dan sekarang adalah waktunya untuk baca kembali chat WhatsApp Anda.

Oke, selamat pagi buat Bibi Cit. Assalamualaikum pagi Teteh. Waalaikumsalam. Aku baru menyimak, baru beres. Beres naon? Bisa tuh jam salapan diberesin. Sarapan yuk atau harapan? Ah, harapan benang ku omong batur. Eh, cemen tuh dah harapan Bibi mah. Ada Mama Naila, selamat pagi. Teteh cantik, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah ya. Salam buat semua jaiter-jaiter di Siti. Kemudian Cipokek, semangat pagi, gas terus. Lagu yang itu gak ada, Mama Naila. Ulpi cerita ternyata ya, mohon maaf gak bisa diputerin. Spesial buat Teteh sekeluarga sehat selalu. Makasih Teteh, sama-sama. Ada Ramon BRJ juga, selamat pagi. Teh Neng, pagi. Pagi ini terasa dingin, tapi lebih dingin kata-katamu. Yang mana? Aku kan dulu selalu berkata sehangat mentari. Aku kan dulu selalu menyinari sehangat matahari. Tapi dah kamu nak pakai sunblock, jadi mental di mental deh ya tu dah. Kemudian ada Majia juga, selamat pagi. Assalamualaikum pagi Teteh cantik, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, kabar baik alhamdulillah ya. Moga Teteh sehat selalu, amin. Lagunya Karena Wanita Ingin Dimengerti. That's right, benar sekali itu. Ya, wanita itu pengen dimengerti gitu. Pokoknya mah udah kalau misalkan dimengerti enggak susah sih kalau untuk wanita gitu ya. Kalau pengen menjinakkan wanita, udah we dimengerti, dipahami, dipercaya, dikasih setia gitu ya. Terusnya pondasi-pondasi about love dikasihin aja semuanya gitu kan. Itu tah. Ilmu tah. Ngarah awewena, ngarah perempuannya jinaknya. Kemudian sama Jia tadi barusan ya. Salamnya buat para jaiter Ciseti, semangat gas

0: Ada apaan lagi nuhun pisan teteh laguna sok ingat zaman bareto gigitaran bari disaranean cenahku kabogoh. Alhamdulillah ayeuna jadi jikan. Daek we inyi mah digombalan. Bari jeung buat lagu nang gitar teh musik-musik lagu kaman lagu kakenca musik kakak tuh. Tuh, tadi ngari pamajikan Abi surasuri cenah ngopingan lagu seleng. Padahal asli waktu buka duit cenah ya tekun bay. Duit tidak bikin bahagia. Ya, yang bahagia itu ketika pasangan Anda setia, ketika pasangan Anda menghargai, ketika pasangan Anda tetap berada di garda terdepan untuk membela Anda. Ah, eta yang bikin bahagia mah ada di garda terdepan membela Anda. Yang loba duit, tah eta anu paling bahagia. Saya deui. Aya naon teh? Aya lah seueur pokon antep tuh ngomongkeun macana teh. Enya sih. Ya antep we gitu kan. Oh, deh sebenarnya ngapain sih? Kenal juga kagak gitu. Bukan urusan ngomonginnya yang bikin apa ya, yang bikin sedikit gitulah gitu ya. Cuman dari omongannya yang kayak dia tuh tahu banget gitu tentang hidup aku. Sampai ngomong yang seenaknya gitu tentang aku. Ya padahal dia siapa juga aku gak tahu. Udah, waiter resep mah jangan dengerin gitunya. Sebenarnya hater itu adalah lovers yang tersembunyi cina mang pal. Haters itu adalah lovers yang memang bersembunyi gitu. Iya sok, geranya ongkoh mah kehel kayak jejelema. Tapi ditingali terusnya postingan-postingannya teh dikepoin terus. Ya oke teresep ka Ulpi, tapi do siaran didengerin we terus. Eng naon? Eng naon coba wasting time ya. Parah teteh siaran dina radio ka kuping ka mana-mana. Abi genu cicing we di imah tara kaluar anger diomongkeun kitu da manusia mah. Pajarkeun teh kunaonnya tara kaluar cenah ngotok we di imah. Aya karunya teh cenah hirup kuring jadi beban manehna. Karunya hirupna jadi omong batur cenah. Ya, karunya teh maksudna nu ngomong karena karunya atuh maruk ngomongkeun batur jadi dosa di Mang Pal. Geus atuh sok nyen berdosa batur geura watir bijil di bumi ah. Si pajarkeun ieu. Jadi beban manehna cenah. Heeh. Kasihan amat gue jadi beban orang lain.
1: Memeluk dirimu menemani harimu.
0: Ada Josta juga, selamat pagi Neng Ulpi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Ada Kisomat, pagi Teh Ulpi cantik, pagi lagunya ngiringan. Enggak. Amar, pagi Teh cantik, pagi nembe pulang jalan kaki pagi. Sekarang mah dengerin teteh sambil dengerin lagu. Gak ada, lagu itu belum dimasukkan sama Andi Gera, suruh dimasukin ke playlist gitu.
1: Apa?
0: Tuh, udah can ayam, Mang Amar, dia mah. Kamari mah katingalin aja di
1: mana.
0: Kamari diputarin nanaunya. Mang Andi Gera, Mang Andi gitu disimpan laguna gitu.
1: Tak ingin jauh ada di dekatmu.
0: Adin Uye, selamat pagi. Duh, ayah nama kita salarian. Dah, ya tamat tuh siunan tak itu oge, okay, man siunan nama gitu. Dan Japra juga selamat pagi. Assalamualaikum, Teol. Waalaikumsalam. Lagu Jamrudi tadi sudah keluar ya. Spesial buat Teol, makasih. Putra RR, aduh lagunya ketinggalan. Makasih teteh, sama-sama. Yang siaran kan perawan gede ya teteh. Jadi wajar banyak gosip juga. Aku juga suka ngintip di FBTT itu juga kalau lagi ada waktu. Hei, stalker ya. Sukanya bebas tadi publisin. Tapi kalau misalkan ada ujaran-ujaran kebencian, makan itu udah gak wajar tuh. Ya, sebenci-bencinya sama orang, please keep aja, keep silent. Keep your bad words just for you, yourself gitu. Jadi benci-benci sama orang kalau kata-kata buruk, kata-kata yang menyakitkan orang lain, kata-kata nan ya, ujaran kebencian itu udah simpan buat diri sendiri aja dah gitu. Enggak usah diungkapin sama orang lain, enggak usah lemparin sama orang lain deh gitu. Ngomong kayak gimana juga terbalik ke dia sendiri sih sebenarnya mah. Ya, dia kita juga kalau omongan orang lain seperti apa, kita bisa lihat attitude-nya seperti apa. Kalau misalkan orang lain enggak nyenggol dia kok tiba-tiba ngomongnya kayak gitu. Nah, kelihatan kan nanti attitude-nya kan. Attitude daun sampe. Ya kecuali kalau misalkan disenggol duluan, masa ya tadi tepok-tepok aja.

0: ada biarinlah, tapi ada orang mah seperti itu ya. Mau ngomong kayak gimana juga, mau ngomong kayak gimana juga di mata orang pembenci tetap aja jelek gitu. Perkara aku nyapa orang yang lagi dengerin aja jadi udah jadi masalah buat dia gitu kan. Perkara aku bilang buat yang lagi jogging selamat pagi padahal dibahas dari awal juga jadi masalah buat dia mah. Hidupnya memang banyak masalah. Manis caca abah, alah kapan awal Mama Anis, selamat pagi Mama Anis. Assalamualaikum Mama Anis, waalaikumsalam Mama Anis hadir teh teka sawah tuh tumben. Apa kabar teteh? Kabar baik Mama Anis. Ira ketemu atas kangen. Grup beliau, atuh hayu darken geram Mama Anis sok terdena grup nanya. Laguna pengen berlayar atau bertepian kalau ada waktu. Soalnya buat semuanya termasuk grup liwat buat teteh juga makasih.
1: Tak bisa ada
0: Ayah Nabila tuh ayah. Mah Naila gentos teteh ku selembut salju. Boleh.
1: Coba ada untuk selalu.
0: Lah, kok enggak ada ya?
1: Memeluk diri.
0: Kok gak ada selembut salju kemana ini? Mungkin PDW boleh
1: hati.
0: Ya, kan kata Lobi juga begitu. Lagunya yang kemarin ada sekarang jadi gak ada. Yang kemarin gak ada sekarang jadi ada gitu. Tidak menentu memang.
1: Tahu ku tak bisa jauh.
0: Oma Naila mohon maaf lagunya gak ada.
1: Apa kau dengar?
0: Bibi Cit juga selamat pagi. Buat orang yang gak suka sama orang mah jangan ngajak-ngajak orang. Buat gak suka sama orang
1: Tiap waktu.
0: Aneh tuan yang sorangan yang rombongan. Dan buat orang yang suka sama orang itu jangan percaya sama omongan orang lain. Yang udah belum tentu yang diomongkan orang itu benar. Benar gitu. Ya makanya Umi bilang tadi begitu Bi. Orang kalau udah gak suka apapun yang diomongin tetap salah di mata dia mah. Kayaknya aku napas aja salah buat dia mah. Apa-apalah. Alhamdulillah Bibi aku punya haters ya. Karena lovers aku banyak ya. Punya hater satu gak ngaruh dah. Lain lagi sama dia mungkin. Lovernya cuma satu. Haternya yang 1000. Aminin.

0: aja buat Repel ngabahas naon ya teteh, ngabahas kupi anu coksu. Kamari teh ananya ter nya matakan kitu Mang Amar cek kupi anu kamari aya tiba-tiba hari ini enggak ada lagunya. Yang kemarin enggak ada hari ini ada. Kitu teh Mang Amar. Abel kura-kura dalam perahu we cenah teh da tidak tahu nih. Kitu we. Perahu abe tidak tahu memitina gitu we sudah lah Mang Amar kura-kura jadi perahu aja gitu ya. Ada jadan jabra kata-kata hari ini semangat euy Aden uye hal apa sih yang membuat haters membenci dirimu tete? Oh ada banyak. I'm not that perfect gitu karena semua manusia itu tidak sempurna ya. Begitupun juga dengan aku gitu ta. Ya ada banyak kekurangan yang mungkin kalau di si A kekurangan aku itu cuma levelnya 1 apa 2 gitu lah. Mungkin di si B itu levelnya 4, 5 gitu. Dan di si E levelnya itu 10, 12 gitu. Beda-beda ya. Padahal teteh-teteh ramah, baik dan cantik. Masa sih? Tapi ada juga hater. Lesok jebat gitu gara cenah bilang teteh ulpi teh ganjen.
1: Setiap waktu
0: kenaik ganjen mah awewe. Ya, penting gak ganjenin laki orang. Udah aja. Tapi tiap hari namanya pendengar bunganya bilang makasih asa eliuran ya teh. Pasian obat gera. Kan ya biarin lah buat Adin Uye enggak apa-apa. Terima kasih aja lah untuk yang tetap mendukung dan haters itu memang selalu ada dan Opi terima kasih untuk lovers-loversnya juga. Untuk hater juga aku ngucapin terima kasih deh setidaknya meringankan gitu. Meringankan apa?

0: Assalamualaikum pagi teteh cantik. Waalaikumsalam namanya Nongho. Kemana atuh? Padahal mah anak OSISnya udah libur sekolahnya. Teteh sahan sok nyariuskan batur suur. Sabar teh, biasa HP-nya cowok bocil cenah kantang libur. Oh nya, ya malah sangat libur HP-nya cowok bocil deh. Orang tuh kan ngomongin orang, kalau nggak ngomongin orang gatel dia. Mulutnya itu udah kayak dikerubutin sama ulat bulu. Cenah ya ge. Ada Pak Al antep teh buah burung motong digebeg-gebeg di merang sorangan. Murangnya teh teka puluk dehnya. Oh Naila tos teh cenah teh ngiringan. Oh mohon ya maafin ya maafkun mamah Naila. Please jangan jadi haters. Ada Uwi, selamat pagi Uwi, assalamualaikum Teneng Damang, waalaikumsalam, alhamdulillah Damang, awak mau jag-jag ya, tapi ada yang tertoreh sedikit di dalam tadi. Salam pagi semuanya, love you all. Teneng tebak, lamun gajah jadi hayam, ucing jadi hayam, domba jadi hayam, ayam jadi naon, jadi loba. Bener kan? Bener kan Rupi jawabnya? Bener. Kenapa ya orang yang gak suka sama kita suka ngasut orang lain buat ikutan gak suka ke kita? Heran gitu ya, kok jadi rombongan kayak gitu. Satu orang yang gak suka, kok yang menghujatnya beberapa puluh orang gitu di belakangnya. Padahal yang gak sukanya satu misalkan. Yang menghujatnya ada 7-8 gitu di belakangnya. Coba, bayangkan kalau yang gak sukanya ada 10 gitu. Kali 8 orang misalkan, terus udah 80 orang itu ngehujat. Lah nggak apa-apa, di hujatan suka ada dangdutan, so kayak wajit deh, wajit tipung yang kegeplak enak ya teteh. Nah di sana jual karena wajit. Kenapa orang yang nggak suka sama kita suka ngasut orang lain buat ikutan nggak suka ke kita? Ya karena dia nggak bisa ngejatuhin kita sendirian, makanya harus ngajak-ngajak orang, kata Uwi seperti itu. Gini wah, inti nama that simple. Terame cenah naon katebak. Iya tuh malin ngodean tadi teh pura-pura tuh apal gitu meureun Cek Ulpi teh. Hayam jadi naon? Hayam jadi onta. Meureun kitu api-api Cek Ulpi teh tadi teh. Ari Uwi mah teu ngolingan. Teh neng tebak, lamun gajah jadi hayam, ucing jadi hayam, domba jadi hayam, hayam jadi naon? Hek dalam kurung api-api teh Ulpi ngajawabna teh jadi onta kayak gitu, jadi bayawa kayak naon kayak gitu ya, jadi sireum naon gitu atuh da. Rame ih cenah naon katebak. Teka-teki semacam apa yang tidak aku tidak bisa aku tebak. Ada Repal juga. Gentle atuh cenah teh. Gentos merenang kita maksa daerah bila teh. Aku sayang padamu dari Roma Irama. Boleh nanti kita cek. Kira-kira boleh-boleh bisa lagunya gak ada.
1: Setiap waktu ku coba
0: tuh danya.

0: Repal, sebutkan di cina meh era en. Ah, leheng kayak kene ka era. Ku amun urat era na geus pegat.
1: Aku tahu.
0: Mal era en. Urat ka era na geus pegat mah era.
1: Jauh.
0: Enak misalkan gini aja Repal, contohnya. You don't know me ya, you don't know me ya. Kamu itu nggak tahu aku tuh siapa yang kayak gimana gitu. Cuma dengar suaranya, cuma dengar namanya di radio gitu. Eh tiba-tiba ngomongin Bea Karep gitu. Orang lain pula, bukan ke aku langsung. Terus kemudian misalkan ngomongin ke Mang Pak Al gitu nya. Nah si cina itu cina Ulpi gitu-gitu-gitu. Tah seperti itu ya. Itu teh udah tanda-tandanya kamu teh nggak seurat pegat, urat maluna udah pegat gitu. Jadi nggak punya malu. Ngapain ngomongin orang lain ke orang lain pula? Kalau kau berani ngomong kau sama aku langsung.
1: Hanya
0: aku tunggu kau mau ngomong kayak mana pula. Emosi hamba lama-lama ya. Ada dan Japra, TUP, AWW. Ya, lagunya aku ada tiada. Ah, nyanyi tuh sebut teteh gak AWW. Anakan pula, eh. Pah kuen pasuka pasihan Sukro teh ngarah anteng Julina. Ya we ngitung Sukro jeung Sikina SN kacang mandi jero. Pas digegel, ih nah haye Sukro mulai danana aya 30 cenah. Iya ari tapi suumna ku rek 25 ka mana 5 deui. Nya bener anteng ku kitu namanya. Iya we ngitung Sukro jeung Sina. Ada Pak Al, aicek wa kami macena teh menaik nuk helen teresepen teh asli nama resepen asli nama malu untuk mengungkapkan iya dia tuh sebenarnya mah lover tapi tuh pura-pura aja jadi hater dia mah karena kenapa karena malu kalau misalkan aku deketin Ulpi katanya dia mau nggak ya berteman sama aku insecure dia. Khawatir ih mau menang debatna jeung aku. Ada Putra RR hater kadang-kadang penting yang bikin cepat kita terkenal. Ternyata I don't need a famous thing. Gak perlu lah, gak perlu viral, gak perlu terkenal. Kok kalau dibanding-banding mah aku sama yang ngomong kayak gitu kan udah terkenal kayaknya aku atuh. Mohon maaf tapi ini fakta ya.

0: Laila, selamat pagi. Sami-sami teteh mah atuh aku mah tetap lovers ya nah. Ada Repal juga. Ulah Kak Abi atuh bisi pajarkeunnya. Kan bae atuh da Ulpi mah apal ari Repal. Moal pundungan masing dipertikeun oge di sapertikeun dicontokeun dengan Repal ge kitu. Icon lain mah can pugu. Ih, naha cerita Ulpi mah Repal mah tahan banting anti pecah nya jiga MR hideung. Ada Uwi lagi, selamat pagi. Dan sebenarnya mah teteh hater sama leper membawa keuntungan buat kita nu ngahujat amalna jadi ka urang, nu resepeun ka urang, urang jadi loba dulur. Biasana sok ngahujat teh tidak lebih baik dari kita. Itu dia. Itu memang tidak salah gitu ya. Tapi kalau misalkan Ulpi yang ngomong kayak gitu tadi, disangkana ulu eta Ulpi meni asa pang alusna. No. I am realize. Sadar dirilah banyak kekurangan banget.
1: Selalu.
0: Itu aku tuh kurang baik, aku tuh kurang cantik, aku tuh kurang menarik. Makanya udah banyak hater kayak gitu. Sok aja. Sekarang mati nasikap tina perilaku aku yang mereka omongin. Lama-lama udah nyangkut fisik, ngeliat aja. Aku liatin balik soalnya. Kalau udah nyangkut fisik sama aku, liatin aja akunya. Ntar aku liatin balik dianya. Gitu. Terkadang dak teh hayang pahala seuteu teh kudu teu kudu mawe sedekah batur terus ke orang ya amal jadi urang. Kita transfer dosa sama dia ye.
1: Tak bisa.
0: Maruk kumaha teh watak ulah oge ngagibah ulah ngomongan ulah oge nga body shaming apalagi. Udah biasa sih aku mah dari dulu juga aku dulu pernah gendut banget by the way. Ya siapa tahu aja pendengar yang sekarang-sekarang enggak tahu kan gitu. Kalau pendengar-pendengar yang dulu tahu gitu. How big I am, how fat I am. Gimana gendutnya, gimana gemuknya, gimana gemoynya aku dulu. Banyak tuh yang ngomongin, sampai body shaming kayak gitu. Dahlah, tiba ngesap dadah, ya Allah, alhamdulillah. Sebenarnya cerik ya teteh, bener dah. Kalau dulu kalau misalkan udah nyangkut karena fisik udah enggak kuat gitu, ditahan-tahan jadi enggak kuat gitu. Lah aku katanya aku gemuk juga kan bukan kepengenan aku gitu. Aku juga pengen diet, pengen kurus, pengen langsing, pengen putih, pengen kayak bihun gitu. Untuk ketang pengen kayak orang lain gitu. Tapi kan ingat lagi, balik lagi, kalau cantik itu enggak harus tinggi, langsing dan putih. Kalau cantik itu harus perempuan. Tos eta intina balik di kadinya yang jadi motivasi aku. Dan lama kelamaan mungkin Allah sudah mengijabah doaku sampai set akhirnya kan ih cenah mani gemuk banget dulu. Ketika aku sudah kurus, ih kenapa kurus? Terus harus gimana aku tuh? Gemuk diomongin, kurus juga diomongin. Lumayan. Ya kayak gitulah. Banyak dulu seperti itu, beneran. Tapi ya sudahlah. Tadi sabaran mah geuningan dulu, gen. Ada yang ngebully karena aku gemuk. Aku udah ngusap dada ame nangis, ya Allah, jangan kayak gitulah. Orang teh sama aku teh, da aku ge sama ciptaan Engkau ya Allah kayak gitu. Tapi aku diem, enggak ngomong, enggak apa. Nah, sekarang rek didiemkeun we gitu nya. Dan pada akhirnya ya diem sampai sekarang kan. Diam di kubur.

0: Ada Bibi Cit. Hai Mama Anis, urang dinginkan kepala teteh ulna cina. Hapuslah air mataku, wahai sahabat-sahabatku. Kamu setiap waktu. Ada dihentu-hentu gitu saya jawara-jawara na oge anger da awewe. Aya kata-kata anu ujaran kebencian nu sedikit saradet cina kana hate mah murubut cimata oge. Mang Repal, ulah percaya ke omongan batu, rai resep ka teteh ulna mah, cina cek Bibi Cita, lain cek Ulpi, cek Repal, nu resepin ka kamu, eta mah, ngante di gubris, jadi we kesel, cina mentalna kurang. Kayaknya sih ya, lover yang memang berkedok menjadi hater ya. Ada Neneng Kujang juga, selamat pagi, assalamualaikum, selamat pagi teteh Neneng cantik. Waalaikumsalam, pagi juga, pagi yang dingin, mendung pula sekarang ya. Tetapi tetap hangat. Aduh, kelak, kamu sekat. Tapi katanya tetap hangat, karena suaranya teteh Neneng sudah ngoncrang. Semoga sehat selalu, panjang umur dan bahagia. Lagunya dukung aja. Terima kasih ya. Terima kasih untuk lover-lover aku yang selalu mendoakan kebaikan aku. Percayalah, doa-doa yang Anda, yang kalian semua lantunkan itu didoain balik sama malaikat sebanyak 3 kali. Kata malaikat di atas Anda itu ya. Teteh Ulpi sing sehat, teteh Ulpi sing ageng rejekina, teteh Ulpi sing sing panjang umurna, cik malaikat teh buat kamu juga. Buat kamu juga, buat kamu juga. Gitu, ya otak besok kan doakan goreng-goreng kira. Jangan mau bilang kenapa, dan ngeluarin ajaran kebencian juga seperti itu. Si Ulpi cina ganjen, cik malaikat teh kamu juga, kamu juga. 3 kali. Dia ngatain aku sekali, sama malaikat dikatain 3 kali. Bisa. Tesian. Ada Putra RR, tenang, tenang. Oh, aku tenang, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Udah biasa cek aku ge dari dulu, dari udah Ulpi kan di Radio Sukapura itu udah dari tahun 2003. Dari zaman keur gadis, terus rumah tangga, sekarang jadi janda. Udah ada 3 periode ini ya. Udah 3 fase, 3 tahap udah aku lalui di sini. Dari 2003. Jadi udah omongan kayak gimana juga udah. Asal jangan body shaming itu, jangan ada ujaran kebencian, jangan ada body shaming itu yang apa ya, yang secara tidak diinginkan udah bikin air mata keluar itu, yang itu aja gitu. Kajian kena di kasaran lah, kajian di segala satu hewan barijil gitu. Jadi malah kagok kalawana gitu. Ini kena gitu asana. Enggak, Ulpi tenang aja kok, tenang aja buat Putra RR. I still can handle myself, masih bisa kontrol, tenang aja. Enggak tahu aja Ulpi siapa, kayak gimana. Di dekat kamu, karena ku tahu. Intinya manusia gak ada yang sempurna. Tos we, eta inti nama. Iya, begitu Mang Amar. Gak ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya, pasti ada kelebihannya. Ya, kekurangannya apa? Sok ayah-ayah wae. Kayak lah, itu langsung ganti topik tepuk-pukul. Tematak yang seri. Ada di gelis macak uwi, gelis mata kudu ABCD teh, gelis manu bisa saukuran we, karena naon dipasihan ku Gusti jeung kudu awewe. Ya gitu. Makanya Ulpi tersadarkan oleh itu dulu. Cantik itu gak usah langsing, cantik itu gak usah putih, cantik itu gak usah kurus. Da kamu telin bihun. Cantik, putih, kurus, nu penting mah awewe. Da awewe kajajaden, masa gelis-gelis kukumah oge, anger beda. Cina suara nage, masa mang beli baso nggak pakai toge. Norin paling terasa pabih mateh kajaman nusok kantun nyarios ka batu, nyarioskan batu di dia giseur nusok ngaus itu kadir, tapi kawe nate ngomongkan bat, ya tapi ngomongkan sarua yo. Kumaha teh nu kitu cenah percuma getol ngaos geunya mata kami matara ngariung sareng batur ibu mah eta ngomongkeun rapi entos jadi gaya abi mah terus sok teh ngomongan batu tuh si anu saya ngomongkeun sama aja. Aduh Ada Bibi Cid, tenang, Bibi akan selalu ada buat teteh. Biarin yang gak suka mau balanya sih gak nama. Badai nama gitu, wah nung aja kan ngaliwat teteh. Jadi mau serang mang sereng. Epin Banten. Ah, request lagu, request lagu sama Tita tadi. Oke lah, mau awaka nerima chat-chat yang flexing-flexing ya. Mau awaka ganti jalur ya. Ada Dadan Japra, selamat pagi. Semoga jandanya cepat nikah lagi, banyak jodohnya. Ya Allah, banyak oge hiji we eta sarwana tu meureunan kitu mah nyate ya disebut ganjen ku batur teh kitu. Amit amit. Naurin bieu cenah teteh ieu mah carita ieu. Carita keun da can dicakeun untung teh bit nya. Uwi yang kuat ya teh, oh biarin we orang-orang gak suka sama teteh. I love you teteh neng cantik. Oh, love you too for all. Terima kasih. Thank you for all of you. Always beside me, always behind me, always in front of me, up and down on me gitu. Makasih untuk semua yang selalu mendukung. Bukan berarti ngedukung aku teh da jelema benar, aku teh da jelema enggak gitu. Tapi at least apapun yang aku lakukan mereka dukung, karena teman yang baik itu bukan cuma bisanya menghujat tapi juga mengingatkan gitu. Semoga aku kalian semuanya menjadi tetap menjadi teman sehidup sesurga gitu ya. Amar saur kakek Salim ngobrol ke naon cenah ieu nuju nonton Spanyol versus Uruguay nyimpang senak damelan. Cingan tuh apa mah kura-kura dalam perahu dewa ya begitu Mar. Epin enaon ieu ribut-ribut ke dia ngadep ka AA sadayana duh eka ana sehatkeun cenah tah. Oke jadi masalah deh gara-gara nyebut AA, gara-gara nyebut ah udah. Dah. Aku terima kamu apa adanya teteh Neng. Yang mau menyerahkan ke kamu siapa? Main terima aja. Ada Repal, di mana ada hujatan, di situ ada dangdutan. Plus wajib tipung, eh, kegeplak, ya. Kan ya, Mang Repal panggil kegeplak di mana sih? Ingat kata teteh Neng gedean huapna. Apa kau dengar? Ilya Army asli nate ngaji ya kayak itu kadia etos nepi pangosan ngomongkan batur. Jung ayah di nungadugikan teh mana nace nata dia ngomongkan si anu pada taramiluan pengajian ya karena piknik yang babahak ini. Ih sirik mah nyari oswa aja kayak gitu. Udah mal deh ke nyari oswa yuran lo gitu lah. Beraninya di belakang saja. Dipainan lo cicin ganyinya. Tungkul aja ganunya gitu. Thanks ya kan orang nampak jangkung gede bahwa cuma gede kan lebih. Ayo ngomongkan tiba-tiba ketemu di jalan nunduk aja dia mah udah kayak nyari duit yang jatuh gitu tak nunduk aja jalan nanti ngungkup kayak udah rek mulung duit nu jatuh gitu. Pas ngararet nu olah sia si tahu lebih dari jangkung gede kudu ditarajian. Bibi Cid asal Allah cementil kasalaki batur wanya teh. Tapi datu pantas pemajikan batur kabujangan nog. Nyakit. Ulah cementil ka pemajikan kasalaki batur. Selagi dianya single, akunya single. Mana problem gitu. Sok we lebah no mika resep mah. Soalnya kita. Dulu ya. Dulu. Ini ada dulu ukur. Gadis pernah punya pacar. Gitu. Pacar teh kasep gitu. Oh, dari Ulpi mah tuh dah kabogona ka kasep di bahala tehnya. Sana sombong, itu fakta ya. Da emang udah dipasang-pasangin kan, apa-apa juga dipasang-pasangin sama Allah. Yang jelek sama yang bagus gitu. Nah, kalau dianya bagus Ulpi kebagian jeleknya. Gitu ya, enggak jumawa kita mah. Nah, dia goda-godain tuh channel pacar kamu tuh digodain si An. Udah bolehin aja, aku masuk aja, godain aja kalau bisa gitu. Kalau bisa dia jadi milik kamu. Kalau gak bisa ya maaf-maaf aja, dia milik aku gitu. Jadi laki-laki yang memang benar-benar setia, benar-benar cinta itu digoda aku bidadari model kumaha oge moal gitu. ah anger abi mah Ulpi gitu ya. Arek orang lain ngomong kayak gemahal gan, anger abi mah Ulpi gitu. Kalau abi Ulpi ya mencek lalaki tuh memilih tetap milih pasar misalkan dia malah menggus payu jaganya akhirnya ujian bloknya enggak kalau misalkan udah laku nanti gitu digodain orang banyak yang cantik cakep kayak gimana juga dia pasti bilang ah enggak aku mah tetap milih Ulpi gitu. Ih si Ulpi gini loh ganjen gini loh banyak yang godain gini-gini ya biarin aja sama dia yang gak balesin selama dia gak ganjenin balik gitu. Selama dianya gak layanin aku mah tetap milih Ulpi. Si Ulpi tuh gini-gini-gini janda dong dia anaknya dua loh katanya. Ya biarin aja aku pilih dua kok aku nyaman aku pilih tetap Ulpi. Tah nukitu agehan ya Allah hiji abi nukitu
1: setiap waktu tak ingin jauh ada di
0: Repa mun mulang mi lu eng sana bayi dibonceng eh kahayang dibonceng kurang mi bisa ngebonceng. Terakhir air satu ini topiknya tentang teteh enya. Ya daripada ngomongin orang lain udah ngomongin diri sendiri aja. Ngomongin orang lain kan dosa. Ngomongin diri aku we, sendiri. Baik buruknya aku seperti apa. Baik buruknya aku kita itu cuma Rokib dan Atid yang tahu. Yang lainnya mah sok tahu. Kan benar ya ada malaikat dua di pinggir kita yang ngetetin ama baik gitu kan. Baiknya kita buruknya kita dicatetin nih. Pinggir kiri pinggir kanan. Terus yang lainnya apa? Yang lainnya mah soal tahu, ya bukan tahu buruk baiknya aku.
1: Di dekat kamu.
0: Tong disebutkan karena Bibi bisa kasaleo, Ulpi kakak baca. Epin nges wae kieu wae ai teteh Ulpi keur sorangan. Nges jeung awae embung ah. Embung.
1: Apa kau dengar? Dapatkah kau rasakan?
0: Wanita gue. Aduh, eta beren salah satunya banyak yang hater tehnya. Ari Ulpi mana yang ngomong tuh dah rumah tuh, dah sok sesuai kenyataan. Ya maksudnya, terus pernah pakai tadi yang aling-aling kita mah kalau marah ya marah sebenarnya gitu. Kita tuh orangnya old itu orangnya suka bercanda emang banyak ngomong. Gitu apalagi kalau udah sama teman yang dekat udah pokoknya ada sampai teman Ulpi yang kamu tuh katanya pas pertama kali ketemu tuh kayak orangnya judes banget. Udah ketemu ternyata kebanyakan ngomong gitu. Ternyata aku gak kebanyakan ngomong. Ada yang kayak gitu, banyak banget. Kalau soal teman dekat apalagi aku tuh banyak ngomong ya. Aku tuh kalau ngomong sejeplaknya selagi itu gak nyakitin hati orang gitu. Mohon maaf buat Epin Banten gitu ya. Da, Ulpi juga tahu ini cuma bercanda dia gitu ya. Ngomong kayak ngeswek, ngomong kayak tadi dia bercanda ya udah. Itu ya jadi nggak apa-apa no hard feeling ya.
1: Satu pintaku
0: ada Repal saha eta cenah nu abi teteh neh nah sok rebutin we banyak loper sebegitu udah suka sok we rebutin kagok disebut ganjen ieu ganjen teh seperti apa sih ganjen banyak ngomong kayak gini termasuk ganjen enggak sih
1: sepenuh hati.
0: Ada Pak Al, teh kuat muang ulang siaran ngarujak sing lada segernya erek teh eta di Payunan dekat kecamatan dekat kantor pos di situ ada rujak bobek enak sih emang ayo orang rujak bobek abi makan rujak nah emang Pak Al udah di bobek nah ala gue gini sebentar lagi waktunya gede lah langsung pamit aja deh kayaknya ya waktunya udah tinggal dikit lagi kalau ke info sepertinya juga nanggung karena ada beberapa yang mesti lupetin lagunya ada beberapa iklan juga yang mesti anda dengerin jadi lebih langsung pamit sekarang terima kasih atas kebersamaan perhatian dan kesetiaannya mohon maaf kata-kata kurang berkenan di hati anda mohon maaf juga untuk lagu yang gak sempat lebih puterin di pagi hari ini dan mohon maaf juga untuk kebanyakan omong-omongnya aku di pagi hari thank you for all thank you for my lovers. And thank you too for my haters. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna.

Dah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi setia Sukapura. Jumpa lagi di program kita di awal dangdut saya. Buat yang biasa gabung di sini silahkan saya tunggu hadir WhatsApp Anda sesegera mungkin. Ya, sampai-sampai si Ceng mengawali jumpa kita suara yang manis dari Rita Sugiyanto kali ini dalam satu judul Piala Merana Biarlah.

Ya, walau apapun biarlah merana, walau apapun biarlah merana, kata LP Rita Sugiarto. Rita Sugiarto, terima kasih buat yang telah solid bersama kita, ya, solid ke kita. Tenorin paling awal sekali. Assalamualaikum pagi Kang Den. Waalaikumsalam pagi Tenorin. Oyong Merah dan New Roma Irama spesial kau Kang Deden, mugi sehat selalu sareng keluarga. Amin hatur nuhun amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Tenorin Merah dan New.

Kalau yang lain ada banyak ya. Tenorin, sorry, bukan sangga cari. Terima kasih buat tenorin. Ya, berikut kakak Amar siang Kang Den, Bunda Tis Manco, pada mulut laguna dari tadi balik tawa Romai Rama.

Dadan Japra, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Den. Minta lagunya Cerah. Salam buat semua spesial buat Den dan Matunggasa selalu, amin. Terima kasih. Ayong jerahnya, jerah.

banyak cerah. Kita dengar gentosoeku, gentosoeku siapa yang punya Pami Ayah, pasti Roma Irama. Siapa yang punya judulnya? Tenorin.

0: adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Oke lagi teman-teman, silahkan ya yang mau gabung bersama kita.
1: Usah ragu-ragu, ulah arisin isin,
0: naon isinku si iceng isinin ku kalihwaregi. Indra Gopar, selamat pagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siang teh iceng anu cantik. Waduh, hatur thank you. Aduh, semoga sehat selalu teh iceng. Oke, lagu ti Bang Mansur, jangan pura-pura. Oke, dan pura-pura siap ti Bang Mansur. Ada kisahnya nah sok. Salam ka Mang Ajay anu ganteng teh atur nuhun. Indra Gopar, punten ke Indra Gopar. Naon eta kama Indra nyebutkeun ganteng di Burhan Sabaraha tuh. Iya. Buat Indra Gopar boleh lagunya jangan pura-pura. Tanggo Bu Ni punten anu eta pangkadekeun Bu Ni. Untuk hujan mah hujan danya ngaruy. Aku menunggu. Maidan Sukasirna, setelah Indra Gopar, assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi Teh Iceng. Pagi Indra, Maidan. Oh pagi Maidan, Es Manco lagunya terhanyut dalam kemesraan. Bikin Nurjanah, salam kasada wargi spesial buat yang lagi.

Aidan, berikutnya Jajang Nurjaman, pemain sepak bola. Selamat pagi Sukapura, request lagunya Pembaharuan dari Roma Irama. Salam buat Agus di Cihandiwung. Agus Sekintunan.

0: Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tu, neta teh panon teh atuk setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, ini aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, aing teh cik atu baneh teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung eta mah cedung leuwih gara kuat deui akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Heh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat,

Yuk kita lanjut. Jokina warak den. Mana pabeli tempok? Misalkan larupan apel etah. Penyengir bersihan. Ya oke, selamat pagi Ayah Nabila. Assalamualaikum Kang Den Wilujeng Enjing hoyong lagu nate Roma Irama judulna tak terduga. Dekintun kangge lighter di Cipokek menya itu. Kangge Mama Ai Jaiter. Di Ciseuti. Mama Zia, Mama Naila, wassalam Ayah Nabila. Ayah Nabila, Ayah Nabila. Oke Ayah, mudah-mudahan tidak salah saya milihnya. Tak terduga Roma Irama. Mah Kalisa berikutnya. Assalamualaikum siang Kang Den. Waalaikumsalam Mah Kalisa. Kalita itu. Waalaikumsalam. Kumada Mang. Alhamdulillah sekeluarga. Mah secangkir kopi. Olagi secangkir kopi. Salam Kang Gesa Daya. Spesial ke KTI Jeng sareng Kang Deden. Semoga sehat selalu. Atunun Mah Kalisa. Cangkir kopinya munti tadi atuh.

Kalau ini yang meminta cewek dari cewek coba. Terepina sok cangkir kopi. Boleh. Tah. Sok siap. Mah Kalisa. Satu lagi Kodel. Apa kabar Kod? Assalamualaikum. Selamat pagi Kang Deden. Hoyong Laguna tulang rusuk. Oh. Ode hoyong tulang rusuk.

ayah pokoknya tulang rusuk Rita Sugiarto ayah sok pada tisah sok. Oke, siap pokoknya membuat odel ya. Selamat menikmati, nanti kita dengar dulu lagu permintaan dari teman lain, Rita Sugiarto, Tak Terduga. Selamat menikmati.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

0: Keur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale, Den.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Bukki Japra, Jogen Mari Bukki Nisi, ulah sisi teing Siti Buraluk Japra. Ya, itu sing benar pepatahan. Coba musisi teing Siti Buraluk. Kei Japra ya, oke. Kita lanjut ya. Kemana nih lagu?

0: Kita lanjut Andri Dewo. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang.
1: Katanya
0: Deden kali teh ijing hoyong laguna timbang Haji Roma Irama setetes air hina. Dikintun kasada pendengar Sukapura, kau ka Deden saat selalu lancar rezekinya. Amin.

0: salahkan aku,
1: hinakan diriku, tak peduli aku, kasihku tersiksa.
0: Manis acaban, assalamualaikum Kang Deden Teh Ijing. Waalaikumsalam Manis. Manis hadir punten. Yang lagunya Sebujur Bangke ya. Buat Kang Deden sama Teh Ijing terima kasih. Sebujur Bangke bugang.

Kita hadirkan dari Sonic nanti ya. Dari Bang Sonic ya. Saban. Berikutnya Mahmila Cihuni. Wah Mahmila. Assalamualaikum Kang Den Hoyong Laguna Fatamorgana Ti Adela. Mana ayah Fatamorgana Cihuni. Fatamorgana.

0: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan Apotek.

Cicing, esokan teh apal. Saha nu ngariring teh, nu ngariring teh. Mega Mustika, dadah ting bameng kasing sabrinya. Iya, iya. Oke, kita buka lagi. Ma'ajam berikutnya, pagi menuju siang, Kang Den kali teh Icing. Pagi menuju siang, di tadi yang ngeriyeh. Kalau agak mendung katanya gimana kabarnya? Ya kabar baik-baik saja. Semoga dalam keadaan sehat ya. Oyong lagu na kura-kura dalam perahu. Lepas. Lepas tadi kuma. Kura-kura dalam perahu. Lesti Kejora dikintun kanggo sadaya. Anuju dimana saja berada. Naon kura-kura dalam perahu. Lesti Kejora ya. Yang kita punya Lesti Kejora itu bukan kura-kura dalam perahu Ma'ajam. Kalau sadaya nawe nuju manco saja. Hatur nuhun. Oke. Okay. Ini yang kita punya dari Lesti itu. Mun Kejora mah punya, punya ya. Tapi kalau kura-kura dalam perahu kita enggak punya ya. Sorry. Ma'ajam, bibicit berikutnya. Assalamualaikum Adeden, aku hadir. Oke, terima kasih Bibi. Minta lagunya Lesti. Terkesan dalam Lesti terkesan. Salam buat semua, spesial buat Kang Deden sama.

kalau lagu Kejora mah ada dari Lesti. Berikutnya Tenining Kujang. Assalamualaikum siang Adeden sareng. Semoga saya selalu panjang umur dan selalu bahagia. Salam buat semua wargi Sukapura. Buat yang lagi tugas saja deh, mau diputin lagunya Dayuni. Ditunggu lagunya Dayuni. Ini yang ada lagunya aja.

Gadis Kalimantan tasa temukan nih. Alah sok ayawai. Gadis Kalimantan lagi. Pernah ada kesasak dirinya. Enggak, ini minta lagunya enggak saya temukan. Sorry. Mahdia. Assalamualaikum Kaden. Bunda Ijen. Kumaha kabarna? Lah lagi belajar sehat. Hayang laguna kandas. Salam ka para jahit tercinta. Mama Naila, Ayah Nabila, Mama Ai, semangat jaskeun Kang Den. Oke, oke. Andi Dewo hatur nuhun laguna mangga. Satu lagi Mama Naila, assalamualaikum si Aden Teh Icin. Duh. Kesiangan katanya. Tekeng di strapoal. Hoyong lagun ajangan tunggu lama-lama. Kirim salam kasar para jahit tertasela. Salam satu jarum spesial. Anda dan sarang Teh Icing sehat selalu. Oke, oke. Ini saya putar lagunya dari Lesti Kejora.

Kalau tidak dibacakan kasihan, dibacakan juga. Assalamualaikum. Menuju siang. Nah, menuju siang. Deden TIC request lagunya Dua Cincin. Adinda Rahman Nirwana. Kita enggak punya lagu itu.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Nah, untuk itu jangan tunggu lama-lama, cepat-cepat. Dan ada lagu paling akhir banget nih. Dari suaranya Adela, judulnya adalah Benci. Buat bibicit, bibicit, mangganya gak ken. Kasadayana, mangganya gak ken. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari segala kekurangan. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kena merenah. Ngerenas. Suka Pura FM.

0: Araraum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kaliwargi sareng ditepang dina acara Hari Wangsa dinten ieu. Mangga nu bade araum, mangga mangga diatur. Aci Jessica dina lagu kunjungan didangukeun nyaeta Surabi Bandros, Surabi Bandros, sanggakeun ka sadayana.

Ya Kakak Amar ngambil tampisan siang Kang Den Bunda Tuis Manco mundut Laguna Kasbon tidak suatu nuhun Kasbon, Kasbon. Oke, Kakak. Bener Kakak Amar. Mangga. Mangga nusana-nusana pada

Salajengna Doni Ardiansah, anyar ya teh. Doni Ardiansah, assalamualaikum. Kang Den laguna Dadali Manting, kirim buat orang cinta wangi we. Ti Doni Ardiansah, di Mangkubumi Kota Tasikmalaya.

Pamang urang aos kene ujang goni siang Kang Den hoyong kawihna daun hiris. Tade dilalap. Salam ka Bunda Iceung we. Sareng Kang Deden nuhun. Te ka kantun kacep totong. Atuh nuhun Teh Iceung. Kerawan sih kayak si Totong di tadi. Oh, oh ya budak tek. Eh, si enak.

karena lagu masih kene dina jalan cagak kene ya teh. Di jalan cagak kene den, ay ay. Ujang Goni anu mundut lagu nate. Daun hiri sok siap. Bibicit, bibicit, sampurasun ceng. Mulut kawina, punten meser seblak. Spesial kau Iceng hatunuhun. Iceng temeser seblak ya.

Naunyete, Esther seblak naunyete. Salajeng nama Talita, Wilujeng siang Kang Den, Kang Teh Ijeng Satya ngadangukeun. Nuhun Mama, nuntun kawihna. Terutama Kang Deden sehat, satrasna. Amin. Hayong kawihna naunyete.

0: yang jat nikah ayah mangga ta.
1: Jaya kiri katung biri.
0: Gian salajengna, assalamualaikum kanden hadir hoyong kawihna cikopi jeng bala-bala. Atunuhun kanden teh ici.

0: lain.
1: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Salah lentor atuh. Ah, capek. Gerak heula ah.

0: bergizi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh, nanti teh panon teh atuk setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wae di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu, cik atuh mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun pengobatan anu jetu.
1: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akan gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulahari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng papal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum Adeden, sarang Teh Ijeng, matugas aja salam kenal Teh Om Gus. Gus naon? Warga asih. Pada nyeunkeun laguna. Daun pulus.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: 12 langkung 32 menit enak. Hari ceng masih ngengklak, cuma masih ya tayang anu.
1: Daun hiris.
0: Saksina
1: nung emplok.
0: Kurus dioyak sarang

Aduh ya teno Mahtalita sarang bibicit lagunanu can katerunan teh ai manawi tembada di gentos wasapna mundut lagu naon lintang tianu di pundut teka katerunan teh itu saya tadi nama tapi dah nyakari cari cing weh tadi ke waktu mitina hati jadi punten meser sebelah kita ini tente menang sebelah kita menang pada sama loba nu sejen tapi dah nyaki itu bibi cit mundutna mah tali teh itu kena dua ya anu teh katedunan manawi pada digentos ku kawih nu mana masih kena waktos enggak eh potom marulang kali ngariung di bumi ya teh mah tali teh menuju naraun ya teh.

0: keur naon ceu?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceu? Cik ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceu? Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Eulah, upami ningali waktos mung kantun sabari sedih. Mangga sakan tadisim kuring amit mundur amit mungkur ujung paturai insyaallah patepang dinina waktos bade dongkap urang tutup siang dinten ieu kubillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mendekesel. Berang petingan nunung tun, eta teh panon teh atuh sutukeran jeung jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten

Leut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngehubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya? Di saat restunya tak berpihak, aku berjuang. Tapi kamu memilih menyerah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala aya.
4: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
3: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Hari Sabtu 27 Juni 2026. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus ada hujan ya. Di 98.9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merenang Arena. Tentunya Sim Kuring Andi Elina Sugilar siap menemani Anda semuanya untuk babaung, untuk ngahaung, untuk ngawalung, untuk ngobrol, untuk menghibur, meskipun bukan penghibur. Poin penting nama orang ngobrol gitu, ngaler ngidul bari di laguan.

kita Dangdut AI. Terima kasih, selamat sore. Dihaturkan untuk Anda semuanya. Ada Matoha hadir, ada Repa. Lagu Mati Lampunya versi Adela ya. Pak Queen Melaan W. Ama. Laguna Silpi Setangkai Anggrek Bulan nanti. Assalamualaikum punten Abi, bade request lagu Sial dari siapa? Lagu Sialnya dari siapa? Amar, lagu Aku Tak Berarti Bagimu Nopia Rosman Okamari Esadung Trekatur Noho. Uri hadir, Mapikri selamat sore hadir. Lagu Dukung Miun Gesabdu Dewai Kuat Nampak De Ya Tegar Nggak Perlu Can Ngabul Malah Pada Panas Tarik Sekarang Ada Emosi Jiwa Emang Doh. Dede mah adem, soalnya tadi sebelum duhur ada hujan. Tapi sekarang juga cedum. Kadang ngaruh, kemudian terang lagi. Hujan lagi. Edong, sama sore Edong, sehat dong. Majia sore hadir, siap nyimak sambil broadcastkan laguna Manis Manja. Nohon mang. Manis Manja lagu siapa? Judulnya apa? Eli Sulastri, selamat sore laguna Pecah Seribu AI nanti. CRN, waalaikumsalam hadir. Yulia Army, Wajeng Santan hadir. Ari Dewo, gaskeun lagi ngawelu di dieu mah panas Bayung Yang Asrada Sono karena lagu Purna Merindu nu versi AI nanti. Acus, aa lagu eta nu luhur menawi. Sekejam itu. Aki Aep Manco bari nyieun kanang hayam. So. Nurin, kuma kabarna, kuma damang, ngoyong lagu Adela jangan tunggu lama-lama nuhun. Sama sore Nurin. Ujang Goni kawinnya dukung, salam amang nyalira, siap. Matalita, waalaikumsalam sore hadir lagi setia mendengarkan, bagus. Kudu setia dong. Kita akan ngobrolkan pengalaman pertama. Dahar nu aneh. Kan baru-baru sekarang kan model banyak jajanan nu beulah dia kan model dimsum. Model apa lagi kan? Makanan-makanan lah pokoknya mau loba gitu. Nasi goreng dulu pernah merasakan yang namanya nasi kebuli. Jai. Itu pengalaman pertama makan nasi nukite. Itu namanya naon sih benar nukio mohon. Waktu itu ada kegiatan di komplek ITB tahun 2000 berapa gitu. 2009 kalau gak salah. Iya 2009. Oh deh waktu nama, tahun nama. Pokoknya harus lila. Kegiatan komputerisasi radio waktu itu. Nyata dibawa KKP di komplek ITB. Ada KP ngejajar gitu kan. Tempat makan unggul. Kape hitam etanate, nama kape nate kape hitam. Jadi kape etanate desain apa cat interior nate ku hideung. Poek aya ku rupa-rupa cek di tempat. Sok cenah Pak Andi bade naon? Naon atunya sok nuturkeun bapak cing eta. Bade nyobian kebuli. Naon kebuli teh cing. Berarti acannya. Acan cing. Ini orang cobaan. Siap cing. Ternyata ngeuna. Sarua sih kejokena-kejokene gitu. Ada gak? Ada pengalaman makan di negara itu makan menu-menu baru gitu. Ada lagi jauh ke belakang entah tahun berapa 2000 berapa gitu kalau nggak salah masih kena bujangan.
ada kegiatan PRS SNI di daerah Lembang, Bandung. Ayah cara naon gitu hari itu, ada pokoknya di hotel di Lembang. Pas waktunya dahar kan ngaran-ngaran dahar di nukarar itu kan baru pertama gitu ya. Model makan di hotel. Kumaha gitu cara daharna. Itu wakaya teh kan ningalikeun heula batur kumaha gitu. Nya parasmananana gitu. Ningalikeun heula gitu. Soalna naon bisi salah. Parasmanan di hotel kan emang sih ngarang-ngarang para semana kan tinggal ngantri nyokot sangu sepuratina gitu. Kan ini masih kan salah. Kita cukup tahu diri kan. Cukup tahu diri dari daerah. Yeah. Anu can pernah unggah. Emang baru pertama kali unggah kan acara gitu ya. Baru pertama kali mengikuti kegiatan di hotel. Ya itu dia di apa di Lembang. Anu cungak, cingak kena ketinggalan orang umur deh. Apa duli? Ya, daripada ngerakir. Anu ancin-ancin tapi ngena ya. Rek metung daerah. Ya. Sauti ke darat. Ya kan bagi dia semakin banyak kegiatan yang diikuti model di hotel gitu di entah di hotel Melati atau hotel berbintang ya bagi biasa gitu non seguk gitu ada nggak saya tadi wae. Tapi kalau pakai tetak ramah tetap tetak ramah sih dipakai kan di acara nukarar itu. Cuman tuh malu-malu indei gitu. Kalau pertama kali kan pasti malu-malu gitu. Soalnya naon sih salah.

Mahjia lagu BT, BT yang manis manja. Siap. Wanung Cikang Kareng, salam sedayana. Oke. Okay. Tenening Kujang hadir, setia nyimak sambil menikmati lagu-lagu. Oke. Okay. Edong nuku mamang nasi kebuli mang, uing teh apa? Apalah bete apa? Apa kono guna we? Nyobaan we rika kota. Jadi kadaran orang Arab sangu nanti para ranjang biasa nanti nasi nanti di ya meren mau diurang mau wuduk punanya apa kuin nasi dimasak nanti ku non kaldu daging me dan yang esok pakai campuran ayam nu disuwir daging me nanti ayam nu gede gitu. Nasi kebuli teh. Wana mah eta teh khas ieu khas Arab. Sok cobaan we dong kan sok sering ka kota. Nyari di dinya na Google heula nasi kebuli terdekat gitu. Udah mau 100.000 meureun. Pakuin orang mah pertama kali ngadar kebuli teh pas pengajian Muludan. Emang orang kakara ke masjid eta ada jauh bari diajakan baturan pas beres acara lain balik kalakela cina tungguan. Pas datang ke buli jeng daging kambing tuh. Da jeng daging eme khasna. Nuna nampan daharna ngariung ta eta ciri khasna teh. Direjeng. Ayaku ngunah eta ban kakaraknya ban. Tapi salila melican pernah rasa nukawas nu pertama kali eta. Jika boga resep rahasia di pengajian itu ada orang Arab di musaknanya. Kan emang ciri khasnya orang Arab itu mah. Nasi kebuli mah. Ngan ngenah pokoknya. Ngenah pokoknya nasi kebuli mah. Gak sok cobaan. Tak deng. Ya kan sok sering ke kota.

0: ya Robi aing gablek salaki teh melekesel berang penting nganunung tunda teteh panon teh atuh sutukeran jeung jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
0: aleh yeuh kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat teh akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

Kuin yang agen selamat sore sangke yang regulan. Mamila Ciuni selamat sore. Ayah Raisa Cintawangi selamat sore. Mion tak uing ngebas sejengjikan mang anyar-anyar tas kawin. Ulin biasa KTC cek-jekan teh hayang kebab. Eta uing seri ut ngegelagak ngarana wat kebab cek uing teh. Pek teh na bacaan teh kebab, kebab kabib. Nabi kan uing pasti akanan Arab ema ditanya. Cu, nahan eta teh kue atau gorengan? Jika uing kalangnya gini-gini lain daging jasok atau asaan. Nah, ieu pas dahar teh aya sabu, aya sebelan sia mah. Da cek uing ieu dengan kejo atau cemilan hayang disangguan kajikan uing sia mah. Mung aing tepi ka kiwara ge teu teu beuki aing mah. Ezer. Ezer beuteung cacah. Diberi kebab deripu ya, nolak ya. Beuteung cacah kamu ya.

0: Acus, uingnya pernah heran bahwa kerbujang kene anyar ka kota. Di Bandung cek bebaturan teh geus makan can. Ke atu urang mesen heula pecel lele. Cerita nama Jo, pecel lele datang dibuka har geuning kejo kene ya. Nyamana pecel lele, nah bet ieu mah lele digoreng nih beli cecegan aing pecel lele teh lele dirujak itu. Sarua pemikiran pertama uing kadinya. Ya, terkait pecel lele. Ya. Sigana ge ngaranana pecel kan. Ya. Kesana teh kumaha kan pecel gitu. Iya pecel lele ya. Tidak ada lele pakai sama.
1: Yang di sebelah sana.
0: Acan pernah uingnya makan nasi dibuli meting kumawai. Ah, badan mau pernah jika nama oke munjung uing ke kota. Ya. Doakan uing boga wahon. Atau tuh boga wahon gak lupa lupa duit. Orang jalan-jalan yang uing orang meli di Tasik. Ya. Gue nengis nges dahar nasi kebuli balik duit weh. Udah kan weh ngelobat duit lah. Mobil mah ayah dede di Sukapura. Norin tersedap abi makan tos di Jakarta. Nuang dirai pekte bau hangru. Pan abi tara nuang daging malah ongkek dasar beleguk. Eze beteng caca itu mah. Repa nuan laguna cedum kem bari betah bari ngalahun Bika ade engkoro gitu ya. Bika ya cina kirepa hujan kem cedum kem bari ngalahun Bika ade. Yulia Army pernah diajak atasan di payun teka Jakarta di Baka Mall. Yap cina orang makan siang heula sok pesan ningali buku menu. Ah, cengeng teh bosen daging jeung lauk mah ieu we aya vegetable salad with peanut sauce. Aya geuning torojo teh karedok. Aduh dengarana mah vegetable salad with peanut sauce. Geuning torojo teh karedok anu sagala asup sayurna teh. Cengeng beunjeung teu karasa gula sama lagi. Gaya.

0: Makuin, nasi biryani India, nasi mandi Arab, kebuli sama-sama Indonesia asli, cuman diciptakan anakku keturunan Arab. Bisa yang nyobaan mah loba online, geus aya bumbuan, jeung beas, tinggal masak. Eta nyobaan itu cus arek muli online we. Urang masak sorangan keun mah hasil mah ku mengke. Urang robah daging nu ku daging sapi, di uing lupa kena daging sapi arek. Gali lamun uing emang, lamun dahar di warteg daerah Tegalega jeung baturan. Baturan mah deungeunna teh aneh sih emang jeung angeun cangkang sampe. Cek uing teh nya eta cangkang sampe di dahar, da di uing ngeusin anu di dahar teh lain cangkangna. Tapi pas diasaan kuing asa ngeunas ya mang. Da dibubukeun teh si cangkangna cadu makanan padang ge eles ya mang ku eta cangkang sampe ngeunana. Baru. Lain. Kali ya hampir doma ku dengar cangkang sampe.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia.

0: Are, aku itu berarti bagimu.
1: Bisa menghargai diri.
0: Magia sore naon cenah boronong teteh temang dedengan teh hayang ngalahun mohon hayang ngalahun biika. Ngarana teh kakademe cangkang sampeu diasakan. Ngeunana sih emang. Betah marakan teuing ambir doma.
1: Sudah tiada rasa jujur.
0: Ambir doma. Andi Dewo, Amin pernah ngadar makanan anu aneh teh baheula ngadar kebab di Jakarta tahun 2010. Pamere ti bos. Naon cekeng kebab teh pas diasaan asa rada ngeunah, teu leula ngajaran neangan meuli jeung baturan. Meulina di tempat kampus loba kafe nu rada mewah, teu tatanya jeung melongan menu hargana padu pesen we rasa sapi jeung ayam porsi jumbo. Cadu sia mah ngeureuwas. Hargana 2 bungkus 120.000. Untung mah rada leuwih duitna anger tadi rek dinikmati rada kepikiran rewas ku harga tapi da ngeuna dahar seteh bembe uing uingnya ka Ciceno harita ka rumah sakit cek bibi uing deda rek dahar arek bi jung atuh meuli sakalian jeung keur A Ujang. Rek dahar a kalanjeuk uing teh urang meuli nasi kebuli heueuh merah 100.000 bibi uing teh ini teh akang teh meuli nyah lanjeuk aing moal apeleun ieu nasi kebuli tapi munggus kejo tumpangan ku semur nog puyuh make goreng jangjang hayam kur 25.000an 2 bungkus teh 75.000 angsulna milik akang teh cik lanjeuk aing teh da ngeunanya ya najur hate lain ngeunah lapar paling geus sabaceut. Telangnya si hidup, telangnya si bahula, telangnya si kudrat, telangnya si nasi lain mah. Coba dulu jeng dulur.
1: Menghargai diri.
0: Miun ting damarahiwal kadaren awewe maker majikan uing masa umur-umur di dia meren araya nu arane ngarante kamare malam minggu ting naon-naon siapa ngarana mah. Sagede pikiran leungeun jiga ketan tapi teuas. Digegel jerona ya coklat lumer hakana naon diwai yu cek uing teh tapi ngeuna eta mah jeung seungeut panan siapin tanyakeun naon ngaranna Bang Mana, waalaikumsalam sore sehat membahas apa ini dengerin aja ya. Acus asiap gaskeun amin pokona sing segera beunghar lah amin deui. Sekuat uing hayang sedako, sedako anu loba, gaya loba duit mah. Norin, da awis bias nage nasi kebuli mah, rai abipan tiap malam Jumat, pangaosan, sanggul nanti sok nasi kebuli anu 40.000 sekilo bias nanti, beleng.
1: Jangan engkau.
0: Tapi rupi-rupi pangas bias nage, paranyang kan? Wat pohara, ben, ah, kena te dahar nasi kebuli kayak kita gak cus mah. Mahal cus.
1: Sudah tak sudi.
0: Ruhi sore uing tabasa keur gawe di Bekasi. Diajak dunungan ulin ka bos besar ketemuanana di rumah makan anu aya musikan ieu mang rumah makanna teh. Pas ek dahar sugan uing ngalas make centong pek mah mawa piring ipis, garpu, hek peso. Pas datang daging sapi bebele gederan disiksikan ku uing ge na melong batu rek mintu peso nanti tewa ke ku aing kuleungeun gege sakalian. Wah ribet make peso. Anger pas kaluar nyimpang ka warteg. Teu seubeuh.
1: Jangan kau paksa tak.
0: Beuteung cacah eta mah. Aman non lagu nama Ruk Tedora kak gitu kelakuan tenen ada ribu kin led culikan yang si bahula repa betah kena lagu tak berarti bari, bagimu didengekin wajah kan itu didengekin itu aku kemplot didengekin itu
1: kau buat diriku.
0: Kakek Salim uing dahar nu anete pernah dahar nasi kucing
1: karena
0: tepi rakur sakepe tapi warag si emang secara alas uing alas bargolas.
1: Bukan untuk diriku.
0: Ya Ilya Arminta modelkeun ayeuna di festival aya Tanghulu. Kadarana naon ieu cek tepek anggur dibanjur cigula. Tanghulunya aya rupa-rupa can unggah ka mana. Basa eta nganter de adan. Balanya cimo balik deui we. Males ku kurilinganana.
1: Jangan engkau
0: aja seobat bae lah bedahar liwat bias raskin ge urang ngeperebut tuh wat barangga tuh lah ya. Barangga tinggal ya. Nori anu asli nati Arab 80 ribu mang kajen tetuang mun sakitu mada nyak 80 ribu bakuin nusa tengah kilo jeng bumbu gelo bamang 28.800 hargana. Oke lah ke orang meliknya guna anting. Ya. Untuk 1 juta.

Selamat sore Gus Nandar, tah laguna yang lagu viral keungah ningalina yang sedih kecil dah itu si bapak etanya galai kok ingun ayah keluarga orang mau jadi keluarga orang kok maengke welah gitu budet. Meon tahu nu aneh teh nasi kucing mang pertama apa sugan uing kejo urut ucing pek teh sawape naon teh nepi kana kadut aing tiba mangna lak-lakan pesan opat si aing uce para kau tega Ruhi, hari tama dunungan mah pizza Itali. Ya, balad uing mah sangu. Pas am yakin dua poe asa ya hampru si anak gugusi. Jauh jeng bala-balakan isi resi. Kakek sari entah mun kemari di bawah dahar ke budak. Tadi bala kecerakan cipedes. Ayat tulisan mun aya nu kurang takol ieu ya kokol pas uing kurang cenginum ditakol we kokol teh uing teu dititirkeun bari ka gorowong ieu di lawetan eta pelayan bolotot anan pak ieu kurang cenginum ya adri teh maruk cenginum kana cangkir bagi kopi teh namangnya guru genep beuneuh. Oh, Met Jaita, Raikum, saka mana wae, Met? Uing tebeula keur gawe di Bekasi. Karek apa? Telur dadar nu di rumah makan Padang, Mang. Di Uing sok rajin dahar teh boh dadar nu kandal teh dicampur tarigu. Ari makan pun enok, kuat asa ngeunah baheula tah bubuan ka karek. Ayeuna mah bosen tina nog MBG nu geus dengan beda anger ngeunakeun nu meunang meuli. Sepada sare karek pacekrek ulun. Tahun 2001 cicing jeung urang Arab di kampung Arab Pondok Bambu timiti proses nyeuna eta ku sagala bro kana langseng samara jeung daging me dihijikeun. Ingat met sare dunungan tapa Umar Hari. Tapi ngeunahnya ceper, uring, urang kungsi dibere kue setan oleh-oleh di Jogja. Dari dahar teh leungit sia. Jeung tiis kana letana teh bener kue setan teh pas diuapkeun ngaleungit sia. Heuh, kemarin dileg-leg. Air mata tertahan. Mengapa? Amar jeung palinterna urang Indonesia viral kamari da langsung atuh aya laguna kapanan dibantuan ku AI ayeuna mah zaman AI.

Selamat sore lagu BT, nyangakan yang minta. Bentar lagi ada kan dikumandangkan azan asarnya. Majian upis laguna syaso amin. Norin mang, ting tarik ting ngumujeng na. Abi katerekan kuping radio na, ngang headset atau tinggal paruman. Paruman, so. Saya mah paling tidak suka kalau digenggerehkeun seperti ini. Sok, catat. Simpel cek saya mah. Paruman radiona. Soalnya naon geus pembawaanana seperti ini. Kalau dari sini kan standar bicarana itu terus distandarkeun, enggak bisa dilutikan. Standar volumenya itu terus sakieu. Jadi kalau misalkan dirasa terlalu keras ya tinggal radionya gitu dikecilin. Dari sini udah standar sakieu gitu, setelan volumenya teh. Dan kita juga enggak bisa terlalu apa? Muawat oper volume di dieu mah gitu. Udah standarnya seperti ini. Jadi gampang kalau misalkan dirasa tidak nyaman, ya, kedengarannya terlalu keras, ya tinggal kecilin radio di sananya gitu. Dikecilin we gitu. Ya, di sini udah standar keluarnya seperti ini gitu. Anu ripuh mah pas ngasaan wasabi mang kan indung keur gawe di Jakarta. Pas urang ulin aya budak kos anu mere susi didahar ku urang eta idahar susi naungkul mah ngeunaan aya samonan pas bagian dicocol kana wasabi cadu langsung ciramayan sih. Nyegak kana irung kana mata nanti gening nanti apa rasa langsung dicocolin saeutik sugan teh kuasa mah biasa efek teh ripu rasa basem cek urang. Rasa basem omeja itu raya memang biasa sok sing lancar bukan main acus eh luas betintah ngelitikan seri pareman wanyi ruhi pareman ada dekit mang ya. Di uing wat kadenge sora amang sa RT mah monur uing kadenge sora amang satu yang biasa ge hampir gelut ya. Mion kudu ribet atuh leutikan dicetar sih tarik manya da hese atuh ditanggal leutikan seuri uing ge standar ge sakieu susah ya. Waktunya salat asar, orang salat asar lah. Nanti kita sambung lagi setelah salat asar. Ya, selamat menjalani salat asar. Semoga ibadah salat asar yang akan kita laksanakan mendapatkan ganjar berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. 98,3 FM.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: Keur naon ceuk?
2: Ieu keur Facebookan, Dek.
1: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
2: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
2: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sale, Dek.
1: Naon ceuk?
2: Cermat Sale.
3: Leres para wargi. Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang penting nganunung tuh, nata teh panon teh atuk setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, lain teh rematik ongkoh suku geng jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atu mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu celaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, lu agung atama cek dung lirik, gara kuat lirik, akan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem, saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

Selamat sore, kita bergoyang lagi saudara-saudaraku di Sabtu sore yang lumayan adem. Kita lanjut lagi sambil kita ngobrol. Obrolannya sore hari ini adalah hal sepele yang dilakukan istri, yang dilakukan istrimu. Ini untuk bapak-bapak ya. Tapi cukup membuat Anda sebagai seorang suami lengit kacape setelah kerja. Cing dikumahakeun ku pamajikan. Anu sepele, oh gitu. Orang balik gawe capek. Ternyata si Nyai nungguan di lawang panto, contoh. Meluk, gitu. Salim. Waktu lengit saya kecapek teh cus, oh sok itu cus. Ada banyak ya. Karena kegiatan seperti ini kan dikembalikan ke masing-masing pasangan. Ke cerita Anda, kalau misalnya Anda punya cerita seperti itu. Jadi ngerasa lengit kecapek teh setelah balik kerja gitu. Tas macu, tas di sawah. Atau tas di mana we gitu. Posisi capek gitu. Datang ke rumah gitu. Disampakeun naon we gitu. Anu matak leungit kacape gitu. Anu dilakukan ku istrinya masing-masing, ku istrimu masing-masing. Monggo ah, orang sambil ngobrol lagi. 0812 2281101.

Airok. Selamat sore. 2944 Manggulan. Ma aja ma ya luas eta nu nyarek teuing tarik teuing ayo masuk ngahaja di ageungan buku eta nu bikin semua tembara teh sok milu seuri urang ya namanya orang. Kan ada yang suka, ada yang tidak suka gitu. Apa-apa itu mah apa? Romantika kehidupan. Romantika kehidupan kan tidak semua orang menyukai. Gitu. Tetap akan ada orang yang tidak menyukai. Gitu. Ya tidak apa-apa ya kita terima. Itu mah sudah kodratnya. Gitu. Tidak mungkin kita memaksakan untuk orang itu suka gitu terhadap sesuatu kan. Akan ada orang yang menolak gitu. Akan ada orang yang tidak menyukai. Makanya nyantai, nyantai, gak apa-apa. Jang Nur Zaman sore lagunya Terendap Laraku Nap. Salam Agus. Kepada lain merek dangdut. Dibicit, diberi nyabak mang, nyabak naon atau ah. Eta tak lagi kaca peki apa ya setelah pulang kerja dari nyabaknya. Kuma anjing sok ngomong na, ah bade. Tengah bayang sih, gas kun, jangan tujuk apa itu. Om Abo, sore. Ari emang naon hasepele nu dilakuin ku pamajikan anak. Panan pamajikan anak kita boga enak mah cinghok non. Har nama kena nya kena kes boga uing kita boga pamajikan anak mah. Ayah ayah ayah ayah. Ayah liuran kau mah bol ah. Ayah liuran kau mah ya. Hal sepele jenuh dilakukan pemajikan nan, kan uing itu buka acan buka pemajikan ya nama. Mungkin beberapa waktu ke depan baru kita bisa cerita. Karena pemajikan kita buka ini macing hok naon. Ya mau bisa ini mau bisa ngelakon lah. Ya paling hanya sebatas. Sekarang kan lewat chat gitu. Lewat chat paling gini, yang ayah pulang udah gitu. Kasih foto, kasih video. Kita nyampe rumah, lapor lagi, udah sampai rumah. Karena gitu. Biasanya, iya istirahat sayang, gitu. Kok gitu wungkul, ge. Ngomong kesnya nges kawinnya, cus. Adin uye, uing ayam, mang. Oke, gianikum salam hadir, masih nyimak. Tadi mau pada nyungkan lagu, menunggu. Diputar duluan, nuhun, sami-sami. Acusnya anu kumaha atuh batak betah disambakeun istri teh ya. Nya inget kene atuh ya. Ya inget lah. Nya sok aya nama Acus model kumaha Acus montas ketang da gawe nang sa imah nya Acus mah. Tapi asok ditanya tuh, cus atau yang lain, ah capek gitu. Cing sok om abu pernah tuh, nyi apa? Istri mau nanya, ah capek tuh gitu. Pernah tuh ditanya gitu. Din, tanya Ki Adin, Din, cager Din. Pernah tuh ditanya Din ke majikan, ah capek gitu. Namia nomor Abi Arif Bedil anu kapungkur Imang Tata Tarsono. Ala sehat Bang Arif. Amar nyabak naon gitu ang pasti nyabak Kris Bang. Nyawa terbi bicit eta mah. Bang Manap sore balik manggul sore. Yeah. Balik manggul sor kopi jeung goreng sampeu ge bahagia cenah we adeh tuh kan. Kita Abol kan sepele tete si Abol termantis tete hirupna termantis Abol malah disambakan kopi jeng goreng sambal kebahagia cina tuh Mang Manap
Nah, pasti akan seperti itu model Om Aboy kan. Akan merasakan hal yang sama. Namun pas nyampe ke rumah tuh ujug-ujug sor gitu kan. Pokoknya hilangnya rasa kacape setelah Anda kerja. Hal sepele yang dilakukan istrimu, istri masing-masing. Tapi cukup membuat Anda sebagai seorang suami itu lengit kacape setelah kerja. Udah emang manap tadi. Sor gitu. Kopi aja goreng sambel. Nikmat, mang mana menikmatin lagi. Ah, duit loba debalik manggul.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: 98,9 Sukabura FM.

Selamat sore Mas Antara Nadila. Arif Bedi, alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Bani Iban, Ari Abimaang, soka ubaran rasa capek teh ketika pembajikan jug-jug ngobrol ke ang. Aa, ayang mata suci dah. Tiba ngobrol gitu bunga, hati teh capek ke keubaran, saya langsung kami surak teh ang. Tah, pula metan. Ambil marah begu emang. Sare Bani, Ari Dewo melong nu dibuka, nyamaksa dibuka WA emang, tapi undang punya bonus. Wah, ngadadak cenghar, ebit. Ceper, mun abi membalik masang sound atau atas nyerpis tunu jauh pas balik kai masuk ditawaran bade ngopi atau bade ibak atau bade bonen. Ada pasti milih bonennya. Kono gitu ya. Anger karena gitu ya. Om Abol, oh sok mang nanyakan capek hente sok nanyakan capek hente aja kuing hente nyi asar menwe etawe ama cek kuing te mang pasti apa mang ge jawabanan kuma naon itu apa uing malah. Adin oye, baheula kerjaan boga budak mau osok diberi perhatian kecil kujikan. Mau nyeri cangkeng terus ngapu tesok dipijit. Eno gak sebuka budak asa karunya rek nita oge. Sakalian hareng asup angin ga beri dikerok. Cek uing tekun emu anyi gering sake maciran di aku umat rasul. Agami nu dicepeng ya namang. Ayah soleh. Ayah soleh kamu di ting kompod. Si soleh juga Dela. Matalita abi mah buan jauh jeung caroge teh da merantau. Tapi najan jauh ge si ama sok neko-neko mang. Jadi setiap balik jualan teh kudu motokeun buuk baseuh mang. Leung lamun sore kene balik neta teh palebah balik jam 8 peuting kudu manyur buuk kek dipoto. Nah, atuh sate sa nama suami mu teh bodi. Gali uing balik Harry nah Harry kecida ini tadi cumplang sama majikan kudu manyur buuk cek dipotokan gusti obsesi nah kali ya obsesi ketika lihat rambut istri basah pasti akan beda nama semangat kali kulala jok itu unggul ke yang beda kan kelihatannya melihatnya beda gara sok kita tanya om Abol ketika lihat rambutnya mama sate boh pengaran majikan bodoh ya dalam keadaan basah beda sesarenteng ya Galih uing balik digawe capek jauh di Bandung. Pas balik ningali budak keur ulin-ulinan nyoo gogorekan di tengah imah. Torojo ngadenge suara motor urang datang bari muka panto ngegeruan uing tarik mang bapak aja. Bapak datang cahadu mang bunga rasana teh. Bunga kacida eueuh kacape teh mang torojo pemajikan ti dapur. Bari mamawa ciherang jeung cikopi dua gelas deges nyahun mang uing ek balik ai sia mang. Aing ngat asa pangeran Philip balik ti pamang peks. Ngat asa naon ti pamang peks teh. Ribok. Ngat asa jadi pangeran Philip cek balik ti pamang peks. Ngat asa naon gawe pangeran Philip ti pamang peks. Nyar lauk.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta. 98,9 Sukapura FM.

Nah, pogo aya gawena, ka itu gigireun keur urang erenge jiga maung nu arek ngaleglek. Oyo. Oi seri. Oi seri. Awet ki di situ laku teh, hayang ningali bau pamajikan di kajauhan. Om Abol ari mang sok ditanya ku pamajikan anak, capek henteu. Ya ditanya, ya capek gak? Ya, enggak, udah biasa ya. Lewat chat, kan masih kena jauh. Enggak, udah biasa ya. Istirahat gitu. Kadang gak boleh dusun mang, orang nguanya komo itu kan winger teh. Yang nyokot jatah udut. Ambur mau dibere, ya, RT yang akan menang jatah udut. Sok rudat uing mau nempo pemajikan di akhir tanpa sebab baheula mah duka yeuna deuh. Kan pasti Om Abol ketika di akhir ujug-ujug di akhir pasti bakal murka Adin uye dah atau pada cikene tas mayor nempo buksi nyai base ngambil sabun merek camai dah yang ngeding deherana. Aya sebenarnya sama ya, tak sejaman naon Ari Dewo basa di lembur, namun balik gawe ti tasih kekayaan penghasilan keur menurun. Mana capek, nu tadina urang kerudet otak molek tiba-tiba budak jeung mamana nyampur ke nyodan cing cai minum. Sorci kopi bari suntangan, peluk cium kening bari nyer wios ging di emutan. Tos ayang sehat sareng uih ge alhamdulillah, penting matos berjuang ka keluarga. Cadu si emang langsung terharu. Leungit kaca perungsing ge. Asana film Habibi Ainun ya pokoknya baru ge. Baru. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya, maaf atas segala kekurangannya. Kita ketemu lagi besok insyaallah. Ya, selamat sore. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: sedang mendengarkan 98,9 FM Radio, Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: lansia tewas tergantung di pohon gegerkan warga Kota Banjar. Kebakaran hebat hanguskan 3 rumah di Kelurahan Sukamanah, Kota Tasikmalaya. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Warga Kelurahan Mekarsari Kota Banjar digegerkan dengan penemuan mayat dengan kondisi tergantung di sebuah pohon di area kebun yang berada di lingkungan Sumanding Kulon, Kelurahan Mekarsari Kota Banjar, Jumat 26 Juni. Jasad korban pertama kali ditemukan seorang warga setempat bernama Asep sekitar jam 6 pagi. Menurut Asep, pagi itu ia berniat pergi ke area sekitar TKP untuk mencari lukut atau lumut sebagai umpan memancing. Namun saat hendak pulang, pandangannya tertuju pada sesosok pria di area kebun yang posisinya berdiri tegak seperti orang sedang buang air kecil. Ketika diamati lebih dekat, ternyata ada tali tambang yang menjerat leher korban. Mengetahui kondisi korban sudah tidak bernyawa, Asep langsung melaporkan kejadian kepada warga sekitar dan ketua RT setempat untuk meminta pertolongan. Diketahui korban berinisial P, berusia 78 tahun, merupakan warga RT 04 RW 20 yang lokasinya berseberangan jalan dari TKP. Korban memang kerap berada di kebun karena diminta oleh anaknya untuk membersihkan rumput.
6: Melihat orang kencing, bisa bicara. Nah, setelah itu ada teman saya ke situ, kayak tambangan, banyak. Nah, sudah gitu aja.
7: Seperti kiranya orang yang lagi kencing, nah, orang kencing lagi buang air ya.
3: Menerima laporan warga, aparat kepolisian dari Polsek Banjar langsung bergerak cepat menuju lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara TKP dan mengevakuasi jasad korban. Kapolsek Banjar AKP Yudi Ristianto membenarkan adanya penemuan jasad pria lansia yang tergantung di pohon di pinggir area persawahan Sumanding Kulon. Terkait penyebab pasti dan alasan korban nekat mengakhiri hidupnya, pihak kepolisian menegaskan proses penyelidikan masih berjalan.
8: Berdasarkan informasi dari masyarakat, kami menerima laporan bahwa ada orang yang ditemukan tergantung di pohon. Namun motif dan modusnya kami dalami.
3: Sementara itu, beredar selentingan di kalangan warga sekitar, korban sempat terlibat cekcok dengan keluarga sebelum ditemukan tergantung di pohon. Kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di RW 6 Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Jumat 26 Juni sore. Peristiwa menghanguskan 3 unit rumah warga beserta sejumlah barang berharga termasuk sepeda motor dan perabot rumah tangga. Kabid Damkar Kota Tasikmalaya Erik Yowanda menjelaskan, setelah menerima informasi adanya kebakaran, pihaknya langsung mengirimkan 4 unit mobil damkar ke lokasi. Namun situasi di lapangan cukup sulit karena akses sempit dan rumah yang terbakar berada di bagian belakang, sehingga selang harus ditarik melewati rumah warga lain. Menurutnya, dugaan sementara kebakaran dipicu kompor gas yang menyala di salah satu rumah. Kondisi lingkungan yang padat dengan material mudah terbakar membuat api cepat merambat ke rumah lain.
9: Rumah terletak di belakang, jadi untuk menarik selang melalui rumah orang lain itu.
10: Jadi aksesnya
9: memang sangat sulit. Seperti itu.
10: Ada barang-barang apa yang
9: tadi yang terlihat, barang-barang rumah tangga termasuk juga ada satu buah kendaraan unit motor sama sepeda.
3: Dalam proses pemadaman diterjunkan 3 unit mobil damkar Kota Tasikmalaya ditambah 1 unit mobil damkar bantuan Kabupaten Tasikmalaya dan water supply dari BPBD Kota Tasikmalaya. Ketua RW 26 Irwan Setiawan menuturkan, warga pertama kali melihat asap tebal dari rumah milik Pak Ano, RT 02, lalu merambat ke rumah Bu Cucu dan Pak Aan. Irwan menambahkan, 3 rumah itu, 1 rumah habis terbakar, 2 rumah lain mengalami kerusakan berat pada bagian atap.
9: Dari satu rumah ya, dari rumah Pak RT 02 Pak Ano, terus ke pinggir-pinggirnya merapat ya, karena nggak ada siapa-siapa di rumahnya.
5: Rumah dalam keadaan kosong.
9: Iya, kan Pak RT-nya berangkat pengajian, udah dasar gitu.
3: Sementara, Lurah Sukamanah Jevi Tauladani yang turun langsung memantau proses pemadaman menyatakan belum dapat dipastikan asal mula percikan api. Dirinya menegaskan, kebakaran menjadi peringatan penting bagi masyarakat harus waspada terutama di musim kemarau. Instalasi listrik dan penggunaan kompor gas harus dikontrol dengan baik dan jangan meninggalkan rumah dalam keadaan ada api atau listrik menyala.
11: Dampak yang ditimbulkan, hati-hati dalam meninggalkan rumah, instalasi listrik harus kita kontrol gitu. Dan yang dapat menimbulkan kebakaran gitu, bahan-bahan kebakaran dan yang lainnya itu harus antisipasi introspeksi juga secara keseluruhan, Pak. Terindikasikan rusak berat itu ada 3, Pak, gitu. Dan yang lainnya alhamdulillah tidak ada. Rumah Pak RT habis semuanya. Dengan barang-barang yang adanya, Pak, seperti itu. Dan yang lainnya pun atapnya pada rusak yang 2 rumah lagi, Pak.
4: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Forum Pemerhati Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Garut Selatan, FP3EM Garsel, melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kecamatan Pakenjing kepada Kejaksaan Negeri Garut. Laporan disampaikan setelah FP3EM Garsel melakukan pemantauan dan menemukan sejumlah persoalan yang diduga terjadi dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG maupun mitra penyalur program MBG di wilayah itu. Berdasarkan hasil pemantauan, pelaksanaan program di lapangan masih menyisakan berbagai persoalan yang berpotensi bertentangan dengan tujuan awal program MBG. Salah satu temuan adalah dugaan penguasaan rantai pasok bahan baku oleh pihak SPPG tanpa melibatkan pemasok lokal yang dinilai tidak sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu tujuan program. FP3EM Garsel juga menemukan dugaan pengurangan porsi, kualitas, dan nilai makanan yang diterima para penerima manfaat. Sementara, Koordinator Lapangan FP3EM Garsel, Rahmat Soleh, mengungkapkan pihaknya turut menemukan dugaan pelanggaran dalam aspek operasional SPPG. Temuan mencakup tata kelola logistik dan bahan baku, proses produksi dan higienitas, kelengkapan sertifikat laik higienis sanitasi, hingga tata kelola kepegawaian dan fasilitas pendukung lainnya. Dirinya juga menyoroti dugaan penggunaan bangunan sarana pendidikan sebagai lokasi mitra dapur atau penyalur program MBG. Ditegaskan, atas dasar beberapa temuan, pihaknya mendesak DPRD, Pemkab Garut, dan Satgas MBG untuk inspeksi mendadak terhadap SPPG dan mitra penyalur di Kecamatan Pakenjing. FP3EM Garsel juga meminta Kejaksaan Negeri Garut menindaklanjuti laporan dengan melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang ditemukan serta mendorong evaluasi.
2: Kita melihat sekali betul-betul tidak ada sinergitas, makanya efeknya tidak akan berkembang secara ekonomi di tingkat lokal. Nah, sehingga kami menduga bahwa di sini dapur jangan-jangan ini terjadinya monopoli. Ya, dia punya dapur, punya yayasan, terus membuat supplier sendiri-sendiri gitu. Diduga seperti itu. Kalau memang masyarakat setempat tidak maupun kepala desa tidak pernah diajak ngobrol terkait potensi lokal yang ada seperti pertanian atau dan sebagainya lah.
0: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Didon Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
3: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang. www.radio.pr98.9. Suka buruk.
4: Kurnaon ceh.
5: Iya, ke Facebookan deh.
4: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
5: Nya tuh. Yeh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
4: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
5: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
4: Naon, ceung? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP sagedengin rumah makan asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengin rumah makan asri, Karangnunggal.
6: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel, berang petingan nunung tuh, netata panon tuh, atau setukeran ini jengkol, aing awas mah.
7: Lain panon wae, lain rematik, ongko, suku, jadi tilu.
6: Mana?
7: Ya, hiji itu, cik, atau mana itu kurunya, akan jadi salah kita pangneangan, pengobatan anu jetung.
6: Aleh, ya, kaditu, cenaka pengobatan herbal, mutiara sehat. Gusti, lu agung etama cek dong, lirik, gara kuat, ya, kan, gara sok.
7: Atuh orang edit.
6: Ayo.
8: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Eh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata na cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari Iwang margi parantos hadir pengobatan Mutiara Sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping baik ke pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا

إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا

dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Dengan asma Allah yang tidak aku harapkan kecuali karunia-Nya, tidak aku takutkan kecuali keadilan-Nya, tidak aku percayai kecuali firman-Nya, tidak aku pegangi kecuali tali-Nya. Kepada-Mu aku berlindung, wahai pemilik ridho dan ampunan, dari kejaliman dan permusuhan, dari bencana zaman, dari runtunan kesedihan, dari rangkaian kemalangan, dari habisnya jangka sebelum siap sedia. Kepada-Mu

0: aku mohon bimbingan pada apa yang baik dan mendatangkan kebaikan. Kepadamu aku mohon pertolongan untuk mencapai keberuntungan dan mendatangkan keberuntungan. Kepadamu aku mendambakan limpahan keselamatan dan kesempurnaannya, cakupan kesejahteraan dan kekekalannya. Aku berlindung padamu ya Rabbi dari bisikan setan. Aku bernaung pada kekuasaanmu dari kejaliman para sultan. Terimalah apa yang ada dari sholatku dan saumku. Jadikan hari esokku dan yang sesudahnya lebih baik dari saat ini dan hari ini. Muliakan keluargaku dan kaumku. Jaga waktu jaga dan tidurku. Engkaulah Allah penjaga terbaik. Engkaulah yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, aku berlepas diri dari kemusyrikan dan kekafiran. Aku ikhlaskan doaku mengharapkan ijabahmu. Limpahkan sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad sebaik-baiknya makhlukmu yang menyeru pada kebesaranmu. Muliakan aku dengan kemuliaanmu yang tidak pernah punah. Jaga diriku dengan matamu yang tidak pernah tidur. Tutup urusanku dengan kebergantungan padamu. Tutup usiaku dengan mempitrahmu. Sungguh, engkau maha pengampun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wal sakina wa ala shabab bil inabati wal tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wal sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al-usara'i bil-khalasi wal-raha wa ala al-umara'i bil-adli wa syafaqa wa ala al-ru'iyyati bil-insafi wa husni sirah wa barik lil-hujjaji wa zuwari fi-zadi wa nafaqa wa qdima awjabta alayhim minal hajj wal-umrah bi-padlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat. Pada para pelajar, kesungguhan dan semangat. Pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan. Pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan. Pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmatnya. Pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman. Pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat. Pada para wanita, rasa malu dan kesucian. Pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian. Pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan. Pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan. Pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan. pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.
2: Iya, ke Facebookan deh.
3: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
2: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
3: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
2: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
3: Naon ceng, Cermat Sel.
4: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekasa. Berang petingan nunung tuh na tete panon teh atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu aing teh cik atuh bade teh kudunya akan jadi salah kita pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh ye, kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok.
2: Heuh atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Heh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.
4: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
5: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek.
6: Satu terdekat. Lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko Elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko Elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
7: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh alalanyar. Nyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
4: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis ditambah dengan minyak sawit telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit, tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit, terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit, aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
5: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek.
8: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
9: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
8: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
9: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
8: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
9: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
10: Benar, Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
11: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
12: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
11: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaliwargi sareng dina acara wayang golek. Mugi sadaya dina ginanjar kalungkungan kulawarga. Aturan wanasam kaliwayo oge kami udin. Kantun ajae kang omo di Cilubang sangat tenan didinya Pak Ijan ini mangukir sangat tenan didinya Keneh Maminun di Bojo

Watch a man di Cikaret. Wah, mata paikin tabri Manawi itu nya. Manawi ini juga dangukin gitu. Pasangin kali ibu di Cinunjang. Igo di Cinunjang. Pajana di CBO. Umur gajian kurahol. Tak kantun dirinya anu ngageuh. Aki atep, aki atep. Punten ayo ngalang tadinya teki atep. Kamar kita harus kerowok. Aturan utkoy sim kidoing. Alia pamumuh raja kain alias pak kumis. Desu kulu kolot. Om Bastam air asin Tanjung. Pajana kali eteh di Cipayung. Ini jongi Pajana. Paidar di Cibentang. Mengadai Raja Kupatahu keliling. Pasaud Mangkus di PLP.

Bapak Tupar tadi cakap kantor PLP dah, kantor kehutanan. Mangkus. Hampur aku rencana pengandai. Bukan internet enjing mangkus dah. Di PLP. Wasa punten menawi tenunjungan aku mangkus pangduikan insya Allah. Dinten enjing. Badai nepangan kadi. Sampai beres selanya. Insya Allah dinten enjing. Nongi iya orang bakal ngaramkan hiji judul Jaka Ginti di dalam kasab sunan dan sunari.

Sekar rumembe. Nagara sampun kaciluka kana ngewu kaloka kajana pria kajam paring angin-angin kakon saraman sanagara. Subur makmur gemari pahlo jinawi aman santos sakartala harga sepi paling tawang rampok nu digawe simpe hati kaum buruh kan teripuh karyawan sami sarenang. Ingon-ingon kebos sapi pada mulus. Watak wanto singkang dadus nalendra. Ing nagara sekar membe kejabinipun Prabu Jinawiya. Aja jeluk Prabu Jinawiya hingkang sampun wontening setingil binatur rata lengah hingga dampar denta pinalipit ing sesesari negan nawaratna. Lemek babut perang wedan ginanda wida jebat kasturilan sinebaran sari-sari. Remagan kian ingkang putra kekasihipun Raden Jaka Gintiri. Sami tungkul kamari keludat nyemah nari.

jaka kintiri anak ama hidup katolan pangresa tapi nanda mah putra jaka kintiri nampi kana pembagi kalanya nyun ketampi sema pangabakti ku hunyupan jenengan pangresa ama ditarima puja stuti hidup tening tangan loro kiwa tengen simpun plungi ati pun dihing mastaka ju nampi luhun kaulanun kalihna perkawis rupina ayeuna binten kagenep belas putra sasat jadi jago saemara margi dugi ka dinten kamari dinten kalima belas teu aya hiji raja anu tiasa ngelehkeun putra punten sanes ujug ria sareng takabur nanging dikersakeun kitu we agungna ieu teh ku kersana dat Gusti nu kagungan jemarna pinoa salira pangresa ama ayeuna teh raja mung ukur duaan deui anu teu acan ngiring dina dinten ka 16 nyaeta ngiring saemara merebutkeun Aceuk Siti Ragen ama syukur bagja kumbayangan Raden memang ngarasa bagja barina sugema ama ku ayana hidep geus bisa ngarengsekeun pacogregan di nagara sabab lamun teu make jalan saemara ieu kajadian nganung harti ieu nagara teh bakal dipake lapangan papaseaan ku raja-raja anu ngahaja perebut lanceuk hidep Siti Ragen nepi ka jadi buah catur keur umum buah catur balarea oge raja-raja anu datang ngahaja ngalamar ai dibikeun ka itu kumaha ieu dibikeun ka dieu kumaha itu nya ku jalan saemara ieu urang bisa rengse oge waragad anu dipake saemara ieu teh yakin ieu teh waragad ti raja-raja tina panglamar teh anu dipake waragad taku kituna ieu saemara teh pan bebas ditongton ku hamba rakyat nagara sapangeusi nagara entong bujeng hingga hamba rakyat anu aya di nagara sanajan ti luar nagara oge bebas bisa nongton jalana saemara teu pina damel kaula nun taku kituna ayeuna poe ka 16 mudah-mudahan neh hideup sabab ieu teh geus kadenge kana cili ama yen pamuji balarea geus jadi sabiwir hiji anjeun sasat jadi anelan nagara ku kituna ama oge ngarencana sareng sena ieu saemara teh komo lamun lanceuk hidep meunang jodoh ama teh sakalian we dek ngistrenan hidep jadi senopati ingalaga pahlawan di nagara aduh nuhun kaula nuna.

0: punten kali wargi.
1: Alah.
0: Alah. Rupi,
1: wakbar.
0: Alah, rumah orang lajeng kan kama wayang wadah. Nyanggakin hiji judul.
1: Ayy, syariat mah jika bahagia.
0: Cepot. Tetap cingan.
1: Caliwat
0: mah. Mangganyakin kau sedayana.
1: Alah, kerisi ijam menangkan dewek bagja dan dewek memerana. Etak ku adatna, ingat adatna, ampun eh. Oh, batur mah deungeuna teh grepek. Heuh, peda katanya paling minimna. Lauk menang nyair. Da si ijam mah tangka sampeu di kulub. Grepek pikir ku si leuing. Mun. Heuh. Ayeuna mah ku aing dingaranan si Ijem teh. Ha? Si Ijem bin Tulub Keller.
2: Peda celina juga Tulub Keller.
1: Heeh. Alah. Si horengnya euy hirup di dunya. Lamun seuk dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ku dewek.
2: Naon kitu
1: akan? Sok gegebegan.
2: Awak ge gegebegan.
1: Dume eta kajadian direnggas dengklok.
2: Karawang.
1: Heeh, Karawang. Tuluy di Situ Bono.
2: Situ Bono.
1: Jangan di Situ Cileunca.
2: Jangan di Situ
1: Bagendit.
2: Jangan di Situ Sal.
1: Lain, di Situ Bagendit tuh pantas nyeng cile di Nagaleng. Si Mamang Boim. Sundrugan ku si Jaswa. Alah. Jangan di Tasik Malaya, oi.
2: Tasik Malaya, kamarnya.
1: Oh. Kajadian-kajadian anu sarupa kitu tadina lebah dia cing jadi enteung keur urang sararea.
2: Bener.
1: Numatak di mana aya model kitu teh kade ulah kababawa urang.
2: Ya, ulah kabawa.
1: Sabab naon? Aya keur oknum mah ngeuna seuri.
2: Seuri.
1: Garepek pikir.
2: Pihak
1: katilu mah. Aya gujrut-gujrut teh resep. Jadi manehna mah pihak katilu mah oknum-oknum mah nyaeta naon? Sedih lamun manehna teu ngadenge ribut.
2: Ya, kesempatan.
1: Teh eta ngusup dina
2: cai
1: kiruh teh eta. Komo lamun ngusup dina Cikiih?
3: Eta masih
1: ramah.
3: Resep siswa teh bakal resep hawa.
1: Resep siswa teh euy. Aduh. Ampun, cing. Pamajikan dewek dititah rumah wadah aya balik teh cai na hadap eta teh. Piring gelas teh pareureupeus kabeh.
2: Lain kumaha ngumahna.
1: Teuing. Si Ijem kalakuanana geus rupa-rupa we deui aing.
2: Aran
1: ningali
2: akang teu boga gawe.
1: Naon?
2: Aran ningali akang teu boga gawe.
1: Heeh. Pan si Ijem teh digawe pabrik.
2: Pabrik kitu.
1: Heeh. Digawe pabrik. Mun asa gede grepek pikir ku si
2: Lain uyuhan dae.
1: Kamari mah kabawakeun manehna teh unjuk rasa.
2: Aduh.
1: Gotok-gotokannya. Aye digawe gerat di pabrik coklat. Ari unjuk rasa kadinya.
2: Kamana Kang?
1: Nekep ieu ka toko mebel.
2: Lain burukan DPR. Pada aya aksaraan.
1: Kawas duh we, anak. Si Ijem kawas duh maca koran. Aya aksaraan teh dibalikeun.
2: Aya teh dibaca da kelit.
1: Teuing. Aya dicerisa ka koran geura anu dibaca pipiti. Jam.
4: Iya.
1: Ini deukeut.
4: Atuh sana ge. Adenge. Adenge kun we ka tadi keur akang ngomongkeun uing ge.
1: Heeh.
2: Adenge
1: ke di mana
2: Ijem?
1: Adenge ke mana teh?
4: Apa di ditu di Bojongloa.
1: Di jauh.
4: Papa majikan teh eueuh tari mana ku akang mah.
1: Nah, eueuh tari mana kumaha ieu dewek?
4: Eh sakalieun awewe digawe hayu diomong-omongkeun geura
2: ogé. Dewek kan Ijem.
4: Aing kadua nganuhunkeun da ka awewe teh. Awewe aing teh nuhun geulis kirang balak kitu.
1: Hayang disebut geulis euy.
2: Hayang disebut mama.
1: Lain aing itu pakaian aing nepi ka rarangsak itu di istri ka teh kumaha nepi ka barolong.
4: Oh, eta akang, apaan baturan make gosokan tepanan, gosokan naon ngaranna teh, make setrum teh.
1: Heeh.
4: Ai uing apaan urang teu boga.
1: Da kunaon teh atuh di istri kana?
4: Oh, nya make kaleng eta we.
2: Paling-paling kelantang.
4: Aduh, udah rangsak teh.
1: Paingan euy. Di istrikana teh ku kareng nu rangsak.
4: Sakeng botak. Hayu awewe mangloh wae. Hayu taun teh. Lakina teh ngimankeun pisan ka pamajikan teh.
1: Teu ngimankeun kumaha?
4: Oh, nya jelema mah kudu boga pikiran kieu we ka awewe teh.
1: Kumaha?
4: Kapan batur teh usaha maraban anak pamajikan geuningan? Sasieur sabeunyeur dikumpul-kumpulkeun. Nah, dan narimakeun pan boga pamajikan teh beuki sieur jeung beunyeur. Maha we jelema mah.
1: Ampun, sieur.
4: Ya Allah, pisan tambang kiriman anak ke pamajikan teh. Pamajikan mah ngarep-ngarep bae itu. Oh, coba ayeuna geura lilikuran. Pan batur mah geus loba kue di imah batur.
1: Ya, di urang.
4: Ya urang mah kantun ngacabrak wae kieu di imah. Batur-batur sararuka bunga coba kalah kieu urang mah. Sing darawung kieu teu kararugu sing ngarariung. Ngariung.
1: Duh, ampun aing. Lain ai sampo geus dikulub.
4: Di mana aya sampo?
1: Ora ai.
4: Umasa melak sampun tuh.
1: Aduh, ampun si Ijam. Eta tetangga aing yang syurikeun.
4: Nyata yang syurikeun ya tetangga ada nyahun irah melak sampo.
1: Apaan kemari menang mulai di pasar nung 2 kilo teh nah naon teh ada sampo dan lain.
4: Ih, sampo teh nama jar teh.
1: Nah, nah naon gitu.
4: Cet, tunggu lampel. Jadi sampo
1: cenah.
4: Aduh. Sampo di mana? Sopan rupa-rupa.
1: Alah. Ampun jam. Lain dari mana? Lain dari mana bogoh kene ka urang?
4: Ari masalah abdi maa.
1: Aduh. Iki gede darajat aing nya.
4: Abdi teh 100% nikah cinta ka Aad.
1: Tong bari mewe atuh.
4: Kan emut waktos ka pungkur urang nya.
1: Kumaha?
4: Waktu seorang nyintali percintaan.
1: Aduh.
4: Lain pak tuker cincin orang mah.
1: Naon?
4: Tuker kancing. Tuker kancing. Ayo cincin aku tegableng.
1: Lain ayo mana ayo syare ku urang ayo syare di kekepan ku dewek ijam genan te.
4: Ih, asak naon manya. Beda hawan aja. Di kekepan ku akang rasaan te buuman pak.
1: Guuman ku.
4: Ayo rai-rai na kukul ayun.
2: Buuman abu kasalah kita juri.
1: Lain eta hari janggot uing menang uruning. Tulu biji rei. Dikeunakeun kana punuk ijam kumaha karasana?
2: Karasana jam.
4: Karasana teh ieu. Ieu kukur ayeuh.
1: Alah, urang tata rucingan jam ah.
4: Jadi tata rucingan aja.
1: Tambah sore-sore. Heeh. Tambah
4: sore-sore.
1: Ceuk kolot baheula jam ieu nya.
4: Kumaha cenah?
1: Papatah kolot baheula ieu. Jadi urang teh ulah sare keur tunuh.
4: Ini?
1: Ulah dahar keur lapar.
4: Oh.
1: Maksudna kumaha cing jam sok?
4: Apaan ai sare ulah keur tunduh?
1: Heeh.
4: Oh, nya moal dae sare eta tutunuh mah tuah. Dahar cenah ulah naon?
1: Ulah dahar keur lapar.
4: Ulah dahar keur lapar.
1: Heeh.
4: Ngarek lapar di mana itu edak dahar di mana itu lapar mah? Heran ieu teh tadi ci kumaha sih?
1: Ieu ya jam dengekeun nya ieu. Kawajiban salaki mapatahan ka pamajikan. Nya?
4: Nya.
1: Sugan jadi pamatri ati. Pamageuh kana galeuh galih nu weuning. Sabab naon ari salaki teh pamimpin ti maneh kitu. Ari jalu kawamuna ala nisa. Tuh. Nya.
4: Nya.
1: Jadi ari lalaki teh pamimpin ti laing kitu ti awewe. Jadi ulah sare keur tunuh teh hartina teh tingalikeun heula we nu tunuh. Ai nu tunuh mah jang jidug.
4: Nya.
1: Nya. Di mana dugna sareupna teteh cokolot baheula mah cenah geuningan ulah sare-sareupna sok disabet naon teh geuning?
4: Sabet juring.
1: Sanekala.
4: Sanekala.
1: Sanekala. Apa sanekala?
4: Sanekala.
1: Heeh.
4: Kala jengking.
1: Lain.
4: Anon. Kala Naon sih?
2: Tabohim anak salekala.
4: Naon sih artina salekala?
1: Oh, teuing da aing teu nyaho teh geubeja.
4: Oh, teh kolot baheula.
1: Jadi sareupna teh lain ngandung harti magrib.
4: Nya.
1: Jadi sareupna teh sadugna. Jadi ulah sagolerna, jadi hartina teh ulah sare keur tunuh teh angeuskeun heula pengabdian kanu kawasa.
4: Nya.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Jadi moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah. Teh, kitu.
4: Nya.
1: Jadi di lebah dieu angeuskeun heula pengabdian, angeuskeun heula ibadah kanu kawasa saacana sare. Teh, ngarti?
4: Ngarti.
1: Naon cenah?
4: Teu nyaho.
2: Wah, asup ke nyaho.
1: Nu matak aing untung teh bese ge boga pamajikan ka sisi jem.
3: Sabar ya.
2: Sarajeng boga pamajikan ka parut.
1: Tah ari ulah dahar eukeur lapar.
4: Nya.
1: Nya yeuh.
4: Udeung ngeuna meureun.
1: Lain. Dengekeun heula juling.
2: Lawakan nempas, dengekeun.
1: Bah kitu yeuh. Jadi ulah dahar eukeur lapar teh maksudna teh tingali heula nu lapar. Dan nu lapar mah janji kedewek. Si banyo getara, nawaran getara, kadang-kadang deungeuna keur batur geus capluk. Nya.
4: Eta anu hideung-hideung ye parang sana samel padahal endog hayang.
1: Heuh, tak kitu. Jadi ulah daun biteh.
2: Ulah janji kolop.
4: Ulah naon sih?
1: Ulah naon teh tadi teringini?
4: Weh, ulah dahar keur hayang.
1: Ulah.
4: Terlapar.
1: Ulah dahar keur lapar. Jadi tinggali heula nu lapar mah janji kedewek.
4: Kadawak
1: teu nyaho barang haram teu nyaho barang eta teh meunang naon nya meunang nipu nu matak pikir heula samemeh di dahar.
4: Oh, jadi mah memeh di pigawe teh pikir pi ahireunana kitu.
1: Heeh, memeh di gawe teh pikir pi balitungeunana. Sabab bari manusia mah beda jeung sato jem.
4: Kitu.
1: Sato saperti anjing budug di jarian di mana paeh ngan ukur samet bilatungan. Tapi aya jelema mah sajabada ti bilatungan teh bakal aya balitungan. Deh, dengekeun. Heuh, wajib deuk teh mapatahan ka pamajikan.
4: Oh, nya. Nya.
1: Heuh, nyana.
2: Bener, 3 bulan sakali
1: teh. Heuh, tuh. Kitu. Tah ayeuna pikir ku ijem. Nu matak ayeuna saacana sare teh urang tatarucingan heula. Ah, nya ye.
4: Oh, tatarucingan naon? Won, tatarucingan cenah won?
1: Heuh, pokona mah harmonis jeung pamajikan mah kumaha we carana.
2: Kudu-kudunya
1: hungkul. Kudu-kudunya hungkul atuh ku. Seuri-seuri atuh.
2: Bahagia
1: makin. Heeh.
5: Sakinya tarucingan, Bang.
1: Tatarucingan euy, jem.
2: Teguh ku
1: ijem.
4: Uing anu nebakna.
1: Heeh.
4: Teh Akang anu narucingkeun.
1: Heeh, dewek anu narucingkeunana. Ge ye.
5: Ger.
4: Sok ah.
1: Naon sababna? Nya ye, dengekeun. Naon sababna tumila bau?
2: Cik.
4: Naon sababna tumila bau?
2: Cik cek ijem naon?
4: Tumila naon sababna tumila bau? Nya eta mah tumilana suganan kurang mandi.
1: Belekuk. Atawa kieu eta tercingan aya naon sababna di mana nyoco tumila sok diameuan.
4: Oh, eta naon sababna nyoco tumila diambuan?
1: Hmm.
4: Ay tumila nyoco.
1: Hmm. Ay dipencet.
4: Oh, ay dipencet.
1: Tumila teh nyoco.
4: Nya.
1: Iya nya.
2: Kucuruk.
1: Tulu dipencet kucuruk.
4: Beruk.
1: Tak sok diambuan naon sababna?
4: Naon sababna nya? Kang.
1: Ay, nu nanyakeun.
4: Oh, akang uing nanyakeun ka akang naon sababna kang?
1: Eh, teguh ku si laing, teguh.
4: Teguh. Naon sababna kitu?
1: Heeh.
4: Tumbira tadi pencet tadi diambuan.
1: Heeh.
4: Naon sababna nya sia diambuan nya?
1: Heeh, naon sababna?
4: Ngayang nyaho. Eta teh rasana. Ngat apa pahit apa bau apa amis gitu.
2: Apa kesan?
4: Apa kesan? Apa hasil?
1: Apa-apaan nih?
4: Apa-apa nyado. Kumaha sih?
1: Ah, sisi. Sababna mah curugna eueuh irungan beleguk.
4: Oh, eueuh irung. Oh. Eueuh irungan. Mentak dikairungkeun.
1: Mentak dikana irungkeun.
4: Atau mau bangga tata rucingan gitu mah.
3: Kemana mau nunggu irungan?
4: Mau nunggu irungan kumaha.
1: Naon irung? Apaan irung nari da banget?
2: Nah ini lah curug.
4: Kapan? Ay curug?
1: Alah.
4: Tong-tong itu tata rucingan lah.
1: Kenapa nih jempling gitu?
6: Tetangga nak terbuka helah.
4: Kata rucingan anak, etok-etok bangga sama.
1: Naon sabab, nah mobil aja gelindingan.
2: Cek ijam naon.
4: Nah, etok mobil nau sukuan sama teman. Penunan gelinding.
1: Sok ah, mana ini bebalikin tenta rucingan ah.
4: Sok ah.
1: Ayo nu nebak.
2: Akang nu neguh, ayo nama.
4: Akang nu neguhnya. Naon beda nak motor jeng monyet. Ayo.
1: Nah, beda na motor jeung monyet.
4: Ari
1: motor mah sok mawa monyet. Ai monyet mah tara ditindihan motor.
4: Hayna tuh.
1: Naon atuh?
4: Naon beda na motor jeung monyet?
1: Asin.
4: Asin? Ai motor mah Kawasaki, ai monyet mah Kawasaki. Ayo motor mah Kawasaki, ayo monyet mah Kawasaki.
3: Wih, pintar.
2: Ayo, sudah 100.
6: Motor mah kawas mana
1: kerja. Ayam rintit dong yang ke langit, naon.
4: Beca.
2: Cepet tuh.
1: Merintit ke langit. Kumain teh.
2: Bingung dong.
1: Ayam rintit dong yang ke langit, naon.
4: Beca.
1: Nah, make beca.
4: Oh, ai kitu, ai eta nu nonggeng saha? Anu nonggeng naonana?
1: Heuh, naon?
4: Untut naik tukang beca na nu nonggeng.
1: Oh. Namun di jauh cina hayam rintit dongeng ka langit kana beca.
4: Oh, nya ai beca na apa nu keur lempang?
6: Kan hayam na dibawa kana beca.
4: Apa hayam na dibawa kana beca? Oh, ka tukang beca teh nunggri.
1: Nunggri teh naon?
4: Ai nunggri teh ngajerung kining bujurna. Bujur tukang beca, nah, ayam teh aya di tukang beca. Di tukang beca teh ngakanan hayam we di dina. Teu jauh jeung ayam bobogoanana jeung ayam.
1: Lain.
4: Awe nu balik jajarucingan teh.
2: Si nya mah bung turunan jelema gelo.
1: Alah, jam. Ari budak leutik ka mae peujit naon?
4: Budak leutik ka mae peujit. Budak leutik ka mae peujit. Peujitan tadi teuk-teuk tadi na meureun. Kumaha Pak Haji? Jadi ngambai peujitna.
1: Nah. Sok mana ayeuna ka urang nanyakeun sok.
4: Budak leutik ka mae peujit naon Kang?
1: Botol.
4: Oh. Geung jauh. Ki budak leutik botol.
1: Apaan botol teh peupeus?
4: Terus.
1: Terus jadi beling.
4: Terus?
1: Ketincek ku budak.
4: Jadi?
1: Budak tengah dengek. Nepi ka bijil peujit. Cok, siarek ku wadui.
4: Jadi eta peujit teh. Bijil nama ku bontol.
1: Sisa iya kayaknya.
4: Yo, Kang, yo.
1: Naon?
4: Kata rucingan mah. Oh, tukang dagangnya. Kuang beca upah mananya jeung tukang beca deui tah. Gelut, Kang.
1: Tukang beca jeung tukang beca gelut.
4: Oh, gelut. Jadi di sapi itu kusasan kebunang tang.
6: Kusasan.
4: Ku bapak hansip kebunang. Buarang erek ngahajar ayah tukang dagang. Tukang dagang naon tanu bisa ngerenken sok. Bisa ngerenken atanu pasea.
1: Dun kawung.
4: Jawab lain lain supaya eren atanu pasean terjadi gitu. Erek nunggul nak. Jadi ku tukang dagang we eta teh pati na teh eureuna teh pasean.
1: Jadi du ditanyakeun ka dewek naon?
4: Heuh, tukang dagang naon anu bisa ngeureunkeun eta nu pasea?
1: Tukang dagang naon anu bisa ngeureunkeun pasea kitu?
4: Ayo.
1: Senok.
4: Ah, tukang pajangan. Tukang pajangan, Kang.
1: Tukang pajangan.
4: Oh, apa nang kayak gitu pajangan jadi.
2: Kan dagang figura.
4: Kan jadi teculus ulang aja.
1: Cenah naon teu panas.
4: Cenah kareta.
1: Sok. Sok aya na tuh ijem nanyakeun ka kuring.
4: Cenah naon anu teu panas?
1: Plastik.
4: Wah.
2: Wah, deh.
1: Nah, make uas.
4: Lain sieuna ka paras. Lain paras tiga bodas ewonnya.
1: Ah, plastik kan aing mah yang plastik.
4: Jadi hayang plastik wae. Plastiknya plastik.
1: Tah, kudu sareunek saiga jeung salaki teh.
4: Alah. Dokter dah.
1: Hah?
4: Dokter.
1: Dokter.
4: Ayo, dokter naon dah?
1: Kabari tah. Alah, gampang.
4: Berantok nya dicakap.
1: Nah, engko mane nu nanyakeun? Mane nu ngajawab? Jam. Dengarkeun eta suara adan ka dengeh teu?
4: Di mana?
1: Di mana?
4: Adan.
1: Ieu teh geus beurang adan ka dengeh teu bieu? Teu. Teu. Dak wae kenteu.
4: Nyada uweun nu adan.
1: Dek kaca yeuh lah ya. Heeh. Lah.

0: rasaan teh keur ngadalang anjeun. Jadi kakawin dang yang dorna euy. Padahal kedeung teh keur ngabodor itu. Aduh, poho keduanya.
1: Dina hati dorna, dorna kabodor teh
0: kitu. Rasaan teh dewek teh keur ngalakon dorna gugur. Aduh. Ampun.
2: Ya kone Kang ngajage, tugasna ke Akang bisa ngadalang.
0: Jam? Peklanan maneh di dieu nya tungguan imah.
2: Akang rek ka mana?
0: Rek ka kebon.
2: Rek naon?
0: Melakpan melak suung.
2: Kebon saha?
0: Kebon batur. Kebon saha we nu aya?
2: Pas boga kebon sebelum.
1: Ada pelakanan.
2: Geus we cicing atuh aye. Tebogana naon mah? Hirup teh jadi ulo. Sokan loba kalayang koloyong eh bisa loba tukang kredit ge. Mutuhna mah uing we anu katempuhan ah. Nagihan ge ka dieu. Nagihna mah ka Akang. Akang kan ditagih ge uing nagih Akang nagih. Ya loba nu nagih kitu won maksud teh. Pan mainna mah unjak anjukna beuki teh.
1: Aduh.
2: Ieu Kang Cepot mah.
1: Nganyuk naon wae teh.
2: Nganyuk. Naon teu pugu ieu maneh mah nganyukna teh jarabria weh. Geus teu balik pisan ah. Aya kaduhung daek bade tebu. Nyonyo pikieun mah.
1: Ketempuhan
2: beureun. Heuh, kaduhung daek dikawin ku manehna. Bandas ieu urang rek dikawin Gatot Gaca teu daek. Anu urang
1: nya eta teh ana. Ah, teh rek dikawin ku Lutung
2: bae. Hayu Lutung mah eta mah babaturan. Eta mah geus sobat dari kitu artina. Ah. Amun aya Kang Cepot mah di iya ya.
1: Naon
2: mah
1: jam? Hah? Ya naon?
2: Di paehan we. Tah teh daek digawe lah hirup oge jeung naon tu dau ge.
1: Doraka hade goreng geus asa laki.
2: Heeh, ai salakina anu bener, da mehna mah teu ngotak, teu boga pikiran. Ih, bener mehna mah.
1: Teu tanggung jawab meureun.
2: Teu bisa tanggung jawab ka pamajikan nempokeun batur mah. Aduh, bahagia ngimankeun kana jadi pamajikan.
1: Omo rek lebaran kieu.
2: Omo rek lebaran kieu batur mah. Brai batur mah pangmelikeun bajuna anu beureum. Engke brai deui anu koneng. Eh, apan urang mah hideung deui, da hideung deui. Aduh, alah iya. Aduh, alah iya. Dak di mana bahagia boga sakieu Kang Cepot?
1: Pasing sabar we
2: atuh jam. Ah, geus beak ka sabar mah geus kumaha won da.
1: Ah,
2: urang teh mantak kesel wae sugan teh lalaki bener Kang Cepot teh urang.
1: Teu beunang ka bodo atuh beunang ge atuh.
2: Oh, nya tadina da urang ada ecotek urang di pelet teh badis kumanehna. Heuh, di menyanan beungeut urang dipelukan menyan mah salah. Ya,
1: paingan.
2: Bang urang
1: kayaknya
2: ngelaku. Hah? Bang urang mah halus, kayaknya ngelaku. Yang ngomongkan salaki. Oh, weho, nyak. Bulan puasa mah pamali wasuk ngomongkan batu. Oh, teringat urang. Mendingan ge tetembangan kumahanya.
1: Nah, sorana mah halus. Dia mau jadi sinden teh juga
0: nama. Halus.
2: Anu bener.
1: Wah, burung payu. Payu kana naon, anak? Payu. Payu kan ketemu kanu galau.
2: Pas kieu oge aduh bekas aya.
1: Bekas naon?
2: Bekas burung. Konya ai sora pat ngagalik-galik kieu mah meureun. Jelema ge geus nyahun eta teh jelema teh urut.
1: Urut.
2: Urut urut geulo. Apan sora urang alus. Yo, ai nembangna kudu bisa lagu-lagu rupa-rupa lagu.
1: Oh, bener.
2: Lagu
1: lagu apa
2: India nya
1: lagu dangdut.
2: Oh, lagu India kudu bisa, dangdutan kudu bisa.
1: Bisa lagu India kitu ijem.
2: Oh, nyamoreun lagu ieu teh Cina teh.
1: Oh, Cina.
2: Oh. Bisa urang lagu Cina.
1: Lagu Sioko teh
2: lain. Heeh.
1: Cing kumaha teh jam?
2: Anu uang. Uang asih-asih yang maling ayam. Uang isuk-isuk maling suuk.
1: Benar,
2: uang. Uang. Uang. Ayo, udah ingat sa uang, uang.
3: Siang-siang maling ayam.
1: India kumaha? Eh, bang lagu tepuka uang.
2: India mah beda doi.
1: Lagu India.
3: Iya. Surah Sri Depi dah.
2: Anu iya teh India mah.

0: biasa oge hararese.
1: Datang di mana teh usahawan?
0: Oh, ai teh usaha teh kieu lah. Sakapung hayang hayang gantung diri. Oh, nyara si anu teu arang won pas kieu wae hirup teh teu bahagia pisan. Nempokeun batur mah heueuh. Tah geus. Ai ngarah ngomong puguh jadi ngomong teh urang ge ngomongkeun we salaki. Jadi dorakan.
2: Da geus sakieu buktina bari.
0: Heueuh, nya kumaha atuh nya urang? Heueuh, sak teh mah kapaksa urang mah rek nya tadi sarahkeun we lirong.
3: Ulah pamali.
0: Apa si cepotna di baruang wae.
2: Oh, saleung menangkeun di jelema, kumaha mun menangkeun meuri.
0: Eh, mendingan ke meri. Mendingan meri, eh.
3: Kenok-kenok.
0: Meri mah etana. Aide. Anan, si awun sok aneh, eh. Urang ieu weh, ya.
2: Naon, Jam? Sok aja Bang berangkeun.
0: Urang nyinden ieu weh.
4: Nya tong lagu India, lagu Cina sagala, lagu-lagu urang biasa.
2: Lagu Sunda ge loba atuh teu kurang ijem.
0: Lagu naon?
2: Lagu Sunda ge naon weh?
4: Rek Sunda pop, rek Sunda klasik kayaknya.
0: Sunda pop kumaha nya?
2: Campurileungna.
0: Eta si Jebrang pisan teh. Kurang.
4: Naon?
0: Lagu pisan teh lagu India.
4: Lagu India pan ijem model bieu.
0: Oh, eta maneh sugan maneh mah beda kata-katana.
4: Teu bisa.
0: Asih mah upah bisana urang. Ai kai ngajak.
2: Lamun nya ge lo mah bisa bahasa sasaran.
0: Bisa wae mah
4: kudu puguh atuh kudu puguh takoleunana.
0: Oh, lagu ieu jaman ayeuna kitu tah. Mun urang nyaka diri moal benang ade di anu bager anu sayang sadere di mana mana anu mana surupan lain eta.
2: Terus
0: heueuh surupanana. Oh nya beusing beusing salah nya won.
4: Ya,
0: pasti pada lajang. Ah, eta

0: Lain Haryana nih, si kanu kekeh.
1: Lain jinan dari rumah sakit.
0: Iya, ini si kanu kekeh gitu Haryana nih.
2: Makanya kurang cerepon, kurangnya arah.
3: Si Jam.
4: Waduh, kan ayanan.
3: Pakal ayah nu manggil di rumah tangkulu.
4: Aduh.
3: Hari nyamat ya ulah gancang-gancang teh, ini bukan tepuku gitu.
4: Oh, apaan-apaan ya tete ambil loba nu nambal gitu teh. Oh,
3: daripada loba nu nambal, malah loba nu nampil.
5: Jam. Hah? Tah, tinggal ita.
4: Ayah naon?
5: Na plastik, tak iya.
4: Aduh.
5: Na plastik, tikang Mustang.
4: Aduh.
5: Nah, tikang Mustang, merah rejeki, tadi na plastik iya.
4: Nya.
5: Dina plastik bodas, tikang Rama.
6: Bagus.
5: Tak iya, ti, jang.

0: Saswa, hijang boim anu plastik itu tuh koneng. Tak pek bukaan kumane hiji-hiji na plastik. Tak anu di Papa Beni ayah. Di Pak Haji Taufik Paturrahman. Yang tiga garis unten. Yang di Pak Haji Taufik Patuturun Sirah. Ay Patuturun Sirah. Paturrahman. Di AA. Laksana tadi Soekarno Hatta buah batu di rumah makan bisi ijem dek dahar kadinya nyimpang kenya.
1: Oh, mayar mau apa?
0: Hah? Ya mayar itu.
2: Ada tikang suyut mereka.
0: Tikang suyudana mereka kumua.
2: Ngadiahan ga ijem.
0: Tadi Kang Rama mah. Kang Rama mah jauh itu tilewo. Bisi rek ngusup kayak itu mana.
2: Kita perkutut di saat.
0: Hah? Perkutut? Iya, di Nusantara. Di Kota Tat. Alah. Ampun,
1: Aing. Ini baru kehadiannya, Kang.
0: Lain, itu bukaan plastik. Nuh hidung naon, itu bukaan.
1: Nuh hidung lah, Nya.
0: Tak.
1: Nang pisah aja nuh hidung.
0: Hah? Tati Kang Mustang, sok kita buka.
1: Eta. Ya, kening beye-beye.
3: Tata, Amre.
1: Kang.
0: Naon, Nya.
1: Ini beye, gini.
0: Naon, teteh.
1: Ayo diberi hadiah ini kan hula gurage ya.
0: Sok buka tanuk itu naon karena
1: beye hejo gini. Rupana hejo.
2: Naon.
1: Get, dengan dong kebo.
0: Lain belegum.
1: Eta mah.
0: Eta teh lukut. Lain belegum.
1: Eta mah.
0: Eta teh lukut. Kerupan, kerupan bujair nila belakuk.
2: Tadu koneng awan
0: di jam buka. Tada plastik koneng di tengkem cuma boim nawan cinti kali.
4: Wah, ada duit mah.
1: Yuma yuk, beres yuk.
0: Nawan coba buka.
1: Herang ini, pak.
0: Eh?
4: Muka nak.
1: Herang yuk, mungkin nama.
0: Heh, nawan cinti kata.
1: Buset, tingkang.
4: Kilo hula.
1: Kan. Iya mau uyak-uyak kan?
0: Tak teteh hilut.
4: Baik, kita yang buka lah.
2: Baik, dijemput hilut, ngumbangkan umerena.
0: Aduh, ampun, Ijam.
1: Nyahun, Pak Ngaboki, uing hilutnya.
0: Ijam, lain kayaknya, Jaya. Hari... Hari mana ya kemari, makai naon?
1: Kemana?
0: Mak basyap kaonangan.
1: Make muslim.
0: Aduh busana muslim. Nu kumaha ibu busana muslim?
1: Anu kadieuna make kutang teh.
0: Heh nu kumaha?
1: Kadieuna teu make nanaon. Kahandapna.
0: Terus. Atuh teu make nanaon nu buligir mun belegug.
1: Ieu teh anu panjang.
0: Heh naon ngaranana nu kitu teh?
1: Naon nu kitu teh? Nyaut nyarara.
0: Tah eta teh opak nu kitu teh belegug.
1: Kimonot
0: begitu. Kimonot. Kimonon. Lain itu tangka rambutan para rae gitu nanti cebor teh kunaon maneh teh?
1: Minyak tanah.
0: Aduh. Paingan teh jararadi atau bangkrut nya matak ewon.
2: Paingan bawat
0: nakang. Rumah tangga jeung si Ijem aing. Nges ribu itu tinggalin rambutan dari dicebor ke minyak tanah.
2: Banyak sisa mawa truk itu.
0: Anak sisa sisa mawa truk.
4: Keluaran sekalian kenyataan.
0: Aduh ampun.
1: Cekakan cina. Ya kan rambutan teh iyo cina gemuk.
0: Oh nah aku naon di gemuk na.
1: Oh ayo tanggul ke minyak tanah.
0: Ayo tambah dicebor lain di gemuk. Ayo
1: gemuk kusuk mah.
0: Pupuk naon anu dipupukeun teh anu dipelak naon dipake pupuk rambutan teh naon teh
1: arasi
0: aduh tobat Gusti nu agung
1: nya naon atuh da teh nyaho lain ahli pepelakan
2: pupuk kandang jem
1: pupuk kandang oh ieu teh anak kaina ai
5: tidak pula
0: ai itu naon tulang ayam dipelakeun naon maksudna.
1: Itu mah lauk emas anu naung geng nalarungri lauk emas ditancep
0: nah tulang nanti tancep kena mau jadi
1: kok apaan cek akang jam iya lauk pelakun hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha atun. Ya emang beak daging nama tinggal pulang. Ya aku sirum.
3: Aduh.
1: Oh, ya. Ai ka di cai mah mun ngomong ka cai mah kuduna kieu tuh. Jam ieu lauk awurkeun ka empang bareng kuing diawurkeun. Ya matu da akang mah. Jam ieu lauk pelakon nya ditancelebkeun.
0: Mata kai kopi bangkrutin bawa pemajikan kasih dia mana
4: terima aja si Rama
1: dah mau muji jatuhkan dong
2: terima aja bawa pemajikan kamu mau
0: Allah ampun Gusti Dewa Agung
2: maju maju rumah
0: tangga gerai napi pare gerai ruhapan dari karungan gerai beneran dialungkan aneh dah aing kumaha teh ijem panas teh
1: oh aing apa mah hampang aing bodoh dah borak akang mah aing karunyaan ku awewe ambeh mawanan tuburan
0: mereka doang gitu lain aing basa kamari ijem pan maneh teh dikokik nya lebur teh deukeut ka deungeus dengklok naon teh tepangna aya riributan teh cenah
2: aya kejadian naon
1: teh aya kejadian eta kan da aya budak cenah teh budak ieu mah
0: nyonyo sireum kitu
1: budak nyonyo sireum lain
2: naon
1: jadi cek budak cenah bi bi itu aya nini-nini jangan-jangan kitu
0: terus
1: ajar teh oh nyara ribut rempo aya nini jangan-jangan malah teh gogoroan nini-nini jangan-jangan kitu
0: jangan-jangan itu bisa hiber
1: lain ieu menya nini-nini jang-jangan
0: oh kumaha
1: ayo budak lalaki liwat digoroan ku nini-nini jang-jang gitu
0: oh jadi ribut
1: jadi oh nini-nini jang-jangan nah gitu oh kejadian anu yumah
2: apa ngomong jelemah
1: ya ngetapa yang edan sama nawe nepin ada ubat obat riuh penting nama ngait yang aset
0: ampun ting
1: kan yuk mah kan ayo kejadian kiyuk kan
0: naon
1: di Purwakarta
0: naon di Purwakarta kejadian naon
2: di Purwakarta aja
1: anu ngajuru sirahna rambutan
4: aneh
1: tak anu ngajurukeun ngajuru tah anu jelema teh ngajuru yeuh awewe bulana waktuna kaluar jadi sirahna teh rambutan kah
2: Allah bapana ge buat teh salah
1: mah nya wae asalah
0: nya oh mah nya buta atuh da lain
2: ari ka pamit
1: ya ana kamu nya buta
0: Hai ijem apa teh?
1: Anak.
0: Di lemur dewek mah bareto di ditu.
1: Jelekong.
0: Lain di jelekong, belegung. Di Cimelang itu di Kadupanak.
1: Oh.
0: Aya doma jalu ngajuru. Percaya teu?
1: Teu.
2: Ari ohna juga enya teu percaya. Percaya ijem.
1: Lain. Aing teu.
0: Aing teu kumaha? Tanyakeun atuh.
1: Aing teh kumaha?
0: Heuh, tanyakeun. Maknya meureun ceuk jeum teh.
1: Maknya.
2: Naon?
0: Maknya do majalu ngajuru kitu?
1: Maknya do majalu. Majalu ngajuru.
0: Yeh, teu percaya.
1: Teu.
0: Bener teu?
1: Teu.
0: Sok dibuktikeun gedeknya.
1: Naon?
0: Ari Kang Jalu teh boga doma.
1: Kang Jalu mana?
0: Kang Jalu di ditu ngaranna teh jelema teh Jalu. Jadi doma Jalu ngajuru.
1: Jadi kita domba teh kata kata aku ngaran
2: kata aku bukana
1: kata yang ngaran aduh kata cara aja ngelakuin ngaran budak jadi
0: nama kek ngos aca nilakin deh Lah hampura we jeum deuleuh. Dina bulan kieu mah urang
4: hubungna
0: Naon urang saling hampura tina sagarupa kasalahan jejem? Oh, atuh urang ka pamirsa anu aya di mana-mana, radiona sewang-sewangan anu sami ngadangu. Iya.
1: Alamat ka rawai.
0: Oh, nyaeta urang doakeun sarerea ti Sabang nepi ka Maroke. Bangsa urang bangsa Indonesia. Ya. Kieu aya dina kasalametan jeung ulah terpancing kana isu-isu anu teu pararuguh. Ya. Anguran urang buktikeun nagara subur makmur gemah ripah lo jinawi teh nyaeta ku urang sararea urang mangpaatkeun. Sabab naon? Pamarentah oge ayeuna nganyurkeun nyaeta neangan sumber daya manusia anu berkualitas.
2: Kualitas.
0: Tuh. Sabab naon lahan geus aya, aya ijem nyaho hartina kualitas.
2: Kualitas ijem apa?
1: Apa?
0: Naon?
1: Aya di tulang tanggung teh.
2: Walikat.
0: Walikat beguk teu male.
1: Gak
0: ada ketulang
1: itu.
0: Lain, namun jelema teh walikat teh wungkunya sanagara teh. Ampun ting, ay.
1: Unya buta huruf kan tangu. Inga walitas paling.
0: Mana yang mau engkau buta huruf, dah pugu tadi namun anak buta. Jam, kurang jangu, yuk.
1: Ayo
0: dari buka yang ngis maghrib
1: ngis mali dengana
0: heh
1: dengana
0: tak tinggalin dina kaleng
2: kaleng aja
0: tahira
2: gaji
0: tahira gaji alah
3: gena merah ngaruna ngaruna Sukapura FM.

0: Συγχωρέν μακρινά σανά.
1: Πάντα θεωρία του νύν.
2: Εγγυουχεβόνα
1: ίγκλου. Αλλά μάωνα καν.
2: Gustino agung sarajan aing hirup baragajul tunggu di parut jadang rumpak cikwari basana
1: alik itu kumaha kan kata jeng membawa kacapi jang nao
2: aing nyeka kacapi aing asoka gagas ras kaitu ras katil
1: ras kaitu ada kumaha jang bang jang itu teh
2: ampun
3: inget meren
2: inget dek teduh
3: inget kala naon
2: inget kepada memori-memori yang telah lampau.
3: Nostalgia
1: yang telah kelewat.
2: Duh, ampun deing hei komodina zaman goromolan mah heula.
3: Oh.
2: Aing di bawah nyumput ka tengah sawah.
3: Turuban ku jarami
2: euy. Bener di turuban ku jarami.
1: Ketir Kang Ah.
2: Ketir derede di sora bedi ya.
1: Nya.
2: Bari jeung dewek ngehep-hep.
3: Akang ngenemak geuning.
2: Heh.
3: Akang ngenemak pelecus.
2: Ngenemak bujur euy. Aduh, ngan teh makan aing mah kenana lain kana kulit.
1: Naon?
2: Kana irung.
1: Aing kan dosa maga.
2: Duh, ampun teuing rewon.
1: Kang?
2: Heuh, dipikir dibulak-balik mah urang teh bulan puasa eneh teh lin.
1: Nya, kitu kumakan?
2: Sajabana urang tinggal laksanakeun ibadah puasa teh.
1: Tah, hadeng.
2: Heuh, da puguh urang mah bulan puasa mah pan eueuh nabeuh.
1: Nya, sumbungnya kan.
2: Lamun bapa tani mah ninggang dipeceklik
1: teh teh. Eta lah nya kitu Mang Jaiz mah eta.
3: Nya,
2: tah ku hari ieu sok sanajan bari jeung urang hirup peceklik ayeuna perlu urang teh ngalestarikeun budaya urang.
1: Tah eta penting.
2: Naon sababna? Sabab martabat hiji bangsa
1: ya.
2: Bisa diukur tina budayana.
1: Oh, aduh.
2: Mun budayana awut-awutan bangsa na ge moal teu rusak.
3: Oh, nya eneh.
2: Tayeuna hampir laleungitan seni-seni urang baheula, seni-seni tradisi
1: tertimun jeung basa
2: Indonesia. Tertimun jeung basa Andone maneh mah.
1: Indonesia.
2: Heeh. Tah ayeuna urang lestarikeun sok sanajan bari urang heureuyan.
1: Ulah siga kulir oge nyeket.
2: Sok sanajan bari jeung kulir oge urang teh sasat urang berjuang ningkatkeun seni urang, seni budaya urang.
1: Panyeurkeun kah?
2: Panyeurkeun. Urang sararea malah manar jadi manfaat boh keur dunyana.
1: Nya.
2: Boh keur akhiratna. Boh keur lahirna. Boh keur bati.
3: Boh.
2: Batin. Oh, batin gitu
3: ya. Batin meragang atuh.
2: Oh, cak itu mah cak penting lah, anu penting mah. Ya eta urang teh asa ulah maling,
3: maling.
2: Maok.
3: Maok.
2: Nyopet.
3: Nyopet.
2: Yang sajabana jadi mana teh eta?
1: Nyokot ka beja meunang nya, Kang.
2: Heeh. Masih lain eh.
1: Aduh da. Akang mah ulah.
2: Tayeuna urang eta wae dewek mah ka capi.
1: Ini akang mah bisa ngatapina, Kang.
2: Heh?
1: Bisa ngatapina.
2: Wah. Cenah hina aing, aing kuku petot jeung ngacapi we dengekeun ku silaing.
1: Ting
2: sok kuah dewek we. Yang
1: nya. Ha? Ya pecakan yang nya yang
2: nya. Tapi ngacapi oge urang mantun. Tapi lain mantun nya an ieu mah urang papantun.
1: Papantunan.
2: Duh, ih. Sok ah baturan urang euy.
3: Ayo.
2: Hah? Talengan
3: teh
2: kengkong pan kumaha tabrakan euy. Duh ampun
1: aing. Hah?
2: Ngaraja heula aing. Aing mantun kudu ngaraja lin.
3: Oh, eh.
1: Gamitan.
3: Ngaraja paminah
2: cenah. Cek kolot baheula teh mah geuningan bismillah mirakam mirakim.
1: Enya.
2: Sok sanajan bari jeung basana teu bener teh baheula mah mati.
3: Mati.
2: Heuh, naon sababna? Sabab baheula mah cenah. Kolotna teh geus mororopot. Naon?
3: Marifat.
2: Teh teh marifat.
3: Mororopot nanti dinya atuh.
1: Cenah hong.
4: Saheulaanan.
2: Kitu meureunnya?
1: Nya.
4: Jisim kuring da pramisi. Kalayan amit-amit paralun malum anu kasuhun hampura anu diteda.
1: Nya, bener kan.
4: Kumawantu. Jisim kuring hahaleuangan papantunan.
1: Alah,
4: punten ka ahli pantun iaan.
1: Nya kunjuk-kunjuk nya.
4: Kunjuk-kunjuk ka sadayana ieu mah papantunan sanes mantun iaan tetep ieu mah papandayan eta papantunan. Hehe, salah hewon.
1: Papanahan.
4: Tetep ieu mah papantulis eta papantunan. Saha hewon ari dewe salah wae.
2: Dieu teh kabina-bina teu.
5: ayeuna amitna teh kasadayana ahli seniman.
6: Ya.
5: Anu di kulon anu di

0: nyak ahli teknik oke komo
1: ahli teknik kaopleter
0: wah
1: kasadayana sami hapunten ieu mah bade ngiring hahaleuangan manawi jadi panglipur kalbu pangbebrahmana
0: aduh beres
1: atuh kana teu damang etang-etang nyangakeun sabda panglayan ku jalan kieu menai lo bapak di rumah gue dahnya sudah ada orang
0: kebakti kang asuna menentu
1: kayina unyukan teh
0: pasakan
1: nyaita kakak sepuhan ahli seniman waya di Bandung jalan Muhammad Toha nyaita bapak nano es krim nano es
0: eta bisa apa huwi kulah itu kak
1: apunten jisim kuring ya kahaluangan sok sana jan bari jeng sa inget-inget itu kayanan
0: kulah dianggap nuteh hidang
1: kulah dianggap nuteh hidang ya ma anggap nuteh hidang hitung-hitung radio butut anu ngegegeh di marga hayu raya nyaita bapak cece raksa dirjan
0: aduh
1: nyaita bos rumintang siang tekantun anu aya di marga hayu raya kene nyaita bapak Idi Amin alias Asep Taruna anu goreng patut tapi nyari
0: anu tiga orang kerdian
1: hantu kantun kamang ibing bah kabayan di Cijawura
0: ngegegeh di mana tah
1: anu ngegegeh dari Cidawura keneh nyaita bapak Haji Muhtar teu kantun anu ngegegeh di Gede Bage bapak Haji Barjo nyangakeun ieu babakti 10 kanun
0: nya
1: sagala rupi diayakeun
0: nya
1: leutan-leutan
0: nya
1: cai teh, cai kopi, cai nyusu, cai sumur, cai mulang, cai maling, cai bocor apana.
0: Kan, bisa mesakan kan?
1: Hah?
0: Bisa mesakan kan?
1: Oke.
0: Siap kan?
1: Siap, kita ingat ini woy.
0: Tese mabdi akang pada mesakan mantun ya geguh. Kanu ngegeguh akang di kuliang tujuh.
1: Nyatana
0: ngegeguh di dian recording ka Pak Wawan. Kapan layak
1: lu ngegeguh.
0: Nung
1: ngegeguh
0: ka para omen. Kantu-kantu. Kapan ade akun.
1: Kambos dia nyaita Mas Adi.
0: Aduh, aduh.
1: Ngaturkeun lebunuhun lasa ketik kabingahan kana kasayanana jisim kuring alhamdulillah bisa meuli calana. Nah, bari sakedik kumaha make dibikeun. Aduh, kitu oge kahadean eta teh ulah teu didarimakeun.
0: Sikinya kan.
1: Untung urang kitu da urang mah sapadak dua porek oge di arah.
0: Nu gede eueuh datang,
1: nu gede eueuh nu leutik teu aya piraku. Kudu teh ditarima mah eta mah kahadean urang,
0: berean
1: dunungan.
0: Nya.
1: Atuh mugia wae ieu anu ngalinihan di dian rekor mugia ieu dian rekor teh sing aya di

0: deui.
1: Kasaha.
0: Bade unyuk-unyuk nyaeta kebang Dani sareng Ibu Teti Saleh anu kasenengna bandrek sareng Bajigur.
1: Munggah geugeuh di mana eta teh Akang?
0: Anu ngageugeuh di Jalan Kucubung. Hapunten jisim kuring haleangan.
1: Bilih ka koer ka poker
0: geus. Bilih ka koer ka poker. Bilih ka sabit nami keur alit kasebat asma keur budak.
1: Iya, bener teh.
0: Tekantun kapai ka Gandara.
1: Ngageugeuh di mana teh?
0: Nya eta anu kantos ngiring dina film teuing nanahaon poho deui.
1: Oh, aya Akang teh.
0: Degantun kapun bapa nya eta Bapak Rama Prabu Danasetia nyangakeun ieu bubur kacang. Mugi ditampi kalayan kabingahan.
1: Sareng kepan belum nangkang nyangakeun.
0: Ngahaturkeun nuhun kana kageugeulanana.
1: Naon tapi dinya Kang?
0: Nya eta bade masihan saragam panayagan sanajan bari jencang sok oge.
1: Alah.
0: Deuing isuk pageto mah. Dekantun nyaeta ka Bapak Dedi De Iskandar pengarang novel.
1: Nu geus di mana eta Kang?
0: Ah Ibu Aam Amelia nu di PR.
1: Oloh pikiran raya sih.
0: Atuh anu aya di Padasuka Bapak Dele Dalang. Dede Amung Sutaria
1: Bapak Dalang Dede Amung
0: nyalakeun ieu babakti hayam Bangkok mugia katampi geura adukeun deui.
1: Allah babakti mang jang
0: lantekantun nyaeta kapun lanceuk Eyang Anom anu aya di Giriharja. Nyaeta Bapak Dalang Ade Kosasi hapunten anu kasuhun hampura anu ditenda
1: nyangakeun babaktina jagat
0: nyangakeun babaktina ieu eupan kangen ngusieup ka saguling
1: pangadikan
0: tekantun ka Kiwatma anu kagungan ajian ka Semaran.
1: Oh
0: atuh ka Mot oge tekantun
1: ka Padasri mah
0: ka Padasri nyangakeun ieu babakti jijisim kuring oge tekantun anu linggih di Majalaya.

0: raja tapi Mang Jaing teh nyawar pati caritana.
1: Loh.
0: Pati.
1: Oh ya.
0: Kadieu mati.
1: Cek raja.
0: Raja singa.
1: Ting raja singa, ting raja naon.
2: Luhun ninggi Gusti si Abdi kunjung sumangga aya parantos di payung selida tambah bagus deui
1: pati teh Mang Jaing.
2: Atuh kunjung sumangga pangabaktos ka wanyung panjenengan puputun kemang kadaton sumaheun abdi-abdi di sarasina deui Gusti.
0: Iya, diterima.
1: Mantep ku alamat raja
2: lah. Tos lajengna tu purwa dampa selida pancingan ka sanimalan ji si Abdi aya pikersaeuna.
1: Aloh. Pati hakek teteh.
0: Seuri taraja teh seuri.
1: Seuri
0: kumaha?
1: Mamah kabungah raja teh.
0: Amis budi taraja.
1: Nya bener.
0: Ngieu sama poe. Kieu pati.
1: Duh.
0: Mang dijalukan ku kaula dina waktu ayeuna pati.
1: Aing.
2: Dimeuleun Gusti.
0: Nya eta kaula teh aya hal-hal nu bakal ditepikeun ku diri kula. Kamana?
2: Mana? Saya bicara kasar kemutan, kaulan.
1: Beres pati je.
0: Kaulah teh yang uji, uji rahayat kurang.
1: Yo.
0: Nyata cenah di negara urang teh nemutkeun beja. Kaulah oge menang santing bawa ningalin kolepat bawa ningsilat. Ayah hiji dukun, anu eta dukun teh kawentar ka mana-mana ka celuk ka kana nyeuw kolokak ka jadap pria ka jamparing angin-angin ceuk beja.
1: Dukun mana ka dukun mana teh?
2: Dukun di Palembang teh Gusti.
0: Ari aya nama cenah eta teh di belah kidul.
1: Tah.
0: Tah wayahna patih maneh kudu ini tina waktu ayeuna ngan saatna ini. Ayeuna ini ka patamanan. Wayahna di patamanan kudu digali ku maneh jeung balong.
1: Oh, digali gawe patih nya.
0: Eta patih teh nya eta digawekeun di titah ngagali balong nya eta da puguh patihna tadina ti majelengka jadi tukang gali.
1: Patih teh tukang gali asal lain mah,
3: batur Mang Ayut.
0: Batur Mang Ayut. Harita keneh eta patih. Eta nyalukan para petugas tengah peting.
1: Loh, malan-malan aja.
0: Eta patamanan digalik, nyata dijin balong dicayan.
1: Sabara poe ngeus
0: nanya. Eh, ini sabara poe ngeus na.
1: Loh.
0: Ngan digawe nama hintu tiburang tetap tipeting. Sabab Yerusiah nyin balong di patamanan teh nyata sanggeus na jadi balong tului dicayan, tului Yerusiah soang tilu. Teuing naon maksudna eta maharaja make melak soang dina balong
1: harakah raja ye
0: sanggeusna kitu eta balong teh terus dirimunan deui ku patamanan anu hararage anu endah atuh nepi ka balong teh teu kaciri tapak-tapakna acan urut ngali balong tadi
3: aduh bener rapi tadi
0: caritana ieu patih dek laporan ka raja
1: matan.
0: Ngetelakeun nyaeta raja teh nya patih terek ngabejakeun eta balong geus angeus ka payuleun Sang Nalendra.
1: Rek laporan Mang,
0: rek laporan nuhun Gusti. Nguningakeun itu balong teh parantos nyaeta di ruangan ku patamanan deui kalayan parantos di abusan soang.
1: Aduh geus bari saya gawena
0: tadi. Syukur batin.
1: Aduh gaji.
0: Ngan ulah wakan nagi hayuna pati. Ladang digawe ngagali mane.
2: Sabios Gusti anu penting mah saraga meh kangge wangsul.
0: Mudah-mudahan dibere ku kaula. Wah pedit kalau moal.
2: Tah kitu Gusti, atuh bari kumaha ayeuna?
0: Ayeuna wayahna maneh kudu ingit ka hiji kampung eta dukun calukan bawa ka dieu.
1: Geus tugas dewa ieu patin
3: teh. Ini pengendali eta.
2: Mangewon.
0: Kulan.
2: Kaula salaku patih geus menang pancen deui bae.
0: Pancen naon, Den?
2: Ayeuna neang dukun.
1: Olok wayahna.
2: Bisi maneh dik nyape menyan sabab maneh da cancagir keneh wae panyakit maneh.
0: Pada ngaliatan we, Denah.
2: Bisi rek nyape deuna naon?
0: Ngaliatan we ka ngom di Parawanten 2 kilo.
2: dampal gusti penyuk sumanga abdi bade nyaosan pancen pisang dalendran pangan madu kuntea.
4: Berapa ti?
2: Cari tanah etapati pun uruti pangkonan sang nalendra mamanapan. Nyai tak lumampah maksa nepung

0: kekatur di jalan.
1: Yo,
0: bacangnya. Eta kipati nyatana harita keneh geus nepi nyaeta kalemurna bapa dukun.
1: Mekal sangu pati teh masalah.
0: Ieu mah lain dukun ewon ti sakejeneh, tapi ieu mah dukun deui, dukun deui, dukun deui. Ngan ieu mah ngaranna genti tibalik ngaranna teh dukun jenih ti sake ewon.
1: Tibalik keun mah teh haja.
0: Atuh ieu dukun teh nyatana kadatangan patih teh ruas antaya papadana ngaleper. Bari jeungeun ngaleper eukeur mah ngaleper ti tadina.
1: Mah teu bari jisik dukun teh masalahna.
0: Panon ngaburileng eukeur mah geus ngaburileng ti tadina. Diseuli jadi manjangan eukeur mah ponok ti baheulana. Salah ketang.
1: Kumaha buukna
0: teh buuk jocor. Irung ngadadak jadi pegek. Beuteung na jujur alitan bapa tingkur leuwas kadatangan pati kadatangan pati gancang na carita
1: kumaha atuh
2: gancang dewa teh
0: nun gusti
1: nepi nya teh
0: disim abdi bade tumaros dupi salira teh saha anu ti mana teh asa nunggu.
2: Patih seuri teteh. Seuri ulah
1: lawara. Asa patihnya.
2: Ngadenge dukun ngomong kitu bari ngadenge seuri. Cenah sieun. Kitu ceuk patih.
1: Ahnana.
3: Ulah reueus bapa dukun. Kaula dumungkap ka dieu nepangan sarira bapa dukun. Kaula teu beurang panjen teh Sandalendra. Ieu bapa dukun kudu kabawa ayeuna kudu ngahadep ka raja.
0: Waduh. Atuh ieu kidukun lir. Datang gelap tengah poe ereng-ereng rewas anu kaya papadana.
1: Masalah tuh.
0: Jeli cing jalanengeng.
1: Bro.
0: Suku haceng.
1: Bujur.
0: Eh, lute mulanya suku. Hilap mengewon.
1: Kuayakin kena. Biasanya lah.
0: Rewas etak mama dukun komo bari jeng niki hadapkan ka raja. Tapi gue etak raja teraja berwibawa.
1: Nya berkomara. Dia.
0: Berkomara.
1: Berhiber eh
0: berhiber pungkung kaitup ai salah
1: sama
0: ieu mah raja anu bina kastur bijaksana.
1: Aduh
0: nuhun Gusti Patih cing saurkeun atuh aya naon pung eta maharaja kersani malan di simap
1: Allah
2: geus bere ketek deui seuri
0: seuri seuri
2: amis budi
0: nah amis budi
1: amis teh terkeunkan terkeunkan
3: ulah reueus mama dukun
1: duh
3: maneh sabenerna mama dukun bakal menang anugerah ti Sanalendra
1: menang penghargaan dengan
3: bakal menang penghargaan sabab maneh teknis pisan nulungan ka jelema-jelema anu kakeunaan ku panyakit bejana.
1: Oh sebabkeun penghargaan naon nya eta
0: bingah marwata suta bingah na ka giri-giri
1: ceuk dalang. Dalang mana teh dalang mana Kang dalang mana teh
0: teuing dalang saha bingah marwata suta bingah na ka giri-giri ieu kidukun ngadangu ka sauran Sang Nalendra wireh bakal dipasihan anugrah anugrah anugrah ti Sang Nalendra. Jumuh mang gusti ceuk dukun
1: atoh dukun teh mah
0: atoh meureun bakal dipanggil ku raja menang rezeki.
3: Hayu urang lumaku mama dukun.
0: Hatuh ieu mama dukun teh nyaeta pamitan bade lebet ka kamar hias.
1: Oh.
0: Ngagentos anggeanana
1: bade meneku juga nanya
0: bade nepangan ka Sang Nalendra. Aki dukun teh ngan ngomongna rada jagjag kedeh sama poho deui.
1: Duh, nah nyalimpuran-limpuran teh.
0: Tapi hal eta ieu mama dukun teh nya eta dangdos langit calana di calanaan deui, samping di sampingan deui, baju di bajuan deui, ikat di iketan deui, sirah di sirahan deui, aing teu poho tamah. Erloji na make di erlojian deui.

0: Hayu atuh kidukun urang lumampa.
1: Loh,
0: sabab isi kabeureureurang.
1: Kabeurangan.
0: Isi kabeurangan hayu buru-buru urang ini.

0: Aja turdin cari tanah geus nepi.
1: Allah terenya mangin ya.
2: Ampi atuh hilang.
0: Dugi ka payuneun Sang Nalendra tuluy Iraja. Ngabagiakeun bagia kidukun. Berat atuh ieu kidukun teh diuk mun bakating kureuwas jeung era atuh da komara raja lain lumayan wibawaan.
1: Eh, raja apean atuhnya.
0: Atuh jogere ketek deui eh pati teh seuri jeung seuri kana ta kidukun.
1: Kumaha seurina?
0: Itu seuri lo.
1: Aneh tapi nyata.
0: Da ieu, aneh tapi nyatu. Da nyata. Kidukun ulama teh jeung raga bae rayap padieu kakareup sabab ajeun teh rayat kaula sajajar pada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bau bau bau ka dieu kidukun. Nun.
1: Emang disuguhan dukun teh yeuh.
0: Semahin abdi abdi salsi nagri jisim abdi pun dukun ngahaturkeun semasukeun ka hoyong jenengan. Ditarima hidukun. Alayan aya pikir saya naon atuh pura dampak Gusti kersa di malam jisim abdi sangat ajrih jisim abdi teh. Yo, ceuk hidukun. Dina hate nama ngadoa we eta kidukun. Momo masa waktu di jalan masa panjang jalan manehanana doa kabi nabi ino
1: aduh beres
0: teh atuh hayeuna manehna geus nepi bunga-bunga ngalamar wata suta dina hatena wireh eta budi pakerti raja teh anu lain lumayan pikarsa punana
1: jadi henteu pikasieunan mah
0: teh cepat geus pikasieunan
1: aduh beres
0: kieu ieu teh mah madukun pangna di onang ku kaula
1: Allah
0: wayahna sabab anjeun mah hiji dukun anu geus pinuh ku ilmu jembar ku panalar jadi pangna kaula nyorokan andika teh kaula teh teungeuna sare lamun peuting
1: alalala aya margina kumaha
0: ari pangna teungeuna sare peuting teh ganeng di jero patamanan aya nu disada teuing naon nepi ka eunur ieu karaton nepi ka oyang aya lini liwukan lini liwukan lini liwukan lini atuh ieu kidukun barang ditanya kitu bunga bunga marwata suta atuh Gusti teu aya halanganna isim abdi dina waktos ayeuna mangga bade ngajian bade ngaruak nya eta ieu patamanan manawi kudampa Gusti kangge cing kudu kumaha ieu teh kidukun ceuk raja naon pangna ieu di jero patamanan aya di sada saleresna ieu mah Gusti ceuk kidukun ieu teh teu sagawayah nya eta leang ieu teh kedah kumplit sagala rupi pangradinan sasajen kupat leupeut nangtang hujan angin
1: nangtang pasea
0: bubur beureum bubur bodas
1: bubur naon deui
0: bubur koneng, bubur hejo,
1: bubur panaka bubur kacang,
0: bubur hideung, bubur kacang.
1: Ada ulah bubur sultan kadeh.
0: Aya bubur sultan oge. Tonga banyolan sia teh ewon ka aing ka aing teh keur mantun dina waktu ayeuna. Naon anu kudu diayakeun teh kidukun ceuk raja
1: beres ka
0: bakakak kata bakakak asa bakakak hirup
1: pawaeun aya
0: doma mehideung jempe ewon di sri dagor ku aing
1: make doma nini teu
0: make doma nini kencar-kencarkeun sagala rupa pangradinan lawan bodas lawan beureum lawan hideung lawan koneng sabab ieu teh numutkeun kapercayaan di sim abdi mah nya eta nyutrat dina amarah lawa sawiah mut mainah
1: lain ya abdi teh akang
0: eta pamanegan hidukun
1: benar kan
0: jadi pangna ieu di patamanan aya nu disada teh ieu kedah laruang hulu me tah bakakakna kudu dihadiahkeun ka kidukun kitu ceuk kidukun atuh ku raja teh dipercaya bari seuri dina atina ieu raja
1: Bingal nyakang raja tetep.
0: Tapi dasar raja binaksana.
1: Halo?
0: Dasar raja binetas eta maha dukun teh henteu dikukumaha. Istu ning diajen pamadeganana da puguh rayatna ku anjeun.
1: Halo, kitu Mang Jaim.
0: Caritana ieu dukun teh balik rangkat ringkit bungah Amarwata Suta.
1: Mawar
0: bakating ku bungah mawa harta kakayaan Epak Engklakan disebut Garelo. Budak sakolah oge teu didenge. Bakating ku bungah eta mangul harta kakayaan kaya-kaya ning bakakak tumpeng duit ongkos teu karasa. Calana na morosot kitu kayana na.
1: Untung penuntun ulu domani.
0: Kitu eta kidukun maka tingku bunga tuna lampah kidukun.
1: Allah, kalau jengna kumaha ta.
0: Kacarios jadi raja deui. He patih ayeuna mah wayahna bieu mah nyaeta ngundang dukun tah ayeuna wayahna di ieu nagara teh aya hiji pandita.
1: Ulah ka pandita
0: urang
1: ngajita.
0: Ayeuna urang ka pandita tanyakeun naon anu disabab. Ini dia patih teh nyaeng pandita. Tapi ieu patih bari kukulutu sabab buruhna can katarima.
1: Teguh eta
0: nya. Can katarima ngalamun di tengah jalan sabaraha aing teh dibayar ku raja kitu dina hatena.
1: Geus balitung dina hate patih nya.
0: Kitu kaayaanana. Caritana nepi sahareupeun panita ieu patih ngahormat heula punten maha panita punten punten punten.
1: Halo beres.
0: Assalamualaikum jeung eta patih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asup eta ke patih satara basna dibejer beaskeun teu dinding-dinding kelindang siloka yen dipanti titah ku raja nampi pancen ti Sang Nalendra. Wayahna bapa panita kedah lumampah ayeuna keneh kedah kabaran.
1: Di panita ya.
0: Dasar panita mah jalma waspada mangga urang lumampah. Ini eta panita diiringkeun ku patih. Panita tanda tanya naon pangnadek nyalukan iraja jetut panita titajong. Patih nempo panita titajong seuri deui. Betu seuri na eta ke patih. Sanajan seuri na pika iji deun eta patih. Tapi naha seseurian wae tapi nyari kitu oge.
1: Kumaha seurina kana teh?
0: Ngus kapan kadengnya kita tadi oke.
1: Jumpa di sekolah ini.
0: Cari tanah geus nepi eta panita ka payuneun raja. Kieu maha panita.
1: Make kenalan naon geus?
0: Purwa dihaturanan linggih teh teu aya sanes kaula teh gandeng. Ari peuting teu geuna sare sabab di jero patamanan aya nu disada. Lajeng wae panita matek mantra rep sidakep sineuput tunggal mati ini babahanan catur dia.
1: Ari catur.
0: Catur teh numutkeun katerangan teh opat ewon.
1: Ari dia kan.
0: Dia teh angen-angen cenah masir budi cita rasa.
1: Allah, lajeng
0: matek mantra sarenge we ieu teh panita teh seuri.
1: Seuri naon? Panita mah seurina tah.
0: Atuh ieu patih nempo panita seuri miu seuri manehna oge ngan ditungkup da puguh di hareupeun raja. Sabab lamun seuri ngabarakata ka hareupeun raja cenah mah teu sopan.
1: Teu sopan atuh.
0: Naon tah ki panita? Pangna aya nu sada. Ceuk panita. Salresna pangna aya nu disada di jero patamanan teh sabab di jero patamanan teh aya soang tilu.
1: Soang ini
0: raja baranggadang kasauran panita kitu dina manahna ngarasa bangga yen boga rakyat.

0: Gue godain tikir midut.
1: Suara-suara kotak, ha?
0: Nuhun maha panita, nuhun maha panita, percaya karena kesaktian panita, mangga begera mulih, mangga nyangakeun kange ongkos na cek panita, sim kuring mah lain jama komersil. Mangga geura mangpaatkeun ieu artos kanu miskin sabab di nagara urang teh masih keneh loba budak yatim. Masih keneh loba rana jompo bagikeun eta duit teh karana jompo jeung ka budak yatim.
2: Nya sing walah di bawah
0: kayungeun ya. Caritana geus ini traja.
2: Nya.
0: Ayeuna si Patih nyatana ditugas deui bae.
2: Kemana
0: yo? Nah, ayeuna di nagara urang teh aya hiji ilmu kawalian, aya hiji wali, cing hayangnya urang uji pangartina.
2: Kuatir ku Patih mah jadi
0: ieu. Ini Patih wayahna keun karumasaan mah kumaha engke geus dibuat korek hacuk raja. Mun nya aya raja dibuat keun bae da ieu mah dongeng teh.
2: Pala ada heula.
0: Caritana ya si Patih ini rampung Daud tutas pangandika jisim abdi dina waktu ayu

0: cari tanah iraja nungguan kipati nyeri beheng sosongetun
1: oh wasir dan
0: yuk doi acan datang kene etapati
1: oh boa etapati tepunung
2: masalah
0: sabab disita kaitu kadiu can dibere gajihna
1: oh bisa jadi dalam
0: tapi eta raja percaya menang pemandegan pati.
1: Puluh.
0: Pati nya eta mawa wali teh
1: punya.
0: Berkeuteuk teh eta pati seuri deui wae. Sabab dina waktu ayeuna geus nepi ka karaton nagara.
1: Dingah
0: meureun. Kitu seuri mah.
1: Berekekeh wae nyagan.
0: Bereketek deui eta pati sanajan can dibere gaji homo lamun geus dibere gaji mah seurina teh 7 kali kitu.
1: Ngaguruh sih raja
0: mereka. Ngaguruh, kadang-kadang gunung rugruh. Sang wali sumping kapayunan raja. Luhun maharaja ya pikir sang naon panakuring dicalukan kadil maharaja. Kaget anu taya papadana cing gerasa urekeun.

0: Aduh. Mahawal cekiraja.
1: Matang-matang.
0: Siapa sir? Pangna kaula nyalukan Andika ti daya sanes. Kaula teh tengena sare. Dupi anu jadi marga lantaran cekiwali. Ari anu jadi marga lantaran matanya liat.
1: Nontak
0: ya. Yang kaula teh tengena sare teh di tengah-tengah patamanan teh di jero ayam di sadar.

0: dieta patamanan teh daya sanes panggaling sakaraton teh memang aya naga tilu atawa orai gede tilu di taman
1: orai diwae temangin
2: ari soalnya
3: atuh ieu raja teh teu kuat pikasuriyeun naha ieu disebut wali tapi bet nyebut orai kana eta soang teh
1: rupa-rupa
3: padahal raja mah pangeus apal yen eta teh soang
0: piraku mahawali ieu di jero patamanan aya orai piraku kabinabi
3: teh di jero taman teh soang naha disebut orai ku ieu wali
1: padah parawe ku ieu teh mah jadi
0: teu atuh ieu sang raja nyarita he wali
1: oh make he
0: andika nyarita kitu piraku di jero ieu patamanan aya orai
1: kira-kira misalnya
3: tapi eta wali teu greget-greget teu beureum-beureum acan beungeut na beuneung nudeung handaya karingrang lamun ceuk dina katerangan agama Islam teh mah istiqomah
1: waduh
3: pancen ancen teu umut kaliwat teu gedagang
1: waduh
3: cicing dina jalan anu lempeng cengeng anu taya papadana
1: teuing sarapa
3: kuha eta raja nanya deui cing wali piraku pamadegan andika make jeung aya orang eta di jero patamanan
1: kira-kira
3: cek wali deui bisi teu percaya graprak grebongkar eta patamanan tetep teh aya naga tilu
0: raja bari seuri
1: duh
0: patih oge nya kekeuk deui wae malahan ayeuna mah aya rentena seurina teh ditamahan ku tina hitut
1: aya patih teu nalaksak
0: barakatak seuri perut hitut atuh ieu patih teh beureum-beureum teu keur mageus beureum ti tadina
1: beureum katanya
3: era ku raja untung raja teu ngadengeun
1: untung tong
3: anu ngadengeun teu ukur si ewon sorangan
1: kan
3: mangga patih mangga maharaja geura buka eta patamanan tetep cipta ulama aya orai tilu
1: duh kurang bongkar ya
3: barang brai teh dibuka
0: si horeng si mana horeng amoeng rajana amoeng
1: aya naon tah aya naon
0: yakin eta soal anu tilu teh bet jadi orai atuh ieu raja ngoceak patih oge ngajerit yeun eta lageun soal teh jadi orai jadi orai hakara didinya eta raja jeung patih diuk lir anak ka bapa
1: aduh
3: eta wali disemah didamak-damak dipunjung didamak-damak hapunten tina naon pihak kalapatan sim kuring
1: disuguhan teh takang
3: para wali atuh mangga oh ka wali mangga urang sami nampi jamuan ceuk wali kuring mah tara barang dahar
0: atuh naha ieu wali teh bet sakiduh metu sakecap nyata
1: loh
4: sakit teu ka pihatur
3: dina panita jeung ka wali teh
4: Waya rasa pun dan kenanana wilu jangan son aturah insyaallah dina ungi sabtu maka subi maka serang dina carius kurang tutup kubilahi tepik wali dewa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: penyusuban cek pati ngomong bade jengkar ka wali heula tapi ka panita heula Gusti
1: Cipati
3: Allah nya kaula mah ti wali teh terus ka panita sabab yakin waspada aya di panita
1: make kenaranana naon aya
3: saciduh metu sakecap nyata aya di wali sabab panita can nyahoeun yen eta di jero balong teh aya soang naha disebutkeun aya soang tilu jadi yakin panita mah waspada permana tinggal
1: Allah
3: wali ayeuna nyaritakeun orai naha bet jadi orai atuh saciduh metu sakecap nyata ieu wali mah nyatana yakin seukeut pangucapna ari dukun teh anu ukur pamere sieu eta mah ngan ukur hayang seubeuh beuteung ta eta tapi ieu mah lain dukun-dukun anu roba tapi ieu mah dukun-dukun anu aya di dieu di nagara baheula anu ayeuna mah henteu untuk itu
1: dukun anu diceritakeun ayeuna
3: ieu mah dicaritakeun teh dukun baheula lain dukun ayeuna nu ayeuna mah balalageur taraki kitu uah
0: raja bari sedih imit ningalkeun nagara ningalkeun pamajikan dek imit guguru teh ngan elmu nundik pangarti teh tak pangabisa imitna dibarengan ku kidung

Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI. Radio Sukapura.

أخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك.

0: dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Dengan asma Allah yang tidak aku harapkan kecuali karunia-Nya, tidak aku takutkan kecuali keadilan-Nya, tidak aku percayai kecuali firman-Nya, tidak aku pegangi kecuali tali-Nya. Kepada-Mu aku berlindung, wahai pemilik ridho dan ampunan, dari kejaliman dan permusuhan, dari bencana zaman, dari runtunan kesedihan, dari rangkaian kemalangan, dari habisnya jangka sebelum siap sedia. Kepada-Mu aku mohon bimbingan pada apa yang baik dan mendatangkan kebaikan. Kepada-Mu aku mohon pertolongan untuk mencapai keberuntungan dan mendatangkan keberuntungan. Kepada-Mu aku mendambakan limpahan keselamatan dan kesempurnaan-Nya, cakupan kesejahteraan dan kekekalan-Nya. Aku berlindung pada-Mu ya Rabbi dari bisikan setan. Aku bernaung pada kekuasaan-Mu dari kejaliman para sultan. Terimalah apa yang ada dari solatku dan saumku. Jadikan hari esokku dan yang sesudahnya lebih baik dari saat ini dan hari ini. Muliakan keluargaku dan kaumku. Jaga waktu jaga dan tidurku. Engkaulah Allah penjaga terbaik. Engkaulah yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, aku berlepas diri dari kemusyrikan dan kekafiran. Aku ikhlaskan doaku mengharapkan ijabah-Mu. Limpahkan sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad sebaik-baiknya makhluk-Mu yang menyeru pada kebesaran-Mu. Muliakan aku dengan kemuliaan-Mu yang tidak pernah punah. Jaga diriku dengan mata-Mu yang tidak pernah tidur. Tutup urusanku dengan kebergantungan pada-Mu. Tutup usiaku dengan mempitrah-Mu. Sungguh, Engkau Maha Pengampun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله كرنياكن pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya iwal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsummastawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in 'alim. Walladhi ja'ala syamsa dia awal qamar nuro wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab ma khalaqallahu dhalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Shadaqallahul adzim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wargi Sukapura, puja-puji kagungan Allah dat ilahi Rabbi, salam kawilujengan, mugia salamina ngamalir ka panutan urang sadaya buktosna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge kapala kula wargina ka para ahlul baitna ka sahabatna tug dugi ka umatna kalebet urang sadaya, mugia sing diangken dirawuh di pangku janten umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalayan kenging syafaatul udma ti anjeunna engke dina waktosna urang mikabutuh di yaumid jaja. Wargi-wargi Sukapura, wilujeng enjing, salam ka wilujengan, bagea taun weuteuh 1448 Hijriah. Hapunten tos rada leuir pawai oborna. Jalaran seueur kagiatan anu sami priyogi teu tiasa dikantunkeun. Wilujeng enjing ka urang kampung Karees, urang kampung Ciparanye, ura desa Sagara, kecamatan Cibalong, Pakidulang Garut. Oge ka urang Cibuuk, ka urang pamukiman, ka urang Cimari, desa Maroko, kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Pakidulan, singengal janten Kabupaten Pamengpeuknya. Moal tiasa dina dinten ayeuna angkat kadinya, insya Allah sasih payun, insya Allah margi upami ningali kana job, kana time schedule, sasih payun di akhir bulan Juli, aya acara, aya jadwal di Cianjur Pakidulan. Jadi tiasa mejeng di Jayanti, wangsul ka Cilaki ka dieu, teras mengkol ngenca ka Desa Sagara. Ka Ciparanya insya Allah, mugia taya wagelan, mugia panjang juswa. Oh, ka urang Sulamega sadayana, wilujeng enjing ka urang Cipatujah, ka urang aduh ya naon anu sisi Cikaingan teh. Pangrasa jengan dahlan sakula wargi, tetehna sing engal damang, akang oge sing engal damang ngajengan. Cinura, teteh Cinuranya, cenaon. Hilap deh, ya deh. Ka jengan anang di Cimenga, Sangar, kepala ditunya. Sangar, ngeci untung nanatanya. Mugia insya Allah dina mingguan enyingnya. Insya Allah mingguan enying kadinya. Insya Allah mugia panjang yuswa. Umumna wilujeng enying kasadayana. Kakang Basir di Cigereneng. Kemana cana Kang Ahmad teraya. Seil waglan, seil acara. Ya abdimah pengacara, pengangguran banyak acara. Ka Mang Basir, Pentol, ka Jang MJ, ka Kang Asep, wilujeng enjing sadayana, ka Kang Roni, peuteuy Kang Roni sayur. Mangga urang teraskeun. Wargi-wargi sadayana, saur Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an, Huwalladzi ja'ala syamsa dia awal qamara nuro wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab
ma khalaqallahu dzalika illa bil haq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Ieu tema dicanak margi urang tema si keneh bungah guligah dina taun Islam anu weuteuh 1448 Hijriah. Wilujeng nya wilujeng bagea wilujeng taun weuteuh. Mugia sing ngaronjat ekonomi, sing sehat lahir batin, serejeki tebih balai hasil pamaksadan, kalayan tiasa ningkat iman sinareng Islam ngaronjatnya. Beuki getol urang ibadah ka Allah, beuki caket urang ka Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa anjina, anjina te Allah, alladhi etak dat ja'ala syamsa dia'an anu parantos ngadamel panon poe kalayan caang moreret, caang. Ya ayate jadi dasar karena realitas kahirupan urang sapopoe dilongokan ku panon poe tepetot-petot salami 12 jam sadinten. Samingon 7 kali sabulan rupa-rupa. Aya anu 28, anu 28 dinten, anu 30 dinten, anu 31 dinten upami lunar atanapi syamsiah upami anu komariah. Urang teh 28 sareng 30 dinten teh aya anu 28 sareng anu 31 dinten teh aya anu lunar manya solar system aya anu 28 29 30 sareng 31. urang sakalimat ja'ala syamsa dia'an urang tingali bo. Ja'ala syamsa dia'an walladhi ja'ala syamsa dia'an anjinana teh dat Allah teh dat anu parantos ngadamel panon poe dia'an kalayan cahaya anu nyorot, cahaya anu tarik, cahaya anu caang mabra, cahaya anu panas. Mataku sabab panas-panasna di alam dunia nya sapalih daerah da sapalih tiis, sapalih panas. Di daerah panas ku sabab panas maka jalmina teh jadi baroang, jadi harideung, jadi gareheng. Sapertikeun saha Usman Dembele anu kamari nyiptakeun hat-trick ngalawan mana? Ngalawan Austria nya, negerina Haaland di teke ku saha ku Usman Dembele nya 4-1. Eta kunaon Usman Dembele ayeuna jadi boang sabab daerah panasnya. Ja'ala syamsa dia'an panas. Jadi Usman Dembele ayana ku Allah diciptakan boang. Tapi boang-boang ke tendangan kencana miliaran ya tetenya. Kamari Prancis main. Teras ena sahadei Didier Drogba. Boangnya. Boang. Tapi eta talapungan balna miliaran eta teh. Ya, daripada anu bodas tapi teu bisa main bal gitu nya. Terasa di aseur pokona namanya. Tuh nya kusabab panon poe panas nah jadi bara roang gitu nya jalmi nana teh. Musa Sidibe, Musa Sidibe bade ka Persi boang di naon bab daerah anu panas, daerah anu tarik tapi da resep nya eta tembakanana naon miliaran di sarua. Anu dugi ka urang ibu-ibu, bapak-bapak sadayana, utamina ka urang kali calon ilmuwan, calon generasi Neng Fatimah Az-Zahra nya nu kuat bentes geuningan. Nu nepi ka urang teh teteh saleresna nama panon poe nu caang dugi ka urang teh teteh jutaan tahun geus kaliwat kakara cahaya na nepi ka urang saking ku jauh, maka lahir naon? Teori kecepatan cahaya. Jadi sakali deui ibu-ibu urang cigereneng upami bapak ibu ngaramet nongeng di ayeuna kotakan heg panas tongong teh eta teh nu panas ka ibu eta teh saleresna mah jutaan tahun anu parantos kalangkung. Maka di ilmuan, ilmuanana teh ilmu kecepatan cahayanya. Wah jutaan tahun geus kaliwat kakara nepi ka urang saking kunaon ku jauh antara panon poe sinareng bumi. Teraskeun dina ja'ala syamsa dia'an
Panon panos poe, panan panas panon poe, ibu-ibu bapak-bapak urang Cula Mega. Titik didihna nate 6000 derajat Celcius. Mangga 6000 derajat Celcius titik didihna. Lamun urang digebruskeun ka dinya jadi bubur rasa balangsak. Bakatku naon? Bakatku panas, ancur lebur jadi bubur. Ayeuna lara balangsak. Bakatku naon? Bakatku panas. Ya, lamun urang mah ayeuna nuang bubur spesial. Rasa ayam, rasa kaldu sapi, raosnya. Pami ibu angkat ka Tasik di Masjid Gorowong anu kaca hungkul geuningan. Didinya teh aya bubur ayam Al Hidayah pami teu lepat mah. Raos didinya teh urang silatutug eta nepi calik dina bangku naon ngararaoskeun bubur didinya. Tapi upami sasatoan tatangkalan sanggeu dibeuleum dina ayeuna panon poe anu titik didihna 6000 derajat Celcius jadi bubur rasa balangsak, rasa nalangsa, rasa anu teu bisa dibayangkeun kumaha rasana. Bakatku panas. Dugi ka dina sababaraha kitab literatur kitab kuning dicarioskeun saking ku panas-panasna ayeuna panon poe. Upami dicana ka bumi, bumi bakal kaduruk geheng sadayana ogenya. Lamun murag ka bumi renghek hidung geheng. Kakara dibere panon poe di Afrika seperti Usman Dembele, Usman Musa Sidibe, geus hararideung gitunya. Salajengna kakara ku cahayana di daerah panasnya gitu. Kulit gelap disebatna nage, benua hitam saking ku hideung. Salajengna panon poe bapak-bapak ibu-ibu dina sasi-sasi kamari ku Kang Ahmad tos dieceskeun janten sumber energi kahirupan tapi eta mah cangke dina ayat-ayat anu patali sareng teknologi oge pertanian kearifan lokal sareng lingkung kabudayaan ramah lingkungan insyaallah didugikeun deui. Jadi panon poe cahayana jadi sumber energi sumber kahirupan kanggo sasatoan tatangkalan sareng urang sadayana. Salajengna dina ja'ala syamsadiaan anu engke bakal papangih jeung taun baru nya bahasan taun baru dimensi ilmu pengetahuan. Upami ditingali tina dimensi ilmu pengetahuan bapak-bapak ibu-ibu sadayana ja'ala syamsadiaan hiji galaksi tata surya kita kumpulan panon poe bulan teras ayeuna Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, sinarang satelit selitilit bumi atanapi asteroid-asteroid anu aya di jagat raya urang anu kadang-kadang disebut ayeuna naon? Tata surya kita ya, dina bahasa gaya nama disebut galaksi Bima Sakti atanapi dina bahasa arah Inggris nama disebut Milky Way nya tete ku Allah Subhanahu wa taala diciptakeun lamun peuting bruibrai endah katingali na lamun beurang teu bisa ditingali ku sabab tarik cahaya na eta tina dimensi ilmu pengaweruh nya ja'ala syamsa diaan. Jadi panon poe teras ayeuna bulan. Bulan masalah resnam datang kalebetkan karena tata surya. Ya, bumi, teras ayeuna Merkurius, Venus, teras Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Eta teh kalebet karena tata surya kita, ayat 8. Ditambihan ku satelitna, ayat satelitna na teh. Nyaeta benda langit anu ngurilingan matahari, ngurilingan bumi, ngurilingan Saturnus, Uranus, oge di aya di asteroid. Asteroid mah batu-batu anu acak-acakan di luar angkasa anu maledogan engke ka setan di antarana antara Mars sinareng Jupiter. Tadi antara Mars sareng Jupiter eta loba batu asteroid. Eta teh jutaan tahun eta na teh jauhna na teh nya jarakna teh ribuan jutaan kilometer eta teh. Ku Allah Subhanahu wa taala diciptakeun teh nya. Jadi sanes ukur 700 kilometer antara Cisarabat Surabaya karang nunggal Surabaya sanes. Tapi eta teh
jutaan tahun, jutaan kilometer jauh nana teh. Atau ai heureut jeung kateguh mah lah deet ciptaan Allah teh. Ku saking lega-lega. Nah eta ge perkiraan. Upami putra ibu bapa tanepi hidup anu masih kene ayeuna di SLTA calon ilmuwan bisa ngajelaskeun secara ilmiah ku penelitian anu ilmiah bisa nerangkeun leuwih ti kitu kateranganana. Jadi sakali deui urang dicing di bumi, bumi teh bagian tina tata surya kita. Tata surya kita teh bagian tina Andromeda. Andromeda teh bagian tina jagat raya. Ai geus jagat raya wah geus teu kaitung jagat raya. Tadi sebat Milky Way atanapi naon atanapi tata surya kita. Eta tina dimensi ilmu pangaweruh. Jadi lega Bu. Upami dina dimensi engke yaumul akhir, panon poe ayat 7 saur para kiai di masjid, dina pangaosan senenan, salasaan reboan kemisan, dasa bener nama pangaosan-pangaosan, di judulan teh mangarah gampil we, mangi bulan Muharram disebut Muharraman, mangi bulan Rajab disebat Rajaban, menak bulan Mulud disebat Mulud, dan date di judulan, mate aneh, maka di judulan. Ya ngawasna Senen sebut Senenan, ngawasna Salasa disebut Salasaan. Ya, tah di dina dimensi akhir zaman numutkeun guaran para kiai, panon poe teh aya 7. Mung dimaknai ku Kang Ahmad mah maksana teh aya 2 di dinya. Hiji jadi 7 nyaan, mana nu 7 nyaan teh? Kan ayeuna panon poe. Panon poe engke ditambahan ku naon? Hiji Merkurius, 2 Venus, 3 Mars, 4 Jupiter. 5 Saturnus, 6 Uranus. Nya. Nah, eta anu 6 teh nya marengan panon poe. Kan panon poe nama di pareuman. 40 poe 40 peuting teh pareum. Hujan 40 poe 40 peuting panon poe di pareuman nya. Berarti nu hurung ke naon? Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus sareng Neptunus tuh eta sabariji aya 7. Nya, kada 8 panon poe induk nu ayeuna pareum kapan di pareuman atawa eta di pareuman mah moal jadi bencana keur urang. Moal aya kiamah anu kuat mata ketirnya, moal aya kiamah anu lumpat sakabeh jalma muruna ka Nabi Adam, moal aya hirurung mah di pareuman. Pareum anu hiji panon poe nu ayeuna hurungkeun ku Allah mana Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Aya sabariji aya 7. Nya. Eta nu kahiji, tapi di manaan ku nu kadua maka ngamana ibarat kieu, ayeuna bumi ti jaman Nabi Adam dugi ka akhir zaman jelema teh triliunan jumlahna teh. Ayeuna mah bisa bumi teh lalega nya sabab jalmi aya mortalitas, aya kematian, aya kehidupan. Aya mortalitas, aya fertilitasnya, aya kematian, aya kehidupan, gonta-ganti. Jadi jumlahna teh komo usum perang manunya sate janda-janda nya. Nah, tapi dina dinten kiamah kan dina yaumul ba'as, dina dintenan digugahkeun kan bareng kabeh. Bareng sadayana saalam dunya teh tina jaman Nabi Adam nepi ka yaumul kiamah teh. Teu kabayang jumlahna sakumaha engkel dihudangkeun bareng ai bumi teu ngalegaan, teu ngajebewan, teu meral kawas karet geulang. Atuh bakal jadi heurin panas. Ibu di masjid sorangan tengah wengi keueung sieun jebat tiris. Tapi lamun di masjid 1000 orang pagelek-gelek jadi ngesang naon temperatur naik. Panas jadi naik drastis ngesang sadayana. Capeknya sebab suhu menjadi tinggi jadi panas. Nah, alam dunia oke panas nanti. Sanes jadi 7 sir Kang Ahmad. Tapi naon saking ku jelema bareng hudangna bumi heurin jelema loba. Matak jadi kasangsaraan. Suhu badan drastis naik nana teh. Tanya, tapi wallahu a'lam bissawab, ibu bade nganu teori anu mana-mana oge mangga margin teh keterangan saklek panon poena anu mana anu 7 teh kitu. Teras ayeuna kieu ja'ala samsadia upami ditinggal tina dimensi ayeuna ilmu tajwid atanapi kitabut tajwid nya sok urang tingali. Sabab di dinya aya alif lam komariah sareng alif lam syamsiyah nya. Dina kitab tajwid atanapi dimensi ilmu tajwid al huruful hijaiyah. Tinggal Bu, sok ibu sok dialajar naon tajwid sinarang makharijul huruf nya.
Laras sebu, laras sok kuping dina mingonan geningan. Ngunikeun eta hurup-hurup teh kuat. Ah, mani kuat bararentes, mani kuat galalahar gitu nya Ikang Ahmad mada teu tiasa ieu. Dina al-huruful hijaiyah anu jumlahna 28, wallahu a'lam mangga bade 28 gitu nya. Dina al-huruful hijaiyah upami eta huruful hijaiyah ditempelan ku alif lam dikantetkeun jeung alif lam jadi kabagi dua. Hiji alif lam al-huruful qomariyah jumlahna aya 14. Anu kadua aya al-hurufus syamsiyah. Hurufus syamsiyah jumlahnya sabaraha? 14 nya. Huruful qomariyah nya kudu teu meunang ngalagena. Kudu ngantet matak disebat komariah teh kudu ngantet huruf komariahna sareng alif lam komariahna upami ngalagena mah nyorangan atuh ukur hulupur komariah wungkul moal disebut alif lam komariah gitu nya. Jadi sareng alif lam na dikantetkeun nya eta nyuarakeunana kudu eces al hurupul komariah seperti kalimat al khairu al hamimu al ahmadu nya al khairu na teh al nana teh kuat eces gitu. Kunaon bet eces al-komariyah, margi bulan mah tingali. Ya, bulan mah lumer atanapi lembut atanapi naon. Sinar nanate henteu tarik gitu. Tapi lamun syamsiyah, hurufus syamsiyah, make alif lam, kunaon alif lam na leungit. Ya, alif lam na leungit, margi teu katingali ku sabab tarik cahayana ar-rahmatu az-zikru at-tawwabu nya alif lamna teh teu aya kitu nya lamna teh ar-rahmatu az-zikru at-tawwabu nah eta tina dimensi ilmu tajwid jadi ja'ala syamsadiaan leres-leres ayeuna ditapelkeun dina ilmu pangberuh, dina dimensi tajwid, dina dimensi yaumul kiamah sareng sagala rupina noge parantos eces gitu nya ku Allah Subhanahu wa taala diguar dieceskeun kanggo naon? Kanggo namihan kayakinan kaimanan urang sadayana gitu nya. Tuh gitu. Ta anu langkung tebihna dihanap tuh. Aya kalimat kieu alita lamu adadas sinin. Peredaran panon poe bisa ngalahirkeun karena hitungan tak tahun wal hisaba sareng hitungan. Hitungan tahun lamun karena bulan, lamun karena panon poe, karena orbit sinareng rotasi panon poe. Maka lahir tahun Masehi, lahir tahun Saka. Ayeuna parantos 2020 genep. Nya, tuh tos 2020 genep tahun umur naon umur hitungan ayeuna tahun lunar tahun Masehi Masehi tina Al-Masih nya Masehi teh tos 2020 genep tahun Saka sabaraha ribu tahun ayeuna kana aya urang masaka teh saka inget saka hayang saka eling nyari urang mah kitu wal hisaba sareng hitungan waktu teh nyaeta sadinten sawengi aya 24 jam dibagi 2, 12 jam siang, 12 jam wengi. Sa 24 jam sadinten sawengi, sa jam aya 60 menit, sa menit aya 60 detik. Maka ku urang Islam kurang sunnah tempo dulu kunini aki urang sadaya nya ki Sunda tos dihitung 24 jam teh garasok urang tingali timimiti mana heula timimiti magrib heula nya magrib sareupna nya jam genep jam 7 hareum beungeut sok aya keneh istilah-istilah nu kitu di Culamega di Cipatujah tos hareum beungeut jang geura ngarampi bila aya sande sanekala cenah kitu baheula mah nya itu hareum beungeut jam 8 wengi sabaraha sareureuh budak berarti budak geus talibra ngan ayeuna mah teu tibra budak teh jam 8 wengi teh kana gim
Komo aya nama Piala Dunia, hek teu balalener nya waktunana teh anu jam 12 peuting, anu isuk-isuk, anu jam 2 nya siaranana teh. Teras naon? Jam 8 wengi tumoke. Kunaon disebat tumoke nya urang Sunda baheula margi sok disarada toke nya teke, teke nya. Teke, teke. Jam 10 naon? Sareureuh kolot. Bapak-bapak, ibu-ibu tos ngawitan merlek, ngerlek nya. Hai. Bade naon, bade karulem. Jam 11 wengi indung peuting, indungna peuting jam 11 wengi. Jam 12 nya 00 disebat tengah peuting. Oh, tengah peuting. Geus diatur ku urang Sunda palinter nya. Eta teh tina naon? Ada dasini nawal hisab kitu. Teras meuntas ka mana? Kana enjing, enjing kitu nya. Enjing-enjing meletek panon poe jam 7. Jam genep heula mun jam genep naon? Tina jam 12 wengi tengah peuting tadi teh nya, tengah peuting. Jam 1 wengi tumorek. Kunaon disebut tumorek? Bakat ku torek aya anu bade nyanak hayam oge nya. Mun nyanak hayam teh bebeja maok teh. Da teh emut urang teh. Nog sasayang beak nya. Da kus naon teh tumorek teh nya. Lauk di balong anu ngebedahkeun teu emut da tumorek tea kitu nya. Ayeuna bojonana ge diuget-uget ku carogena teu emuteun da tumorek nya. Kitu nya. Jam 2 janari leutik, nya janari leutik tadi dinya geus sok kadang-kadang ka kuping akhiruhimat nya. Mang Pepen mancan ka kuping janari leutik mah. Janari gede eta kakara Mang Pepen nya. As-shalatu khairum minan naum kitu nya. Teras naon? Tabuh opat, ya, ramo kongkorongok hayam. Nah, si jagur tea dinaha tangkal nangka gigirin saung kongkorongok. Jam 5 badana tepan subuh balebat. Jam genep carangcang tihang. Ta, eta teh naon adadas sinina wal hisab dina ayat anu tadi. Sumbing jam 7 meletek panon poe brai. Metak pami idul fitri idul adha nara tepan dinya engal tepan naon. Usolli sunatan li idil adha atanapi usolli sunatan li idil fitri sunatan lillahi ta'ala. Jam 8 ngaluluh taneuh ulah talibra sok anu magawe magawe anu ngaramet ngaramet anu ngalencok nu ngalencok nu macul nu macul. Atuh ayeuna istilahna ulah kampung ting cenah Kang Ahmad ayeuna mah naon istilahna teh geus ngange alat anu modern nya eta naon quick alat pertanian. Jam 8 haneut moyan betah teh kana salira teh nya vitamin C cenah vitamin C cenah nyebutna teh sahur kolot mah. Tabuh 10 rumangsang nya sarapan atos kalohor jauh keneh gawe teh rumangsang halabhab hoyong anu araramis nya. Tabuh 11 pecat sawed tabuh 12 tangange atanapi tengah tengah poe. Mentas jam 1 lingsir ngulon nya. Ayeuna jam 2 satang tung nya satang tung. Teras ayeuna tabuh 3 mengok. Duh kanaon disebut mengok teh? Tabuh 4 sore tunggang gunung da panon poe na geus luhureun Gunung Karang Bentang. Tabuh 5 sariak layung baheula mararendah geuning koneng beureum layung teh mah teu aneh. Teu nya da loba kaulinan genep sareup. Nah, tah eta teh naon? Eta teh diatur ku Allah ngalangkungan ja'ala syamsa dia'an wal qamaro nuron. Nah, maka lahir ku urang Sunda ditafsir ditakwil diguar kalayan eces ngalangkungan jam Sunda salami 24 jam kalayan detil. Hebatnya. Hebat. Matak ulah sok nyangka bodoh kan ini aki urang bahula. Tegus palinter cacak-cacak can kapangi alat. Naon alat anu modern. Tapi pola pikir sareng konstruksi emutanana. Gus jauh anu kadang-kadang ku urang. Tenaon teka kodok jeng teka pangi. Da urang mah disebut pinter teh nuluykeun atuh. Lain ngamimitian dan hese. Mangamimitian nuluykeun mah. Babari nu kurang ditambahan nu leuwihna dikurangan disebut teh kurang leuwih. Teraskeun nu kadua
dina ayat anu tadi kene. Ja'ala syamsa dia awal komaro nuron. Sareng Allah parantos nyiptakeun kana panon kana bulan teh nuron. Cahayana teh anu redup, anu alem redup tehnya. Upami panon poe maja ala samsa diaan tarik cahaya nanateh matak boang kana kulit wal komaro manuron alem lembut soft betah kitunya malah ma jaman baheula jaman keur leutik cenah wa obih jeung wa aro dina hanapeun kuciat sok kieu ngolo nanateh habibi wajahmu lembut bagaikan rembulan kan kitu baheula mah nya. Nah, ayeuna mah embungan istri teh disebut ayeuna wajahmu indah bagaikan rembulan teh. Da saparantosna ayeuna NASA, teras ayeuna MIR, teras ayeuna para ilmuwan ruang angkasa ayeuna turun di bulan, bulan teh geuning korodok. Jadi teu bisa ayeuna nyebutkeun wajahmu bagaikan rembulan sabab korodoknya. Geuning dina kanyataanna mah kitu bulan teh teu lemes saperti jaman baheula. Tahun 72 bulan ayeuna dieksplorasi ku ilmu pangaweruh ngalangkungan misi penerbangan ruang angkasa kapenak geuning bulan teh korodok maka robah we paradigma bobogohan teh jadi ayeuna mah tara wajahmu bagaikan rembulan mungeun ayeuna mah kitu nya disebut wajahmu bagaikan rembulan. Ja'alal qamara nuron Allah paras nyiptakeun kana kana bulan teh ayeuna cahayana teh anu lembut, soft, alem kinya. Fenomena bulan hiji bulan purnama. Asok aya menak ibu bulan purnama. Asoknya bulan purnama. Ta bulan purnama teh pase bulan nya patongong-tongong sareng panon poe. Asli bulan kasinaran ku panon poe sadayana nya. Ayeuna beungeut bulan disorot sampurna ku panon poe berang peutingna di tegtogkeun ka bumi dina saban tanggal 28,5 poe. Jadi tanggal 28,5 poe teh geus mimiti kasorot bulan teh sampurna. Tepakeun we ka urang ka mana ka bumi. Jadi urang mah ningali bulan teh lain boga sinar sorangan tapi bulan teh ayeuna negtog tina panon poe. Biasana nama caangna teh anu lazim dina kaping 14-15 kalender lunar nya. Kalender lunar ya ditingali di dinya. Dina tanggal 14-15 teh nya eta teh bulan purnama. Ai purnama teh tina bahasa Sangsakerta ari Sangsakerta teh anu lahir di India Purunima Purima nya asalna teh Purima jadi purnama pinah ka urang kabudayaan jadi Nusantara jadi purnama eta teh bahasa Sangsakerta tulisanana teh Palawa hurupna teh caangna nya lamun dina tanggal 3 Januari disebut naon Wolf Moon gaya 2 Februari Snow Moon 3 Maret War Moon atanapi 2 April sebat naon Big Moon 30 Mei Blue Moon 30 Juni Stator Moon 28 Juli Bak Moon 28 Agustus urang ke Star Moon bakal kapangih ku urang sadayana nya. Nah, eta teh fenomena bulan anu kualu sebatkeun ja'ala syam ja'alal qamaro nuron. Salajengna tina aspek tradisi sareng kabiasaan. Pami di Bali, Kang Ahmad pernah ka Bali, ka Pungkur. Nuju rada legek, nuju ganteng-gantengna ka Bali baheula. Di Bali aya bulan pernama disebutan Sukla Paksa. Sukla Paksa, sanksi embli-embli urang Bali mah embli-embli-embli nya. Nah ibadah didinya, naon ibadahna ka mana? Ka Sang Hyang Chandra, manifestasi tina cahaya sinareng energi bulan, dihormati ku naon, ku Sukla Paksa, nya dina tradisi ngahormat ka Sang Hyang Chandra, di Bali, ta Hindu Bali. Ay di Islam aya men, di Islam naon, puasa, saum di Islam.
nya saumna teh tanggal 13, 14, 15 tiap bulan. Eta teh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Geus sok diguar deui. Aya sunat-sunat puasa anu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiji genep dinten Syawal, ti kaping 2, da kaping 1 mah haram. Li saumi haram keur puasa. Margi dina aya Idul Adha. Nya. 2, saum Arafah. Kaping 8 Dul Hijjah, 8 haji kamari saraumnya. Lain anu jemaah haji urang nu aya di dieu. Teras saum naon Asyura 10 Muharram kamari saraum teu Asyura 10 Muharram. Eta ageung pahalana margi saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Qatadah ta qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisna ti Abi Qatadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh saumu yaumi Asyura yukaffaru sanatan madiatan. Saum sadinten dina kaping 10 Asyura, ya, sasi Muharram disebut Asyura, Asyura teh 10 asharatun yukaffaru sanatan madiatan, bisa mupus, bisa ngadelet, deleted, bisa ngaleungitkeun, bisa ngiparatan karena dosa-dosa leutik salila sataun. Alhamdulillahnya urang ngadosa sataun dipupus ku sabab saum sadintan. Jadi dina saum yaumi Asyura, dina saum Asyura. Warawahu Muslim. Nya teras puasa dina sasih Sa'ban. Wah tebih keneh ngabahas Sa'ban mah. Teras Senin Kemis eta teh sunah Rasul. Teras puasa dina tengah bulan. Puasa dina tengah bulan teh naon? Kaping 13, 14, 15. Berarti nya dina sanes tradisi tapi dina sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Upami dina tradisi Hindu mah tengah bulan teh nya eta Sukla Paksa nya ngahor ka Sang Hyang Candra. Manifestasi tina cahaya sinareng energi bulan anu janten kanikmatan keur umat manusia. Tapi dina tradisi Islam, dina ajaran Islam, dina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dumasar dawuhan Rasul an Abi Dzarin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzarin ida sumta minasy'ri salasatan. Pasum salasa asyarota wa arba asyarota wa homsa asyarota. Hei Abu Dar, lamun anjen rek puasa dina tengah-tengah tilu poe dina tengah bulan, kedah saum nanate hiji salasa asyarota dina kaping tilu belas. Teras wa arba asyarota dina kaping opat belas. Nukatilu wahomsa asyarota dina kaping 5, 15. Nah matak Kang Ahmad mah nganggap agama Hindu ge ti dituna nama nabi. Nanti pasti aya nabian, aya kitab sucian. Islam baheulana nama. Margi dina Quran aya lam taksushum. Allah teu ngisahkeun kabeh ka para nabi sareng kitab-kitab suci gitu, kemungkinan besar gitunya. Nah, janten bapak-bapak ibu-ibu hebatnya. Nah, kapenak ayeuna mah janten Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun panon poe kalain cahayana anu caang mabra. Panon poe teras nyiptakeun bulan anu cahayana aleum wa qaddarahu sareng netepkeun Allah kana peredaran sareng orbit bulan teh manazila, tempat-tempat terbitnya. Matak dina sataun teh aya dua tempat terbit anu katingal ku urang padahal mah seueur dina aslina nama. Anu caket we, kadang-kadang urang ningali bulan di luhurnya. Sok rada ngaler upami nuju usum halodo. Tapi lamun usum hujan mah rada ngidul sok tingali perjalanan bulan. Ta eta teh ngalahirkeun kana qadaruhu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya aranjeun apal kana itungan taun sinarang itungan waktu. Kapenak we ku urang taun Masehi tos 2026
tahun Hijriah 1448. Teras urang ayeuna terang, ayeuna sadinten 24 jam. Esa sasih 30 poe, kadang-kadang 29 poe. Sadinten 24 jam. Sajam 60 menit, samenit 60 detik. Eta teh tina waqaddarahu manajila litaklamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dalika. Tepati-pati Allah nyiptakeun kana panon poe sareng cahayana anu caang, kana bulan sareng cahayana anu aleum, bari Allah oge netepkeun kana perjalanan-perjalanan anu disebat orbit sinareng rotasi panon poe sinareng bulan, illa bil haq kalayan bener, detil kaharti ku akal, karasa ku pangalaman hirup, kapangih ku sangsara jeung bagja urang dina realitas kahirupan sapopoe. Yupasilul ayati ngajelaskeun Allah kalayan eces, kalayan detail, kalayan apik liqaumi ya'lamun, keur jalmi-jalmi anu arapal, anu dipasihan ilmu ku Allah Subhanahu wa taala keur ngaguar eta fenomena alam nu disebat kaum ulul albab, kaum ulul absor, bisi jauh teuing atuh ulul albab ulul absor mah ilmuwan we jalmi-jalmi nu dipere pikiran anu sehat sinareng normal. Sagitu kasanggakeun pangbagea taun anu weuteuh 1448 Hijriah. Tebih balai caket rezeki loba duit sehat awak. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di Bojongasih wargi Madur di nama pak tahun enggal kita tanya tahun baru berceria 1448 dina bahasan tema no parantos ke Bandungan dina acara siraman rohani jenan pelajaran kanggo ka urang no tacan onenya ku kitu na nah, no parantos ke Bandungan jenten ilmu nami-nami kecintaan orang ke agama orang oke ke Allah Subhanahu wa taala. Nuhun ngantos sabu genep diteraskan acara salajengna ditutup ku billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: Allah ya Robi aing gablek salakit yang kesel berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh mane teh kurunya akan jadi salakit teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
0: aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat teh akan gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi wargi Sukapura di manapun Anda berada. Senang banget pagi hari ini saya Diana Dia bisa kembali menyapa Anda melalui 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarenah ya. Sepanjang 5 jam saya akan menemani Anda di minggu pagi ini, minggu yang terakhir di bulan Juni 2026, tepatnya tanggal 28 nih ya. Yes, ini adalah pekan terakhir kita sebelum memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Juli 2026. Terasa ya, sudah ada di pertengahan tahun aja. Bagaimana semester pertama? Ya, 6 bulan pertama di tahun 2026 ini wargi Sukapura sudah kita lalui sama-sama. Dan bagaimana, so far so good ya. Ya, semuanya berjalan baik-baik aja kan. Ya, dibaik-baikin aja lah, kalaupun gak baik ya. Dinikmatin yang pasti gitu kan. Dinikmatin, disyukuri, di ya pokoknya mah dijalanin aja gitu kan. Tidak ada cara yang lebih mudah gitu buat kita menjalani hari-hari selain dengan menikmati dan mensyukurinya aja. Apapun yang terjadi, tetap bilang apa, alhamdulillah ala kulli hal gitu ya. Tetap bersyukur di dalam segala keadaan.

Oke, okay, 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngerenah ya. Di acara Halo Selamat Pagi, saat ini kita bersama-sama wargi Sukapura ya. Selamat pagi buat semuanya. Selamat bersibuk-sibuk untuk Anda semua yang pagi hari ini tetap bersibuk-sibuk meskipun kalender angkanya merah. Gak kenal hal libur katanya, tetap aja harus bersibuk-sibuk ria. Oke, selamat sibuk-sibuk lah pokoknya mah. Buat Anda yang lagi sibuk, mudah-mudahan kesibukannya tidak hanya lelah aja gitu ya, tapi juga lillah gitu kan. Itu yang paling penting ya kan, ya kan, ya kan. Setiap apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan bernilai ibadah di mata Allah gitu. Dan semoga Allah ridho dengan apapun yang kita lakukan di hari ini. Jadi kalau pengen Allah ridho, apa ya yang dilakukan yang baik-baik aja, gak boleh yang jahat-jahat, yang jahat-jahat gitu ya. Yang jahat-jahat kayak gimana? Yang jahat-jahat doain orang lain biar celaka gitu ya. Doain orang lain biar sial gitu. Enggak. Ya, hati-hati aja. Kalau kita berdoa, yang pasti semua itu akan berbalik kepada kita ya. Jadi doa mah yang baik-baik aja, biar yang balik ke kita juga lebih banyak lagi kebaikannya gitu ya. Oke, okay, sudah ada siapakah yang setia mendengarkan di pagi hari ini? Ada yang mau ngacung gak nih? Ada yang mau ngacung gak nih? Atau saking sibuknya gak sempat ngacung-ngacung acan ya? Yang pasti sudah ada Dinda. Dari tadi udah nge-WA. Pokoknya katanya Dinda itu baik-baik aja selama dompet ada isinya. Wah emang ya, isi dompet ini berpengaruh ya. Pokoknya mah kalau kalau dompet ada isinya, ngededak jag-jag gitu ya. Jadi ingat kemarin tuh sempat lihat podcast gitu ya, katanya kalau kita ngerasa ada banyak keluhan seperti pegal-pegal, sakit kepala, terus gak mau bangun gitu ya, lemes katanya gitu ya. Pokoknya mah kalau badan segala banyak hal yang segala kerasa di badan, katanya cepet-cepet periksa gitu. Yang diperiksa teh isi dompet sama isi rekening. Karena biasanya katanya keluhan-keluhan itu datang ketika isi dompet dan isi rekening tuh lagi bermasalah gitu katanya. Jadi benar kata Dinda ya, baik-baik aja katanya selama dompet ada isinya. Ya meskipun ya isi dompet itu tidak menjamin kebahagiaan ya, tapi berkat isi dompet kita bisa mendapatkan segala sesuatu gitu ya. Oke, selamat pagi buat Dinda. Selamat pagi juga buat siapakah ini? Ya ampun, kirain udah kabur ke Arab ini. Ini mama trilep bulan neng loh, udah berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan kayaknya ya. Kirain sudah kabur aja dulu ke Arab, kemana kek gitu ya, soalnya ngampleng pisan lep bulan neng gitu. Meni jauh teuing cenah ke Arab. Apanan, iya. Panan di dia ge nya segala mararahel. Udah bens udah ini apartamak mahal, udah sembako nararaek gitu nya bisi we. Mama terima kabur ke Arab. Leheng cenah lamun ka Arab teh munggah haji palebah jadi TKW. Nyata nana orang tuh munggah haji merenan pulang jadi haji yang mabrur gitu ya. Kalau jadi TKW ya sekalian we jadi TKW munggah haji lah di ditu baru pulang. Iya kan, jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui juga gitu. Kayak teman-teman Ana tuh yang kerjanya di Arab, pulang-pulang dia udah
jadi haji katanya sekalian katanya di sana gitu. Halo, pagi juga buat Santana ya. Abi ngacung, cenah salamna kanggo istri anu nuju beberes, cenah semangat ya sayang. Tong semangat bantuan. Ari kur semangat sayang bari dirimu ngedekul nyao HP mah. Aduh, itu manis di bibir saja itu mah kalau kayak gitu mah. Iya, jangan manis di bibir saja ya, semangat sayang arimantuan tuh. Kagak, itu kagak berlaku buat pengantin baru ya. Kalau buat pengantin baru mungkin ya masih berlaku lah. Dapat kata-kata seperti itu kayaknya istrinya masih tersipu-sipu malu gitu ya. Kalau buat pengantin baru, nggak berlaku. Kayak di WA udah makan apa belum aja udah nggak berlaku. Buat pengantin lama mah yang lebih bermanfaat itu dapat WA-nya. Uangnya udah ditransfer ya gitu. Atau udah makan belum? Ntar dikirimin ya, beli gih apa gitu. Aduh ya, pagi ya buat Santana ya. Sok atuh gerak bantuan istrinya ya. Oke, pagi juga buat Putra RR. Terus, oke, dari Mama Tri lagi nih. Saha cenah nutuh hoyong mau gak haji atuh teh. Cenah iya. Makanya kita nabung dari sekarang ya, biar bisa munggah haji suatu saat nanti. Aduh, boro-boro nabung cenah aya gede betotan wae. Kakarasa bara lamar udah dibetot lagi hari gini ya. Nabungna di warung cenah mamah terima. Oh, sama ana juga. sama ana juga udah niat. Jadi nabung tuh cuma niat aja untuk sekarang ini mah. Iya, cerita nama, wah gitu. Kan katanya ya, kata ahli, kata pakar keuangan gitu ya, kalau nabung recena bukan sasesana, tapi di awal terima uang tuh harus disisihkan buat tabungan cina gitu. Anaknya nurutan kamari teh gitu. Pokoknya mah ya lumayan ya buat nabung sebulan gitunya. Tapi nah udah tengah bulan teh ada butuh udah we bawa lagi. Teh jadi nabung lagi lah. Padahal udah lumayan dihitung-hitung teh kalau sebulan bisa nabung segini, wah lumayan nih setahun udah bisa beli sesuatu gitu. Aduh, kata Mama terima cenah sekarang mah lagi ambyar kerjaan oge cenah boro-boro nabung tah eta. Seperti kata Ferry Irwandi ya, kalau di masa-masa sekarang ini memang kita itu jangan memikirkan atau terlalu jauh lah kalau kita memikirkan katanya untuk menambah kekayaan. Iya, yang paling penting saat ini untuk kita lakukan itu adalah apa coba, bertahan hidup aja. Alhamdulillah sudah bisa seperti itu juga ya, Masya Allah.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Lain ayo nama saloba toko mebel teh euy den.
2: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
4: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insyaallah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
5: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.